Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda. Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamireng, matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon. Engkang samenika tasih manunggal raos kalian kula pun Taufik Misbun nang warung gaul. Sing kate gabung indang padha gabung 4045040581555610153. Mangga-mangga kelature enggal-enggal gabung ki wis ana sing gabung tak priyamane dhisik warung gaul.
1: Assalamualaikum Taufik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mami.
1: Sehat.
0: Piye ki?
1: Ponakane lulus kemarin.
0: Alhamdulillah
1: ngono asi kanca-kancane nggowo barong saya barang iki apa sih Mas Abe?
0: Oh iya jane anak barong saya barang.
1: Jane Parwis ya. Aku wis gak ancik-ancik pucuk eri saiki Mas Opik ngomong yatim wis lulus ya.
0: Alhamdulillah.
1: Aku wis gak diutang karo almarhum Mbak Yuyun ya Mas Opik.
0: Nggih.
1: Wis pokoke kari lancar-lancar tok wis.
0: Nggih alhamdulillah.
1: Ini kemarin iki lho Mas Opik saya kok ada ini sih berita duka sih.
0: Nggih.
1: Iya memang betul ya, betul. Mama nggih meninggal nggih.
0: Innalillahi wa al-fatihah kita bantu doa.
1: Al-fatihah yang penting udah tak doakan. Gye, semoga gye. Husnul khotimah.
0: Amin.
1: Nggih, mugi-mugi kagem kanca-kanca sedanten RRI.
0: Nggih.
1: Es kanca sing laos cuman satu bulan kalau enggak salah enggak naik-naik itu nggih.
0: Nggih.
1: Tangge tirani pun kena lambung gitu katanya Bapak Ardi. Aku kaget kemarin malam itu. Yes, semoga teman-teman yang lainnya selalu sehat, dijaga pola makme. Sekarang itu makanan nggak seperti dulu ya, Tenopek?
0: Iya betul.
1: Udah luain banget, wes. Aku sampai tak hati-hati saking wedine makam tahu, ay. Wes, kano kisine iki. Wes. Iki mau masak apa iki wong iki?
0: Ya pancet aku lek ya meniki ya mesti sego pecel iku ora iso masak, masak iso sego pecel to.
1: Lho, lah tangga-tanggane kana.
0: Hah?
1: Bolane sam anu iku mang lho pecel iku mang lho.
0: Ya mek pecel to aku lek masak ribet-ribet kowe kok malah waktune entek ge masak
1: liyane.
0: Ya long ini tangine mepet-mepet e.
1: Lah iya ngono iku dan opek paling banyak job ya.
0: Amin.
1: Iya. Oh mari ki anu apa kinduliutku lek sampe mau dijak bareng ya gampang ta?
0: Oke, siap.
1: Iya, dijak dua-dua itu ya gampang ngalang-alangi mamae lho iku.
0: Injing.
1: Siap. Iya, wis alhamdulillah ya.
0: Nggih.
1: Jurusannya di situ gitu lho maksudku.
0: Nggih, niki lagune napa? Kula siapa?
1: Lagune wis sak kerca Mas Op anu dan opek wis kuwape wena. Biasa wis aku gara-gara lek nyuwun bingung lah iku mang lagune kangen niku mang cek enake.
0: Lah iya wis
1: aku moro kangen karo dirimu dan wis
0: anjen cengal jotak puterno iku cek enek sing kangen ambek aku.
1: Lah iya moro nempel kelet kayak barangku.
0: Siap.
1: Makasih banyak ya.
0: Monggo.
1: Semoga banyak rezeki yang barokah.
0: Amin sehat selalu Mama Yati.
1: Diparingi umur panjang karo Allah.
0: Amin.
1: Sehat yang penting pokok rezeki melimpah itu tetap markotepis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mami Ati engkang sampun gabungan iki ana Kang Aceng pisan wis ngrungokno ambek nyeduh kopine. Enak. Matur nuwun ya Kang Aceng. Yo terus apa maneh iki ayo. Ayo disik-disikan ayo disik-disikan ayo kisik kayak wong turen iki wis disik wis untup-untup mulai mangisuk sobo iki wis untup-untup ya piye Kang sehat
2: alhamdulillah siapa almarhum
0: Mami Anti kok Mami Anau ya astagfirullahaladzim Mami Anggi astagfirullahaladzim Mami Anggi
2: innalillahi wa innalillahi rajiun
0: injih
2: kapan?
0: Wingi sonten.
2: Tak tunggak nanti kono diparingi panjang umur.
0: Amin.
2: Lani jembar kupure.
0: Amin.
2: Jaku matrosule. Cinti tinggalna ya ustabahai.
0: Amin.
2: Kena doman alangan apa apa.
0: Amin.
2: Ya Allah. Yus Ya pemanah nyawa kamu nentuwi Mas Taufik.
0: Betul betul betul.
2: Oh, barang ini kibung barang titipan.
0: Betul. Wis. Pokoke wis padha seger waras, donga dinunga ya Cak
2: ya. Ya wis ngene iki ya wis awake dhewe memane mari guyon-guyon mari Joko ya karo.
0: Nggih betul.
2: Ya wis ngene wong donya ya ngene iki. Jadi baratno jalan cari Pak Yaye, baratnya mampir ngombe ana donya.
0: Betul.
2: Ya wis ditinggalna ya tabae.
0: Nggih Cak, mantun nuwun Cak.
2: Wis tatungakno keluargane nek kono sehat kabeh, larangan apa-apa.
0: Amin.
2: Mame anggi nek kono tatungakno oleh Gusti Al-Qotimah pada ngotalane jembar kupure dening Muhammad Rasule.
0: Amin.
2: Larangan apa nek kono wis.
0: Amin amin.
2: Wis oleh salam iki.
0: Nggih.
2: Permasari.
0: Oh nggih, monggo matur nuwun. Waalaikumsalam.
2: Iya. Mame ati sama lali ambil aku ah.
0: Ayo, ayo, Mami Ati, ayo.
2: Sama lah dipel kok ora kenek Mami Ati, kok kebacut. Ora kenek ngati teleponku ah Mami Ati. Wis tak ngono sehat ae dikono.
0: Amin, amin, matur nuwun, matur nuwun.
2: Ya terus ana Butun.
0: Nggih.
2: Terus ana maneh ana Mbak Indah.
0: Nggih.
2: Terus ana ning Leha, Buya Temi. Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Ponco, Bu Sri Bela, Mbak Utami, Sugeng Enjang, terus Wono Maneono, Mama Dika, Bu Riatin, Bu Marlena, Mama Yuda, terus Wono Mbak Kang Sadewo, Mbak Jumi, Sugeng Enjang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya wis lagune Mas Taufik.
0: Nggih.
2: Lagune ke ono gerajakan ya wis
0: gerajakan Banyuwangi deng
2: iya
0: wis ya
2: cuma teman cewek ikatnya budal lagi walai
0: napa
2: katanya budal Makario ya
0: iya siap
2: iya wis sun ya
0: iya matur nuwun
2: ana kasari iku mang assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun kanggo Kang Grendong sing wis gabung iki ayo sing as udah iki opo iki. Oke, alah alah alah alah alah alah alah alah alah alah yo. Oh. Ayo sapa sing kate mlebu iki? Ayo. Ayo ayo gerak. Ya wis sing kate gabung ya monggo kula trenggel-gel gabung. Iki wong serundul-serundulan iki. Ayo sik, ayo ayo sapa sik iki ayo. Sapa sik sing kate mlebu. I, ayo, monggo, monggo, engkang badhe mlebet, kula trenggal enggal mlebet. Iki sono sing mlebu maneh tak trimoni dhisik. Warung gaul. Nggih.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mas Taufik?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda pripun kabaripun panjenengan?
3: Ya, sehat.
0: Niki lagu lagunya apa, Bu? Saya siapkan.
3: Lagune Kembang Rawi.
0: Kembang Lawi?
3: Rawi.
0: Rawi?
3: Ya.
0: Oke. Terus salame.
3: Grandong.
0: Nggih.
3: Mbak Mamati, Mamati tak tipun ora kenek kenapa Mamati nomor waling.
0: Nggih.
3: Yo ma bener, Mama Anggiku gak ono umur. Orang Goroi.
0: Nggih.
3: Terus buat Bu Pandan.
0: Nggih.
3: Bu Purnomo, Bu Daryatin.
0: Nggih.
3: Mak, siapa sekomura itu Mas? Mak Tun.
0: Mak Tun.
3: Paris.
0: Nggih.
3: Wis Mas kabeh yo.
0: Nggih, siap matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.
3: Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Sedaya sehat semuanya sekali.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Sekarang sekali.
0: Matur nuwun, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Iki sidung kas tak trimo dhisik warung gaul.
4: Warung gaul lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
3: Turut berduka cita, yeah. Mama Anggi wis kepundhut. Moga Gusti Khotimah dan padang dalane kubure lajeng ingkang di keluarga yang ditinggal tabah dan ikhlas. Ya, kita saling mendoakan walaupun tidak pernah ketemu.
0: Okay, betul.
3: Jenengan terus pundi?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ibu. Matur nuwun sang pandonganipun.
3: Seminggu lah mboten ketemu.
0: Nah gini ku, awan-awan terus sih lek siaran ini piye iki?
3: Mari awal terus
0: bengi.
3: Kodur.
0: Terus prei wis ngono.
3: Iya. Ya wis semoga sehat-sehat jenengan. Banyak rezeki, umur panjang yang bermanfaat. Mas Togan, aku tak tembangi pun
0: nggih. Napa?
3: Tembangi pun penyiar radio.
0: Oh, kula berarti.
3: Iya, aku ngefan kok.
0: Iya, nonton mana?
3: Ya ampun, kagem Marlena kono wau, Pak Gandong, Pak Eko, Priatin, Bu Pandan, Bu Widi, sekalian Pak Bambang, Mas Faris, lan sedoyo kemawon, sugeng enjing, lan sugeng midhangetaken. Kagem panjenengan. Kita harus selalu belajar sabar dan bijak.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Sri Purnomo. Ki ono maneh si jingkas tak trimoni dhisik. Warung gaul.
4: Warung gaul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wilujeng enjang Mas Taufik.
0: Nggih, wilujeng enjang Bu Pandian.
4: Budi pawartosipun doang mboten kepanggih.
0: Alhamdulillah.
4: Pirang taun.
0: Lah ya iku wis bertahun-tahun iki kayae.
4: Lagi saiki dodol, saiki kok sadean.
0: Lah ngene iku, wis iki asine Budemi iki mang ternanake jari. Ya wis aku ae sing dudal budhe aku ngono iki wong-wong ya kayae wis suwe ora
4: sing masak.
0: Nang apa?
4: Sing masak.
0: Sing masak ya dhewe wong kene. Sedekane
4: sego goreng.
0: Aduh wis sego senengane ya sego iki apa jenis sego pecel?
4: Sego pecel?
0: Sing digoreng. Dadi sego pecel goreng. Aduh aduh.
4: Nggih badhe sarapan.
0: Nggih.
4: Lagunan wasewik.
0: Napa?
4: Apa ya? Semoyo wis.
0: Semoyo. Lah kok semoyo rek.
4: Ya semoyo ora mbayar.
0: Oh iya ya wis sing ngono. Semoyo.
4: Badhe salam nggih.
0: Monggo.
4: Kagem kala wau Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
4: Bunda Marlena.
0: Nggih.
4: Kala wau Kang Grantong nggih.
0: Nggih.
4: Angkrandong Bu Riatin, Bunda Riatin, Bu Utami, Serigati, Popo Bambang, Popo Eko, Popo Widi, Bu Widi, Popo Suharnoto, Popo Iswoyo, Kang Ate.

0: kagem sedaya pamireng.
1: Nggih.
0: Oh mriku wonten berita duka kalau wau nggih, nderek Vila Sungkawa Mas Topik nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Sampun.
1: Nggih.
0: Matur nuwun,
1: Mas Topik sehat.
0: Oh, salam dateng IPAM kali Ires.
1: Oh, nggih, Ires pun kuliah sak niki.
0: Selalu.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandian. Iki sing kate gabung ditahan dhisik ya, kita puterne lagu ya. Dadi engko mari ngene aku bakal balik maneh.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Jam 7 lewat 55 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. 404-504-081-5569-1053. Pak Widi, Bu Widi, Pak Bembang, Bunda Riatin, matur nuwun sangat kagem sing wis iki apa jenenge gebong ya kan. Iki ana Mbak Titi Widya L. Karung gaul.
1: Kan jenengku ono Ele, tapi jangan dilupakan.
0: Piye?
1: Acing. Kademen aku, Mas.
0: Oh, kademen. Ya wis.
1: Kademen pol.
0: Sehat selalu ya, Mbak Yo.
1: Alhamdulillah sehat. Yes. Kapurone ilang loro wisan.
0: Iya.
1: Wingi sore ku, wingi isu Pak Adi kan WA kirimi foto. Di nyano dongakno yumu yo kritis ngono. Terus WA-na lah lumayan, terus sore pas kira maghrib iku lho Mas. Pak Adi nelpon kan. No, mesti yumu gak nutut. Is salah aku iku posisi mertamu.
0: Wah.
1: Ada rasa ni, awak aku kudu. Yes, ya yok pemenel. Ya mungkin sakitnya mami selama ini iso nglebur kabeh dosa-dosa ni.
0: Okay, mat. Mungkin.
1: Sudah hati mahung mami yang
0: mengapi. Amin.
1: Api banget. Ya. Lek kelangan sih, tenan kelangan.
0: Ya wis kabeh ono dalane wis Mbak yo wis muga-muga sing ditinggal nanti kaya kesabaran ana wis ya.
1: Muga-muga dulur papat kabeh wis kaya kesehatan. Paringi panjang umur sing manfaat. Lek dilo kondisine mami kaya ngono iku yo. Ya ikhlas tapi ya jenenge menungso iki lek wis kadung cidek ya apa sih perasaan ya.
0: Oke. Pokoke sing sabar ya, Mbak, ya.
1: Kandengan gaboro telu dijupuk siji-siji. Ya wis ngono Mas.
0: Nggih, Mbak. Mantun nuwun sing sabar ya, Mbak yo.
1: Sedana kelangan yo.
0: Nggih, siap nggih, Mbak.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pokoke Al-Fatihah kagem Mami Anggi, mugi-mugi diparingi kesabaran ingkang sing ditinggalno lan husnul khotimah ke sing wis lunga nggih. Terus iki maneh ono Bapak Ibu Widi. Assalamualaikum Mas, semoga diberi kesehatan. Amin. Lagunya Udan Segoro. Salam buat Bu apa iki jenenge? Salam babemu Bu Sumiaten, Pak Gandong, Pak Bambang, sekalian Bu Titi, Bu Pandan, Pak Ismoyo, Bu Yatemi dan untuk semuanya. Nggih. Matur nuwun kagem sapa iki sing wis gabung ya kan sing kate gabung monggo klotre galenggal gabung ya barengan Taufik Misbun nang isu iki sing kate request ya monggo klotre galenggal request terus 404-504 iki ana maneh tak terima nih dhisik. Parung gaul.
2: Senengnya. Mulai cik harus masuk-masuk loh.
0: Napa?
2: Buat harus masuk-masuk.
0: Kalem.
2: Iklan, kudu sabar. Kok nggak sabar, itu jadi bapak ini. Duk kan kudu ngelakon di sabar, masih di lo nongong jadet. Sabar, kok sabar, itu panjang umur akhir segini. Betul lah Mas Taufik.
0: Ini lagunya apa nge?
2: Lagunya Lintang Asmoro.
0: Siap, Lintang Asmoro. Salamnya kagem Sinten. kagem kasalame kagem sinten?
2: Salame kangge anu Bu Ida, Bu Farida Palu, pirangan kena,
0: Pak
2: Bu Marlena, Bu Sumiato, Bu Sri Gati, Bu Sri Gati, Tante Ni, Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Pak Widi, Bu Widi, Pandan, Pak Pandan mang si Isus, Pak Pandan di si, senengi senengi, suarane kancane wis seru, nu seneng, Pandan Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris. Sapitri, Bu Indah, Pak Jono, Ereru, Lo Andeng, Aceng, Bunda Aceng nomor piro ya? Aceng, Pak Grandong, Pak Suranto, Mbak Titik Wakir, ojo nangis, aku lu melok nangis pisan, kape yo gelota. Alfa TK, aku tuh bilang minasah jangan tetap senang berhima. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Arahman, Rokim, Marjiya, Mekin, ya kan aku tuh kaya kan ayo. Ini segala tolakim, segala tolakina, am-am ta'alayhim, wairil maghribi alayhim, warabdolin, amin. Kepada aku di padang salane, Bu Anggi, ya aku ya ampun, itu susah-susah nih, mungkin alam dunia sedoyo.
0: Amin.
2: Yang ditinggalkan, semoga sehat.
0: Amin.
2: Segala selamat kata rezeki ini. Amin, ya Rabbil Alamin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bendari Atin ya. Sing wis gabung iki ana maneh boleh RSI sarapan warung Kaul Mas Taufik. Selamat apa iki? Salam Semalang Raya. Nggih, matur nuwun lho boleh iki ana maneh sapa iki Pak Supanan ya, selamat pagi Pro RRI Malang, dulurku kuape selamat Semalang Raya. Pak Nobakso Pakistan dal payak matur nuwun. Mang yo Pak Widi Bu Widi, alhamdulillah sampun gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ismoyo wis mari kabeh. Ayo sing gurung padha gabung yo ndang padha gabung lho ki yo. Ya wis iki sono beberapa lagu sing wis tak siapno kae dulur-dulurku kabeh. Ah iki pisan ki wis iki sing wis kadung adu-adu telepon kok Jakarta mosok ora diterima kok seneni wonge warung gaul.
3: Warung gaul. Gimana nih bro? Katanya dengar-dengar di Malang dingin banget.
0: Dingin banget. Dingin.
3: Jakarta juga agak dingin. Apa redup gitu loh. Biasanya kan terang, ini agak redup, anginnya pun kencang. Jadi agak dingin gitu loh. Okay. Tapi enggak sedingin di Malang gitu. Tapi yang penting sehat ya bro ya.
0: Nggih, siap.
3: Iya.
0: Pokoknya sehat selalu.
3: Apa nih gue mau denger lagu, ada gak nih kalau ada nih ya, Tarling Cirebonan.
0: Apa?
3: Tarling Cirebonan.
0: Judulnya Cirebonan.
3: Tarling Cirebonan. Judul lagunya Terlalu Sayang. Kalau ada.
0: Terlalu Sayang Caca Tarling Cirebonan gak ada ini Pak. Terlalu Sayangnya dan, ada, cuman ya ada versi Caca Adila, Vita Alvia.
3: Iya, kalau ada sih itu aja.
0: Happy Asmara itu. Mau gak? Atau Nela Karisma?
3: Iya, tapi Tarling Cirebonan. Jadi bukan dangdut ya, tapi agak lagu Jawa lah gitu.
0: Oh ini gitu.
3: Acaranya, iya.
0: Gak ada ya Pak. Ini adanya yang versi ini.
3: Versi apa tuh?
0: Ya versi ini, versi kayak versi Caca Ardila, Vita Alvia kayak gitu.
3: Gitu. Tapi lagu-lagu Jawa gitu ya.
0: Iya.
3: Acaranya lagu
0: ya. Terlanjur ya, sayang deh. Judulnya nggak apa-apa ya?
3: Ya nggak apa-apa deh.
0: Oke. Okay.
3: Ya salamnya buat semua aja ya.
0: Siap.
3: Kedinginan nih gue ini. Waduh. Ya Jakarta aja dingin. Apalagi di Malang ya.
0: Iyalah.
3: Kadang-kadang gue kangen nih mau Malang, gue pengen
0: ya sinilah.
3: Malang lagi.
0: Sini ya,
3: tapi tugas masih belum selesai sih. Mau bilang apa?
0: Iya betul ya, diselesaikan ya. Dulu.
3: Iya, kita selesaikan dulu deh kapan-kapan. Gue mampir ke Candi Panggung. Gue nih kadang-kadang gue lewatin RRI Jakarta Jalan Merdeka Barat 4. Karena kalau gue lewat itu, gue inget Malang gitu.
0: Malang aku, memang apa, selalu bikin sayang dan mengangenkan.
3: Iya, Malang tuh so always in my heart.
0: Oi.
3: Selalu di dalam hati.
0: Always.
3: Always in my heart. Ya, mau bilang apa? Soalnya kan semuanya penyiarannya bayar sama gue semua, jadi ya gimana ya? Jadi gimana udah dari zaman dulu ya. Dari sahur. Gue ingat banget. Ya, bro. Salamnya buat semua aja ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Oke, bro, tetap semangat, sehat selalu ya. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia, because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imus yang juga sudah bergabung ya. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, ya silakan, Anda bisa bergabung kembali. Ini masih keroyokan. Ayo monggo-monggo sapa sing kate mlebu ndang mlebu ya. Saya tak terima ini dhisik sing iki. Warung gaul. Suwe men wong iki nang diarek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aku mau mengucapkan belasungkawa ya atas berpulangnya saudara kita. Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Dia diterima dosanya ya.
0: Amin.
4: Diterima amal baiknya, diampuni segala dosa-dosanya ya.
0: Amin.
4: Kami alam yang mengucapkan selamat kabar bunda. Mudah-mudahan keluarganya diberi kesehatan, ketabahan, kesabaran.
0: Amin.
4: Sekali lagi aku ucapkan ya.
0: Inje, Pak.
4: Selamat jalan, Bunda. Selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Eko. Nggih, semoga saja almarhumah senantiasa diberikan jalan terbaik, diterima segala amal perbuatan, dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan. G, warung kaul.
5: Warung
0: Sugeng Injing Mas Faris. G, Sugeng Injing Mas Faris. Bang Gobun, lakunya apa?
5: Khusnul Khotimah nggih kagem Bunda Anggi
0: nggih.
5: Mugi-mugi dosa-dosanya diampuni.
0: Amin.
5: Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, tabah.
0: Amin.
5: Juga ikhlas tentunya ya Mas Taufik ya.
0: Amin.
5: Nggih. Jenengan sehat ya Mas Taufik?
0: Alhamdulillah sehat Mas.
5: Nggih. Niki tembangin apa Mas Taufik sing sampean ready ini?
0: Niki Mas, coba dadi aku Octavia Perih Vita Alvia.
5: Perih?
0: Heeh.
5: Nggih pun kemawon mboten apa-apa.
0: Nggih, siap. Matur nuwun salami kagem.
5: Sarapane pecel nggih.
0: Nggih, salami kagem sinten monggo.
5: Nggih, salami kagem Bu Sri Purnomo. Wonten Bu Sri Utami. Wonten Bu Sumiatun.
0: Nggih.
5: Bu Pandan. Wonten mali Pak sinten niku Pak Grandom. Agung Ismoyo. Wonten Mas Bagas, aku mau dalu libur ya Mas jenengan.
0: Nggih.
5: Oh, makane Mas Bagas kok piyambak.
0: Nggih.
5: Wis wonten malih Mas Ruli.
0: Nggih.
5: Wonten Mbak Rahayu, wonten Tris Tunggal. Wonten Mas Ari, Mas Ian, Mbak Tejo, Mas Arga. Pun sedaya mawon Mas Topik.
0: Nggih, siap matur nuwun. Nggih,
5: suwun nggih Mas Topik, nggih sami-sami.
0: Nggih, matur nuwun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Faris sing wis gabung. Iki sing kate gabungan maneh, sabar dhisik kita puterno lagu-lagu sing wis di request. Mari kene aku bakal balik maneh, sik ana mung telepon ora. Oke, siap. Tak puterne lagu dhisik ya telurku kabeh ya.

0: Dano kene.
1: Mas, sampean ben dino nyusuli aku gak disenani pacarmu, Mas.
0: Kan pacar kawakmu.
1: Tah masa. Tekok itenanan kok.
0: Kusel kae bilang telat asep.

Nggih matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Lagune wis tak puterno kabeh ya sing kate gabung ya monggo klatreng gelenggal gebung sing kate request ya monggo sing ana waktu. Iki mang ana dulur-dulurku sing wis gabung buleha iki mang yo. Waduh. Ayo monggo ingkang badhe gabungan klatreng gelenggal gabung. Sedaya kemawon langsung 0341404504081555910553. Sing saiki lagi makar yo, pokoke ya tak kancani tekok kene ya kan. Iki mang ono Mas Faris Wisan sing wis gabung njaluk lagune Vita Alfia judule Peri. Langsung ae tak puterno Mas Faris yo, gas gas gas.

Nah iki mang yo ana Mas Agus sing njaluk lagune teko pokoke judule sanes Mas. Aduh iki ana Niken Salindri sanes racing tak siap no ge sampean Mas Agus. Sugeng injing kagem sedaya kemawon sing saiki lagi makarya sing saiki lagi kerja kuliah lagi wis lapo

0: Nanggone sanggrahan Kutom Batu nggih kula aturaken juga nginjing sehat selalu kagem panjenengan kali keluarga engkang badhe kabungan monggo ana Bu Sri Utami pisan iki mangko kangelan mlebune iki wis rada enteng iki ndang jajal dileboni muga-muga lek dileboni ambek kondisi wis enteng ini kan luwe penak ngono lho ya dadi sing kate mlebu ya ndang padha mlebu ya dulur-dulurku kabeh. Iki lek ngomong jene ini beberapa wong iki fenomena bediding ini iki ancene ya kudu njogo sing jenenge kesehatan, kudu njogo sing jenenge apa pola makan, pola istirahat ben ra gampang lara ngono ya. Nah, carane ku ya gampang ancene ya mangan sing cukup, istirahat aja lari olahragane ya kan. Wayahe sarapan ya sarapan. Wae mangan yo mangan, wae kerja yo kerja, aja amburadul. Engko lek amburadul ku kangelan. Iki ana maneh sing wis gabung tak trimoni dhisik sugeng nginjing warung gaul lul lul lul. Nggih, halo Kak Krung, ki suarane sapa ki?
1: Selamat pagi Mas Toki.
0: Nggih, selamat pagi saking sinten?
1: Dari saya.
0: Nggih, sinten iki?
1: Aku Mas
0: Uun, Mbak Uun nggih.
1: Iya.
0: Nggih, pripun? Banyak pawartosipun. Hah?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, ganteng.
1: Sukses ya semuanya ya.
0: Amin, matur nuwun. Sampean sehat nggih. Usahane lancar nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, matur nuwun. Wis pokoknya tambah laris, tambah wakeh buka cabang nang dindi. Nggih, sami-sami.
1: Siapa tahu suatu saat berkolaborasi.
0: Oke, masuk akal itu.
1: Kayaknya Mbak Riza juga buka itu juga kayaknya.
0: Oh, masa?
1: Pernah lihat ini sih.
0: Story.
1: Pernah lihat ininya pokoknya. Tapi nggak tahu sih itu Mbak Riza atau bukan. Tapi kayaknya iya.
0: Storynya, iya paling Mbak Riza paling.
1: Ya, sukses aja sih buat semua kru RRI.
0: Matur nuwun, Mbak Uun, sampean yo sukses, sampean ndang buka cabang yo.
1: Amin ya Allah. Buka deh.
0: Biar tidak ada kendala apa-apa Toki.
1: Kalau kendala sih, ya namanya hidup ya Mas ya. Ada aja Mas.
0: Betul.
1: Gak mungkin kalau yang lancar banget itu nggak mungkin.
0: Betul, ya, betul. Betul, kalau lancar banget tuh namanya Kano.
1: Aku tahu arahnya kemana.
0: Sinetron, sinetron, sinetron. Gue biasanya lancar-lancar aja ngono happy ending.
1: Iya benar, sinetron itu benar-benar seneng banget ya. Kayak, gini loh maksudnya. Bukan sinetron sih. Yang paling lancar adalah kelihatan-kelihatan yang seperti apa berita.

0: tidak pernah ada pasang perutnya.
1: Betul. Ya sing diketokno sing penak-penak tok ngono kae. Ya wis pokoke seger waras ae Mbak yo. Iki lagune sampeyan njaluk apa ki? Negara angin. Ndi yo po?
0: Kak iso. Kak iso aku kak iso
1: tanggung.
0: Kak
1: ngerti to, Mas? Tanggal 15.
0: Di mana?
1: Di Lamongan.
0: Maksudnya aku lihat postingannya atau lihat live-nya itu di mana?
1: Oh, ini nanti di tanggal 18 di Ngabab Pujon aja Festival Lentera.
0: Oh gitu.
1: Nanti ada.
0: Ritnya mahal kan? Topik gitu.
1: Oh enggak, ini murahan. Astagfirullahaladzim. Iyo, gampang wes nanti bisa langsung DM aja di @mc_taufik. Itu nanti di situ ada portofolionya juga, ada kontak personnya juga, ada manajer saya.
0: Oke.
1: Manajer saya nanti. Kenapa?
0: Yang di acaranya motopik ini ada temanya.
1: Ada, nanti ada temanya itu kayak Festival Lentera gitu.
0: Oh. Kalau yang di sini, kalau yang sekarang ini, yang acara di ini.
1: Oh, nggak ada, ini nggak ada live-nya ini.
0: Loh, bukan, maksudnya itu ada tema yang perlu dikomentari apa enggak?
1: Oh, hari ini. Kak ono ya aku mek dodolan sego pecel ngono tok iki mekan. Kamu suka pecel apa enggak ngono?
0: Enggak tahu, Mas.
1: Loh. Kamu tuh lo suka makan nasi pecel apa enggak?
0: Suka tapi pecelnya dari Tulungagung.
1: Oh, kalau yang selain Tulungagung enggak suka?
0: Enggak suka, soalnya yang bawain beda.
1: Oh, gitu. Berarti kalau pecel Tulung tok enggak mau ya? Kalau Tulung, kalau pecel Agung tok ya enggak mau. Maunya Tulung sama Agung.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Mas Aji di situ
1: toh? Mas Ajinya enggak ada. Nih, nanti habis ini. Habis saya siaran jam 10 nanti Mas Aji sampai jam 3.
0: Oh iya. Salamin ya.
1: Nggih, siap. Matur nuwun.
0: Oke, Mas Taufik sehat ya buat semuanya ya.
1: Matur nuwun, Mbak Uun, sehat selalu, lancar usahanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Un ya, sing wis gabung iki pisan wong iki kaya rupane kangen ambek Malang iki. Warung gaul.
2: Sing gaul lol.
1: Kangen ambek Malang kowe ya mesti ya.
2: Pasti dong.
1: Terus iki lagune apa tak siapno?
2: Wah, langsung lagu nggih.
1: Lagu sik engko baru ngobrol. Lah engko lek ngobrol sik engko lagune mesti lali lho.
2: Lagune Arif Citeng ae wis.
1: Heh.
2: Lagune Arif Citeng.
1: Judule
2: Mars Cah Edan ada.
1: Gak ono Mars. Gak ono e.
2: Oh, gak ada Mars Cah Edan itu.
1: Gak ono. Ma kono ki ono mari kang mari opo ki mari kangen
2: ya wis kalau enggak ada ya telancing blenderang aja
1: enggak ono pisan kon
2: enggak ada
1: enggak ono opo ki ayo bingung to ngene ki aku
2: padahal kemarin sama Budime diputer itu.
1: Ya oke okay, tak puterno tapi di format yang lain gak apa-apa ya.
2: Oh enggak apa-apa.
1: Yang penting diputerno. Oke, okay, siap.
2: Nah, ini mumpung belum hilang sinyalnya, Mas.
1: Betul. Iki apa kelancing?
2: Lancing blenderang.
1: Oh, lancing to gimana?
2: Lancing itu kalau orang Banyuwangi kan bujang.
1: Oh.
2: Wijang blenderang itu wis kada luar sawes.
1: Iya. Wis nget-ngetan.
2: Wis nget-ngetan nah, padha wijangan nget-ngetan itu.
1: Lancing blenderang. Oke, siap. Ada lancing blenderang ready. Aku mang tak kei ka lancing blenderang. Makane kok salah tak golek renek tibake lancing blenderang. Oke, ready nek ngono.
2: Iya. Di sini mati lampu, Mas.
1: Oh, alah. Lah kok iki ana sinyale lek mati lampu?
2: Ya itu, ini sinyal karen-karen, sebelum sinyalnya hilang kan tak sempatin nelpon.
1: Oke, siap. Terima kasih loh Kang Aceng yo, saya selalu yo sampean yo.
2: Ya, amin, Mas.
1: Salame gesopo ki.
2: Salame damel bolo-bolo ku ndek wajak ku abe, Mas.
1: Nggih, siap.
2: Tanah kelahiranku wajak, Mas.
1: Iya betul betul betul. Tapi wis saiki wis ora tau mulai nang wajak.
2: Iki wis pinten taun ge? Lebih 15 tahun.
1: Lah ya iku, apa sampean gak kangen sampean wis lek paspor kangen mbek wajak ngono apa sing dilakoni?
2: Ya pisan ngambil konco-konco, Mas.
1: Iyalah.
2: Nah cuma gitu, biasanya kadang satu dihubungi, habis itu yang dihubungin ngubungin yang lain, jadi rame, Mas.
1: Oh, video call anu ya?
2: Iya, video callan. Kadang kalau pas ngumpul video callan tuh ada yang dari Jakarta, dari pokoknya dari mana-mana itu di video callan tuh rame, Mas. Okay, padahal okay. Ya podo-podo wong wajak e kabeh.
1: Podo wajak tapi nglumpuke gak ndek wajak, nglumpuke ndek WA. Lah ya wis ora apa-apa Mas, sing penting seger waras kabeh diunggah-diunggah ngono lho.
2: Seger waras kabeh. Lancar rezekine kabeh. Mas juga tak dongakne ya ngono.
1: Matur nuwun.
2: Pokoke salam damel sedaya
1: mawon. Nggih, siap, siap. Matur nuwun Mas.
2: Kalimantan nek pawana sing ngeten
1: iki. Iya, ndek kene bedhiding lho, Mas. Andriani kok.
2: Ya pokoke lek isu metu kabut niku wis awane jelas pawanase pol.
1: Ya wis pokoke sing penting seger waras ae wis, Mas yo. Ndek kene iki bedhiding. Iki kabare nang Gunung Bromo kono ki sampe es dadi es.
2: Oh, anu napa metu
1: metu es ya, yang bunyi itu tadi es. Iya, saking soalnya ini konon jenis bunyi ekstrim lah.
2: Ya, bun, yang penting is nyambut gawe hati-hati. Zaman ini zaman angel Mas, oleh gawean opo ae wis ditekuni.
1: Gas, digas, digas ngenai.
2: Ya, ora usah pilih-pilih gawean, yang penting megawe.
1: Betul, betul, betul, betul. Setuju aku iku, Kang.
2: Saiki pilih-pilih lengah titik diganteni
1: ini malah alah tenan kok diomong ya lah. Nah iya iku mangak nih Kang, Kang wis pokoknya seger waras saya wis gawe sampean lancar sak kabehane wis yo.
2: Nggih, pun ngoten mawon pun.
1: Nggih, sami-sami Mas, matur nuwun.
2: Tunggu lagune mbok menawa isih nutut kali sinyale, kali lek sinyale ilang nggih radione nggih.
1: Oh ya gak karu-karuan radione. Nggih. Matur nuwun.
2: Ngaten mawon, matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Grandong ya. Mas ya tarang Kalimantan kono ya pangga ta ngrungokno radio RRI Malang. Pamane lek pas kangen ambek kanca-kanca wadah ngono ya kan. Sale Kang Aceng iki kan ancene wong kono asline. Yo ngene iki cara terbaik untuk menikmati kekanengenan ya kan dengan ngrungokno radio RRI ya kan. Ha, engko iso kanca-kanca yo iso dikirimi salam dan sebagainya. Yo wis ngono karena saiki wis enek lagu-lagu sing tak siapno. Aja nandi tetep nang kene mari ngene aku bakal balik maneh ya dulur-dulurku kabeh. Ya wis, sing kate WA request-request lagu ya monggo ndang padha request kok mareng ngono tak puterno siji-siji lagu ning.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi.

0: Nggih, matur nuwun ya, jam 09.12 menit waktu Indonesia Barat. Sing kate gabung ya seno wektu kindang padha gabung. Ayo nang padha gabung. Iki mang wis tak puterno kabeh lagu-lagu sing wis dijaluk ambekan dulur-dulurku kabeh. Sing gurung sempat request ya dang pada request no wong si ono waktu sampai jam 10 ya kan. Pokoknya sing mang gak sempat request ya rapopo iki si ono waktu kemarin ini lagu-lagu sing di request ya bakal tak puter no kok ya. Ya wis lah sing wis mari request sinteni lagu-lagu ini gimang Mas Agus ya wis mari ono begirun pisan. Ono Bunda Riatin, ono Bu Sri Purnomo, ono Bu Pandan, ono Mas Faris, wis kabeh ku ora iso nyebutno siji-siji. Mang ono Kang Aceng lagune ya wis diputerno, wis ya kan. Andani kok enak le musuh ape iki ya. Iki wis goku ya wis katentek iki aku ya tak kora-kora siap-siap ringkes-ringkes soalnya engko lek gandeng diringkes sih saiki engko malah gedendepan lek pas kate tutup. Ya wis nek ngono dulur ya ati-ati kabeh sing padha makaryo sing saiki lagi mangkat makaryo ya matur nuwun ge kabeh.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

desa wae siji prinsipe. Mangan ramangan, sing penting sugih.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nggih, matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami di kota Simanunggal Ras kalian kula matur nuwun ingkang sampun request-request. Nggih, kula nggih gadah tasik gadah beberapa lagu ingkang badhe kula aturaken ing panjenengan sedaya ngancani ingkang sakmenika lagi makaryo ya kan. Ya wis kalian karena saya wis jam 10 gimana aku kura-kura wis mari wis tak ringkesi kabeh. Saiki wayahe aku tutup ya, matur nuwun sing wis gabung gimana ya kan. Jok lali ya meni balik mana ambil aku Taufik Nisbun saking Candi Panggung 58 kelompok Taufik Nisbun matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rahayu, salam budaya.

nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Saudara pendengar, pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Senin 6 Juli 2026. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saat ini tim penyelidik masih berada dalam lapangan untuk melakukan penggeledahan. Namun Budi belum mengungkapkan lokasi yang digeledah maupun barang bukti yang ditemukan. Budi menambahkan informasi mengenai lokasi penggeledahan dan hasil yang diperoleh penyidik akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
4: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
3: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
4: Kenapa kau terlalu buru-buru?
3: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
4: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
3: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kau terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
4: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
3: Susah memang kalau bicara dengan motor.
5: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Belum juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pas jam 11.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan saya Haji Santoso yang menemani Anda di edisi hari ini, hari Kamis, kalender siar 9 Juli 2026. Seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 1 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini telah hadir di studio pendengar narasumber kita di kesempatan untuk Jagong UMKM ada Mas Ivan. Selamat siang Mas Ivan.
1: Selamat siang.
0: Oke, nama lengkapnya Mas Ivan Fah Abi Dalbar.
1: Betul.
0: SHSPT. Yeah. Ini owner dari Love Bio Solution. Nah, ini bisa dijelaskan. Ini bergerak di bidang apa ini? Love Bio Solution. Okay.
1: Baik, terima kasih atas waktunya Pak Haji. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya kami ke sini. Okay. Saya ucapkan terima kasih. Suatu kehormatan bisa hadir di sini Pak Haji.
0: Ya. Jadi terima kasih kembali.
1: Jadi Love Bio Solution ini kita intinya kita bergerak di bidang peternakan.
0: Peternakan
1: betul. Tapi secara lebih spesifik, kami bergerak di ibaratnya kalau anak-anak zaman sekarang bilang itu circular green economy, Pak. Jadi kita memang berfokus kepada sesuatu yang green yang saat ini lagi in, Pak, ya. Jadi dia berfokus di pengolahan sampah organik.
0: Pengolahan sampah organik.
1: Betul.
0: Jadi sampah ini bisa dimanfaatkan, ya?
1: Sebetulnya iya. Kalau kita tahu caranya.
0: Oh gitu. Nah, kenapa Panjenengan bergerak di bidang ini? Ini kan kayaknya jarang sekali ini ya orang melirik usaha pengolahan sampah organik ini.
1: Betul. Nah, jadi pertama-tama itu memang muncul dari keresahan saya sendiri, Pak. Di rumah itu sering banyak sampah-sampah makanan menumpuk, sampah-sampah sisa buah makanan dan sembarang kalir itu. Nah, saya pikir ini kira-kira bisa dibikin apa sih untuk keberlanjutannya seperti itu. Kemudian setelah saya mengerjakan itu, ternyata beberapa waktu berikutnya saya menemukan sebuah, wah ini ada yang baru nih. Itu namanya larva maggot.
0: Maggot ya.
1: Black soldier fly. Nah, terus setelah saya ulik-ulik kembali, ternyata maggot ini, wah, fungsinya bagus sekali untuk keberlanjutan pengolahan sampah ini. Salah satu yang menjadi saya tarik saya itu dalam satu siklus itu bisa menghabiskan sebanyak 4 kilo sampah organik. Nah, jadi ibaratnya ketika 1 kilo maggot bisa bisa mengolah sebanyak 4 kilo sampah. Nah, bayangkan kalau kita punya 1 kilo, 2 kilo, bahkan 10 kilo. Nah, bagaimana dampaknya untuk lingkungan sekitar kita? Seperti itu, Pak.
0: Oh, gitu. Ini mulai tahun berapa, Pak, dengan melirik usaha ini?
1: Kalau saya mulai di tahun 2023.
0: 2023.
1: Tapi jauh sebelum itu, sebenarnya saya tahu konsep maggot ini sejak 2019, maaf.
0: 2019 sudah tahu konsep tentang maggot ini ya, tapi berkecimpungnya di tahun 2023.
1: Betul.
0: Oke, ini kan larva ya. Jadi maggot adalah larva, pendengar. Nah, banyak orang yang merasa, maaf ya, jijik gitu kan kalau melihat begitu. Tapi ternyata bisa menghasilkan produk ini untuk pupuk atau apa ini?
1: Secara prinsip dasarnya, maggot ini dasarnya bisa digunakan untuk pakan, Pak. Untuk pakan ternak. Entah itu unggas atau ikan. Tapi yang perlu ditekankan di sini bahwa konsep maggot BASF ini berbeda dengan belatung pada umumnya, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi memang BASF ini dia dari
0: bentuknya bersama ya, Pi ya.
1: Sebetulnya beda.
0: Oh, beda.
1: Beda, ya. Mungkin kalau kita dengar belatung atau larva itu kan kita yang muncul terlintas di pikiran kita kan kayak lalat hijau.
0: Iya, iya.
1: Sebetulnya beda, Pak. Beda. Jadi kenapa maggot ini dipilih untuk pakan dan pengolahan sampah organik? Karena setelah penelitian yang begitu panjang sebelumnya itu, nah, maggot ini ternyata tidak membawa penyakit, Pak. Jadi dia lebih suka di lingkungan yang bersih.
0: Kebalikannya dengan belatung ya.
1: Betul.
0: Kalau belatung kan ditukungan kotor, maaf gitu, misalkan apa di makanan busuk. Betul, gitu ya. Iya. Tapi ini enggak malah.
1: Justru malah enggak.
0: Nah,
1: maggot ini sukanya malah di aroma-aroma yang bau-bau fermentasi yang wangi-wangi kayak tape dan selain dan lainnya seperti itu. Itulah kenapa kami di farm kami itu memang melakukan konsep fermentasi untuk pakannya, Pak.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk selain untuk memang itu yang disukai makot dan juga untuk mengurangi aroma sampah.
0: Begitu. Nah, ini kan untuk sampah organik ya kan. Kalau yang non organik nggak bisa ya?
1: Pada dasarnya tidak bisa, Pak. Hanya organik saja.
0: Ah, berarti Panjenengan ini mencari sampah organik begitu. Mengumpulkan sampah organik dari lingkungan sekitar atau gimana?
1: Betul. Jadi awalnya saya hanya mengandalkan dari kemampuan produksi sampah di rumah saya sendiri. Ternyata semakin berkembangnya famka saya, ternyata ini ternyata kurang nih. Ini saya juga menjalin kerjasama, Pak, dengan rumah-rumah makan dan kafe seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi alhamdulillah dari suplai teman-teman dari kafe dan warung itu bisa terpenuhi juga sih.
0: Untuk apa suplai dari sampahnya gitu ya. Jadi sama-sama saling membantu ya.
1: Betul.
0: Mereka nggak kerepotan untuk membuang sampahnya dan Panjenengan mendapatkan bahan begitu ya.
1: Betul. Banyak simbiosis.
0: Simbiosis betul sekali. Nah, terus yang Panjenengan bahwa ini kan pakan ini ya kayaknya ya hasil dari apa namanya apa ini dari maggot ini kan. Ini istilahnya. Sampah organik diberi makan apa dikasihkan ke maggot kan ya?
1: Iya.
0: Terus menjadi ini diolahnya seperti apa? Kok bisa menjadi seperti pakan ikan kering gini?
1: Baik. Jadi saya cerita dulu di hal ini dulu, Pak.
0: Oh, siap.
1: Jadi sebenarnya ini bukan dari maggot, Pak.
0: Oh, bukan. Enggak kirain hasil dari itu.
1: Iya. Jadi ini pakan starter, ibaratnya pakan untuk permulaan maggot itu menetas.
0: Oh. Oke.
1: Jadi nanti kenapa saya pilih pakan ini karena ini pakan sudah pakan komersil, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi pakannya sudah lengkap. Jadi kenapa maggot yang baru lahir itu perlu pakan yang bagus seperti ini karena maggot setelah menetas itu merupakan fase kritis, Pak. Jadi mau bagaimanapun pakannya juga harus bagus untuk menunjang produksi produktivitas selanjutnya gitu. Jadi ibaratnya kalau dari masa anakannya sudah bagus, harapannya kedepannya pas fase larva dewasa itu akan juga bagus juga gitu.
0: Oh gitu.
1: Gitu, iya.
0: Nah, terus kalau sudah dewasa gimana nih maggotnya?
1: Oke. Ada dua cara, Pak. Bisa diberikan secara fresh atau maggotnya langsung, maggot hidupnya langsung itu, atau bisa dikeringkan. Dikeringkan ada beberapa contohnya, bisa dari penyangraian, pengovenan dan lain sebagainya, begitu.
0: Gitu ya. Ya,
1: untuk bentuk yang paling umum saat ini itu antara maggot kering dan juga ada tepung maggot.
0: Tepung. Oh, jadi dibikin tepung begitu.
1: Betul. Jadi dari maggot kering itu bisa diturunkan lagi menjadi dua antara minyak maggot dan tepung maggot itu. Begitu.
0: Terus manfaatnya untuk ternak yang suka itu apa ini? Yang cocok?
1: Ya. Pada dasarnya semua unggas dan ikan cocok, Pak. Asal tahu batasannya gitu. Kan ini kebetulan memang tinggi protein. Tinggi protein dan juga cukup tinggi lemak. Jadi memang pakannya harus diberikan secara proporsional. Jadi nggak bisa 100% maggot, tapi sebagai suplemen seperti itu, Pak.
0: Oh gitu. Jadi apa nggak bisa diberikan 100% ya kan? Jadi untuk tambahan,
1: betul.
0: Untuk suplemen. Jadi ini cocok sekali berarti yang punya apa peternakan gitu ya?
1: Betul. Untuk menghemat pengadaan pakan sumber protein.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Kan semakin yang kita tahu sumber protein itu kan mahal, Pak.
0: Iya.
1: Nah, ini dia salah satu opsinya.
0: Oh, ngoten. Gitu. Ini berapa lama apa istilahnya dari kecil sampai masa panen ini untuk maggot ini?
1: Oke, baik. Jadi secara siklus dari telur menjadi telur lagi, Pak, itu membutuhkan sekitar waktu 1.5 bulan.
0: 1.5 bulan?
1: 1.5 bulan, ya. Untuk menjalankan satu siklus utuh, Pak, ya.
0: Iya.
1: Nah, secara rinci nanti misalkan kita sudah ingin mulai budidaya maggot nih.
0: Iya.
1: Bisa ada untuk mendapatkan telur ini ada dua cara, Pak. Bisa mendapatkan sendiri di alam atau langsung beli aja di peternak. Karena sebetulnya si distribusi lalat lentara hitam ini sebenarnya sudah ada di alam secara alami. Tapi memang keberadaannya memang nggak terlalu terlihat aja.
0: Gitu ya. Ya. Jadi 1 bulan udah bisa panen gitu istilahnya ya?
1: Iya, bisa panen.
0: Nah, ini selain apa namanya pupuk organik.
1: Betul.
0: Ada makanan ini kan ini untuk yang balita dia istilahnya ya pakan ini. Nah kalau udah dewasa itu selain pupuk organik ada makanan tambahan apa cuman apa sampah organik aja?
1: Oke, baik. Jadi selama ibaratnya fase remajanya gitu kan?
0: Iya.
1: Fase remaja menuju dewasa itu maka sudah bisa makan sampah organik.
0: Oke.
1: Iya, jadi
0: nggak usah tambahan ya?
1: Nggak perlu tambahan. Justru malah kalau ditasi tambahan kayak pakan seperti ini, itu juga meningkatkan biaya operasional juga, Pak.
0: Iya, betul, betul.
1: Karena fungsinya untuk menghemat biaya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang full sampah bisa digunakan.
0: Full sampah bisa digunakan. Iya. Dan untuk mencari, misalkan ini ya, misalkan ada yang ingin usaha juga, membuka usaha maggot ini, larva ini, untuk mencari bibitnya apakah ada, apakah apa dari dewasa itu harus bertelur, atau kalau misalkan lele kan ada bibit lele, betul, begitu kan, betul, dijual ya kan bibit lele, bibit maggot apakah dijual juga?
1: Ada, Pak.
0: Oh, ada. Oh, ada. Tak kira enggak ada. Ada ya.
1: Ada, Pak.
0: Bibit maggot ada ya dijual juga.
1: Ada. Jadi berarti kita perlu mengulik dulu istilah bibit ini seperti apa.
0: Yep.
1: Kalau misalkan untuk memulai budidaya maggot, kita bisa mulai dari dua fase, Pak. Antara fase telur atau fase larvanya itu sendiri. Jadi kalau misalkan
0: kalau telur itu berarti dari menetas ya. Kalau larva itu umur berapa itu?
1: Kalau larva bervariatif, bisa yang muda atau yang tua sekalian. Jadi kalau yang muda yang tadi Bapak bilangnya balita itu, itu bisa tetap dipelihara, tetap dipelihara seperti biasa hingga nanti dewasa dan nanti juga berubah jadi lalat. Nah, nanti lalat ini bisa menghasilkan telur.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Nanti bisa berlanjut lagi. Begitupun yang larva dewasa.
0: Oke. Jadi selama ini ya panjang kan sudah dari tahun 2023 ya.
1: 23.
0: Udah hampir udah 3 tahun berjalan ini. Gimana perkembangan dari hasil dari produk Panjenengan ini?
1: Oke. Yang pertama alhamdulillah ya berjalan sesuai rencana, Pak ya. Ya meskipun ada naik turunnya tapi ya begitulah usaha. Alhamdulillah untuk saat ini yang target pasar utama kami itu memang dia pehobi, Pak. Karena kan fungsinya ini penyedia pakan ya, pakan entah itu pakan unggas atau ikan. Untuk unggas ada beberapa teman-teman yang sudah ya ada beberapa yang berlangganan untuk penambahan pakan itu, dan juga teman-teman hobi pemancing, Pak. Karena itu tadi disukai dengan oleh ikan, akhirnya bisa dikenal untuk
0: mancing
1: juga.
0: Mancing juga. Oke.
1: Dan juga dari harga per kilonya pun cukup murah daripada cacing dan umpan-umpan lainnya.
0: Oh, itu.
1: Jadi lebih banyak diminati. Mungkin masalahnya cuma edukasinya aja sih, Pak. Bahwa ini ya kan namanya belatung, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kan belum banyak orang paham tentang konsep maggot ini.
0: Iya, jadi gitu. Belum familiar ya. Jadi misalkan kalau dilihat sekilas hampir mirip dengan belatung begitu ya. Jadi orang mungkin agak gimana gitu lihatnya. Nah, tapi susah nggak sih untuk membudidaya maggot ini? Ada nggak maggot yang mati dari apa budidaya Panjenengan? Misalkan satu tempat itu berapa jumlahnya maggot ini? Misalkan 1 meter musuh 1 meter gitu?
1: Iya.
0: 1 meter persegi.
1: Ya. Untuk ukuran idealnya, Pak, untuk 1 kali 1 meter itu bisa memuat 5 gram telur.
0: 5 gram telur. Ya, 5 gram telur nanti kalau misalkan menetas semua kira-kira berapa itu? Ribuan?
1: Sejujurnya saya nggak pernah ngitung, karena sangat banyak sekali. Pak.
0: Banyak ya jadinya ya?
1: Sangat banyak,
0: oke.
1: Ya. Jadi untuk menghitung satu ekor kayaknya
0: susah ya? Jadi dihitungnya per kilo gitu ya?
1: Iya, lebih benar per kilo.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, untuk konversinya, per 1 gram itu paling bagus itu 1-2 gram, 1-2 kilo.
0: Jadinya.
1: Jadi kalau misalkan 5 gram, konversinya bisa sampai 10 kilo.
0: Dari 5 gram jadi
1: 10 kilo.
0: Iya. Nah, kalau ini 10 kilo berarti panen semua ini ya? Bagus ya. Kalau misalkan dari 5 gram ini cuma jadi 4-3 kilo, berarti banyak yang wafat ya, banyak yang mati gitu. Itu kenapa bisa jadi, ada nggak yang terjadi seperti itu?
1: Pasti ada. Ini karena pertama karena perihal manajemennya, Pak.
0: Okay.
1: Manajemen pakannya kan orang, oh ini mentang-mentang bisa makan
0: sembarang sama, gitu ya,
1: sembarang dikasih Pak. Tanpa memperhatikan kepadatan dan jumlah kemampuan pengolahan dalam satu hari. Jadi misalkan maggot baru menetas berapa hari udah dikasih makan 1 kilo, 2 kilo dalam sehari ya, itu.
0: Oh, jadi istilahnya memberi makan pun juga harus hati-hati gitu ya?
1: Betul, harus terukur istilahnya.
0: Oke, okay. Gak boleh terlalu banyak pakannya juga.
1: Iya, betul. Jadi karena kalau terlalu banyak pakan yang tidak habis dalam hari itu kan bisa menghasilkan amonia, Pak.
0: Iya, ya, gas amonia ya.
1: Gas amonia nanti juga mempengaruhi ke akutnya itu. Biasanya kalau sudah tumpukan sampah yang sangat banyak dan lama itu amonia tinggi, maksudnya juga ikut mati biasanya.
0: Gitu.
1: Karena kan nanti media menjadi panas, Pak.
0: Panas dan keras.
1: Nah, itu dia yang menyebabkan maggot bisa mati.
0: Jadi benar-benar harus diperhatikan ya, nggak sembarangan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, berarti kan ini panjenengan mengumpulkan sampah organik nih ya. Otomatis kan ya ngapunten ada bau yang keluar.
1: Iya, pasti.
0: Iya kan dari sampah tersebut. Nah, betul. Untuk mengatasi bau tersebut gimana nih?
1: Pertama-tama sama seperti yang saya sebut sebelumnya, saya menerapkan konsep fermentasi, Pak.
0: Jadi difermentasi dulu nih sisa sampah.
1: Iya, saya fermentasi dengan berbagai campuran yang ibaratnya bisa menekan aromanya. Nanti setelah waktu yang ditentukan, biasanya saya 3-5 hari baru bisa diberikan ke maggot.
0: Jadi nggak langsung ya, misalkan nggak bisa ngambil terus dikasihkan ke maggotnya gitu ya?
1: Sebenarnya bisa, Pak, langsung dikasihkan. Tapi karena kan memang kapasitas rumahan, Pak, ya, jadi belum terlalu banyak membutuhkan. Jadi untuk penyimpanan aja sih sebetulnya.
0: Untuk penyimpanan sebelum diberikan ke maggot tersebut.
1: Betul.
0: Ya. Nah, ini saya tertarik ini. Pada waktu maggot dewasa terus bertelur. Memisahkannya gimana?
1: Jadi
0: otomatis kan ada telurnya, kecil-kecil kan telurnya kan?
1: Iya pasti, Pak.
0: Nah itu memisahnya gimana itu pemisahannya?
1: Jadi seperti yang Bapak lihat di depan ini hanya berfokus di produksi maggotnya aja, Pak. Jadi nanti ketika maggot sudah dewasa
0: harus dipisah?
1: Ya nanti akan ada pengolahan lebih lanjutnya. Jadi nanti ini barangnya tempat pemeliharaan, pembesaran
0: ya.
1: Nah, nanti ketika sudah dipanen, sebagian untuk pakan,
0: sebagian untuk pembibitan.
1: Untuk persiapan menjadi induk. Ya. Mungkin kalau Bapak sudah pernah lihat di internet, kan maggot ini bentuknya warna putih, Pak, ketika dipanen ya. Nah, sebagian kita ambil, kita teruskan ke biopon induk, maaf. Nah, biopon induk ini untuk persiapan untuk pembuatan induk yang nantinya tanda-tandanya adalah maggot ini berwarna coklat. Coklat hitam, coklat gelap hingga kaku nanti.
0: Itu akan bertelur atau gimana?
1: Ibaratnya itu masih kepompongnya, Pak.
0: Oh, kepompong.
1: Iya. Jadi habis dari fase larva, dia akan jadi pupa atau kepompong dalam hal ini. Nanti kepompong ini kita pindah ke kandang lalat khusus. Jadi bentuknya kayak ruangan tapi berjaring itu, Pak. Kayak ram nyamuk gitu. Kita bangun sebagian rupa, nanti kita taruh di dalamnya seperti itu. Nah, nanti si pupa kepompongnya ini akan dalam waktu satu minggu akan berubah jadi lalat. Nah, lalat itu sendiri nanti yang nanti akan bertelur.
0: Oh gitu.
1: Ya, bertelurnya pun nanti juga kami siapkan sebuah medianya, Pak. Kan kalau lalat sampah itu kan dia bertelur di makanannya, Pak.
0: Di makanan.
1: Nah, justru karakter dari BSF ini bukan nggak kayak gitu, Pak. Jadi dia akan bertelur di sekitar pakan. Jadi nanti ibaratnya nanti pakannya kita taruh di box seperti ini. Nanti di atasnya kita taruh seperti kayak tumbuhan kayu, tumbuhan kayu yang ada rongganya sedikit. Nah nanti
0: dia di situ.
1: Iya.
0: Nah,
1: nanti pemanenannya cukup dikerik aja pakai cutter atau apa, bisa langsung ditampung.
0: Nggak rusak ya dari apa telurnya itu?
1: Sejauh ini aman sih.
0: Aman ya.
1: Aman ya.
0: Nah berarti ini apa? 5 gram itu, 5 gram yang menjadi 10 kilo
1: ya.
0: Itu dibagi, kalau mau panen ya kan, dibagi yang satu dipanen, mungkin yang separuh, yang 5 kilo dipanen, yang 5 kilo untuk pembibitan.
1: Pembibitan, betul.
0: Dan itu akan berulang terus begitu ya.
1: Iya, itulah kenapa tadi disebut sirkular ekonomi, Pak.
0: Iya.
1: Berkelanjutan terus.
0: Berkelanjutan terus, nah pendengar. Jadi untuk Anda nih ya, yang apalagi ada minat untuk bisnis maggot atau apa budidaya maggot ini, ternyata ada cara-cara yang harus dipenuhi ya, trik-triknya, tahapan-tahapannya ini juga, dan nggak sembarangan ternyata ya. Dikira ya udah cuma jadi langsung dikasih makan aja, enggak gitu ya. Nah ini akhirnya kan kalau yang sudah dipanen itu biar ada yang dikeringkan, ada yang adalah bentuk serbuk tepung ya. Nah dalam bentuk tepung itu digiling, terus itu diberikan ke unggas atau ke hewan ternak juga dicampur air atau gimana pada waktu pemberian ke unggas itu? Ya,
1: baik. Untuk penerapan tepung ini, Pak, dia sebenarnya berasal dari maggot kering. Jadi kalau mungkin Bapak pernah lihat cara pembuatan mungkin minyak kuaci mungkin. Minyak bunga matahari itu kan kuacinya nanti dipres, Pak, ya.
0: Yeah.
1: Dipres nanti dia akan keluar zat padat sama zat cair atau minyaknya itu. Nah, konsepnya sama seperti tepung maggot. Jadi ketika maggot kering itu dipres atau digiling, nanti akan muncul sebuah padatan dan cairan dalam bentuk minyak ini. Begitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, nanti yang bentuk padatan ini nanti di ya mungkin di dari di blender mungkin ya, dihaluskan nanti dalam jadi dalam bentuk tepung.
0: Oh, gitu.
1: Tepung itu nanti fungsinya sebagai tambahan bahan pakan, Pak. Jadi untuk campuran pakan.
0: Oh, gitu. Jadi enggak ya, diberikan apa ditambah air kayak dedek itu ya, enggak ya?
1: Enggak.
0: Jadi ditaburkan pada saat mau apa ngasih makan ditambah tambahannya.
1: Betul.
0: Karena ini nutrisinya kembali lagi tinggi gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Memang kalau misalkan dikasih pakan dari maggot aja, kan kalau nutrisinya tinggi berarti kan tambah sehat nih unggasnya atau binatang peliharaannya.
1: Ya, betul. Betul. Masalah juga, Pak.
0: Masalah juga.
1: Masuk akal juga, tapi memang ada beberapa batasan, Pak.
0: Okay.
1: Nah, seperti kita manusia lah, misalkan kalau kita makan protein aja, ya mungkin sehat, tapi kan kebutuhan vitamin, karbohidrat, itu kan juga perlu
0: harus seimbang, Pak. Ya. Harus
1: seimbang, betul. Jadi itulah kenapa kita nggak bisa menghasilkan 100% full maggot, karena ternak atau unggas butuh nutrisi-nutrisi lain.
0: Nutrisi yang lain juga, betul, gitu ya. Ya. Oke deh. Nah. Ini kan cuma buat unggas sama ikan ya.
1: Betul.
0: Untuk peternak lain seperti mungkin yang serbuk dikasihkan ke hewan ternak lain seperti sapi itu nggak bisa.
1: Sejauh yang saya tahu, Pak, untuk ternak sapi atau kambing itu lebih baik tidak disarankan untuk menggunakan protein hewani.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi biasanya lebih banyak ke protein
0: tumbuhan-tumbuhan ya.
1: Iya. Nabati gitu.
0: Nabati gitu ya.
1: Mungkin perlu penelitian lebih lanjut sih, Pak. Karena sejujurnya saya belum pernah tahu sih teman-teman yang menggunakan maggot di kayak sapi, kambing seperti itu.
0: Oh enggak, tapi untuk unggas, burung, ayam gitu ya. Apalagi kalau manfaatnya ya, kalau kita masih ngasih di pakan tambahan maggot ini untuk hewan ternak apalagi untuk burung gitu. Itu manfaatnya apa sih? Lebih gampang berkicau atau gimana gitu.
1: Iya. Pertama, ya itu kalau di untuk burung-burung kicau dan hias itu biasa bisa memperbaiki tekstur bulunya, Pak.
0: Oh, bulunya.
1: Ya, jadi kan protein itu juga mengaruhi ke pertumbuhan.
0: Warna ya.
1: Betul, ya, warna. Juga teman-teman ada yang ngasih pakan tuh yang tinggi protein untuk menambah kicaunya, Pak. Jadi itu juga bisa jadi salah satu daya tariknya penggunaan maggot ini.
0: Apalagi kalau misalkan yang biasanya apa untuk perlombaan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, apa istilahnya larva atau maggot ini sangat berguna untuk ternak begitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau budidaya maggot, kita harus punya lahan berapa besar sih, Mas?
1: Bisa dimulai di lahan yang sangat kecil sekalipun.
0: Masa?
1: Di depan teras, depannya.
0: Menggunakan ini kotak seperti ini, sebesar ini bisa gitu?
1: Bisa, sangat bisa. Sejujurnya, Pak, saya mulai itu hanya bermodalkan dua ini, Pak.
0: Itu?
1: Dua ini saja. Sambil saya belajar bagaimana siklusnya, bagaimana pertumbuhannya. Nanti ketika sudah disiapkan lahan atau bagaimana berlanjutnya, bisa ditambah mungkin satu, dua, seperti itu. Nanti berkembang seperti itu.
0: Oh gitu. Nah, kalau misalkan nih ada pendengar yang ingin tanya langsung ke Panjenengan, pingin ngobrol, pingin tahu ilmunya tentang maggot ini, diperbolehkan atau enggak nih?
1: Sangat diperbolehkan, Pak.
0: Oke, bisa menghubungi kemana?
1: Iya, bisa menghubungi ke IG atau TikTok @larvio_solution.
0: Oke.
1: Atau ke nomor WA kami di 0851 8323 3672.
0: Oke, jadi untuk Anda yang ingin apa ya belajar ya mengembangkan maggot, monggo. Dan ini juga bisa membantu apa ya, memperkecil tumpukan sampah ya. Utamanya di lingkungan kita nih, biasanya kan ya kita apalagi di rumah tangga pasti punya lah sampah organik itu pasti ya, setiap pasti. Rumah tangga pasti, dan kadang itu jahannya dibuang karena nggak ngerti cara pengolahan atau pemanfaatannya kan. Betul, seperti itu. Iya. Nah ini Mas Ivan bisa menerima mungkin sampah organik. Banyak kan, alamat di mana sih Mas?
1: Alamatnya kami di Landung Sari, Pak.
0: Landung Sari.
1: Tepatnya di Pondok Bestari Indah. Nomor 151 Landung Sari, Ndawu, Malang.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan ada pendengar atau teman-teman UMKM yang memiliki sampah organik yang melimpah, bisa menghubungi Pak Jadangan juga ya?
1: Bisa. Tapi untuk saat ini saya
0: udah banyak nih.
1: Iya, masih overload lah.
0: Overload sampahnya ya.
1: Sementara mungkin kami belum bisa menerima dulu, tapi untuk diskusi perihal nakot sangat kami persilahkan.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau misalkan ya kita membudidaya magot, apa namanya, lingkungan kita itu apakah, ya maaf ya, kotor ya, harus kotor atau gimana? Kalau larva kan kotor pasti ya kan ya, karena betul, karena itu di sampah yang busuk segala macam. Kalau magot ini gimana?
1: Nah, kalau magot ini yang pertama memang disesuaikan dengan kondisi lahan kita, Pak. Kalau memungkinkan untuk dibersihkan, sangat sangat disarankan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi mungkin kalau ya sebisanya gini, ya udah nggak apa-apa itu. Karena kan hanya sekedar memulai kan, ya bagaimanapun kondisinya kan sudah oke, sangat oke, Pak. Karena kan untuk mengolah sampah kan ya, seperti itu. Jadi memang lebih disarankan dibersihkan aja, Pak.
0: Malah harus bersih gitu ya.
1: Sebaiknya.
0: Karena beda ya dengan belatung ya sebenarnya magotnya.
1: Betul, beda.
0: Dan ini istilahnya apa ya, edukasi atau informasi ke masyarakat agak kurang ya. Maksudnya betul, antara magot dengan belatung mungkin banyak yang beranggapan sama,
1: betul,
0: disamakan gitu. Padahal ini beda ya. So, dari pakan, dari perlakuan juga beda.
1: Betul.
0: Oke, okay. Baik pendengar, wah enggak asik sekali nih ya. Karena kembali lagi sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengolah atau kita bisa untuk apa memproduksi, tahu caranya, tahu ilmunya, insya Allah sesuatu yang terbuang atau tidak bermanfaat seperti sampah organik itu bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi penghasilan untuk kita tentunya ya. Oke, okay. Nanti kita akan kembali lagi mendengar karena sudah mendekati waktunya azan zuhur untuk wilayah Malang Raya. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mas Ivan, owner dari Larve Bio Solution. Nah, ini setelah kita tadi ngobrol panjang lebar ya kan tentang usaha dari Mas Ivan ini, ternyata budidaya maggot atau larva ya kan. Nah, dan ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk Mas Ivan sendiri, tapi juga bisa bermanfaat membantu lingkungan juga ya, dalam menangani sampah ya, apalagi sampah organik. Nah, seperti yang kita ketahui, sampah itu bisa dibilang salah satu problem yang belum ada jalan keluarnya secara langsung ya. Bahkan di TPA, di tempat pembuangan sampah akhir itu, waduh, bejibun. Kayak yang sekarang terjadi di Jawa Barat sana, ada kebakaran juga ya kan. Yeah. Udah seminggu kayaknya udah padam, padahal itu tumpukan sampah ya. Kalau kita lihat kayak gunung ya. Ternyata manusia ini memproduksi sampah seperti itu banyaknya. Salah satunya dari Mas Ivan ini memberikan solusi, yaitu budidaya maggot. Dan ini juga bermanfaat untuk para peternak, apalagi peternak unggas dan ikan, karena hasil dari panen dari maggot ini sangat bermanfaat ya untuk ternak ikan dan juga unggas. Oke, kembali lagi nih, kalau misalkan kita ngomongin larva atau maggot dari lingkungan sekitar, kalau kita mau budidaya, kira-kira mengganggu nggak Mas di lingkungan sekitar kita gitu?
1: Ya, untuk skala kecil mungkin untuk 1-2 box mungkin masih aman Pak. Tapi karena kalau skalanya sudah diperlebar mungkin ada sampai 10-20 kotak, mungkin akan sedikit banyak akan mengganggu secara aromanya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi memang itu tadi, pemilihan pakan juga perlu diperhatikan, cara pengolahan pakan juga harus diperhatikan, seperti itu.
0: Oke, jadi untuk apa ya, supaya aroma si sampah organik, karena tidak semua sampah atau ya sampah ini langsung diberikan gitu ya.
1: Betul.
0: Harus sesuai dengan standarnya. Berarti ada yang disimpan atau difermentasi dulu.
1: Iya.
0: Dan itu pasti ada ya aroma yang apa namanya keluar di situ ya. Betul. Untuk meminimalisirnya gimana nih Mas?
1: Oke. Meminimalisir sebenarnya sama yang tadi saya sebutkan, untuk pemberian pakan harus proporsional Pak. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan ini harus berapa, harus berapa itu enggak. Tapi sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri.
0: Oke. Okay. Jadi menyimpan sampah organik pun juga harus sesuai dari kebutuhan si maggot ini gitu ya.
1: Betul. Kalau memang sudah terlalu banyak penampungannya, biasanya bisa dilakukan fermentasi seperti tape Pak sebetulnya. Jadi dia bisa dikasih kayak bakteri.
0: Bakteri fermentasi, fermentasi itu, ya.
1: Betul. Saya biasanya pakai yang namanya EM4. EM4 itu kan ada 3 jenis, ada peternakan, perikanan dan pertanian. Nah, saya yang pakai yang peternakan.
0: Yang peternakan.
1: Ya, itu bisa untuk digunakan untuk mengfermentasi. Terus juga campurannya juga perlu ditambah dengan tetes tebu.
0: Tetes tebu?
1: Iya, untuk memaksimalkan aja. Seperti itu.
0: Oke. Jadi tetes tebu juga bermanfaat ya?
1: Iya, tentu saja, Pak. Kalau di dengan peternakan itu memang sebuah salah satu campuran pakan sebenarnya, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Itulah kenapa banyak ditemukan di toko-toko pakan ternak biasa tetes tebu ini.
0: Oh gitu ya.
1: Juga bisa digunakan di budidaya maggot.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, selama panjenengan budidaya maggot ini, tingkat keberhasilannya berapa persen nih Mas? Kalau misalkan dari 5 gram tadi, ya kan tingkat keberhasilan panen itu berapa persen setiap kali panen?
1: Iya. Paling minimal itu biasanya 50% Pak.
0: 50% itu minimal?
1: Minimal.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan yang bisa lebih jumlah yang lebih besar itu ya 100% biasanya bisa. Tapi biasanya mungkin ada error mungkin 10-5% gitu.
0: Jadi istilahnya nih, tingkat kegagalannya minim gitu ya,
1: bisa dikatakan minim.
0: Kenapa gitu Mas? Apakah karena dia tahan cuaca? Kalau cuaca pengaruh nggak, apalagi kalau misalkan sekarang ini dingin gitu kan.
1: Kalau cuaca, kalau dari segi dari fase larva dia nggak berpengaruh Pak.
0: Oh, nggak pengaruh
1: karena larva itu berpengaruhnya ke kondisi pakan. Kondisi pakan, kondisi media seperti
0: itu. Iya. Jadi untuk cuaca nggak pengaruh ya, misalkan panas lagi panas-panasnya.
1: Iya, cenderung nggak berpengaruh.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau cuaca ini dia berpengaruh ke fase lalatnya, Pak. Fase lalatnya. Karena kalau dingin ini, biasanya kan kalau dingin kan cenderung mendung, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, secara metabolisme si
0: lalat ini
1: dia akan mudah kawin atau gampang kawin itu ketika dia kena sinar matahari.
0: Kalau mendung berarti enggak gitu
1: kalau
0: ya.
1: Mendung cenderung enggak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi untuk produksi telurnya kurang gitu ya.
1: Iya, kurang.
0: Oke.
1: Okay. Terutama kan kemarin waktunya bediding, Pak ya.
0: Iya.
1: Itu telur sudah hancur-hancuran berarti. Dari awal yang mungkin bisa panen 15 sampai 10 gram, ini mungkinnya 5 gram sudah bagus itu, Pak.
0: Oh, gitu ya. Iya. Dari kalau cuaca dingin ini dia pengaruhnya di lalatnya bukan di maggotnya ya. Kalau maggotnya tahan banting istilahnya ya untuk ya. Cuaca dingin, cuaca panas gitu.
1: Iya, bisa dikatakan seperti itu.
0: Untuk apa besaran dari larva dewasa juga enggak pengaruh. Misalkan kalau dingin berarti dia agak lebih kecil atau gimana gitu.
1: Enggak, Pak. Okay. Karena besar kecilnya maggot itu lebih ke kemampuan untuk mengkonsumsi sampahnya itu. Untuk mengolah sampah.
0: Untuk mengkonsumsi makanannya.
1: Betul.
0: Kembali lagi berarti lebih gampang ya istilahnya ya. Karena kadang-kadang kan kita kalau membudidaya sesuatu lihat cuaca nih. Kalau misalkan ikan mungkin ya kan cuacanya kurang tepat kok ya. Iwa gua agak gede-gede. Yeah. Gitu kan. Yeah. Tapi kalau ini enggak pengaruh ya. Cuman ya itu tadi di penetasan telurnya gitu ya. Betul. Atau di lalatnya ini. Yeah. Nah, kalau misalkan solusinya gimana kalau waktu cuaca kita kurang bersahabat kayak gitu untuk budidaya telurnya ini.
1: Dari segi cuacanya.
0: Dari segi cuaca ya. Ini.
1: Benar ada beberapa opsi, Pak, tapi ini ya untuk skala rumahan saya kira enggak apa-apa sih, Pak. Kalau di skala industri ada beberapa teman yang menggunakan cara ini tuh menggunakan tambahan lampu UV, Pak.
0: Oh, yang ultraviolet itu
1: lampu UV. Okay. Ya. Tapi ini kembali lagi ini fungsinya sebagai support saja. Tapi karena yang utamanya itu adalah sinar matahari. Itu kan sinar matahari kan mengandung UV, Pak.
0: Iya,
1: ya. Nah, itu dia lampu UV ini sebagai support.
0: Kalau misalkan cuacanya kurang mendukung gitu.
1: Betul, ya.
0: Iya. Berarti ini kan untuk lalat ini berarti seperti greenhouse gitu ya?
1: Betul, betul.
0: Bikinnya di luar bukan di dalam ruangan berarti ya?
1: Iya.
0: Berarti harus di halaman begitu. Ya. Nah, untuk luasan dari kita misalkan mau bikin greenhouse-nya itu yang ideal berapa meter itu, Mas?
1: Yang ideal itu pertama-tama memang harus sesuai dengan kondisi
0: lahan kita.
1: Ya. Tapi yang umumnya itu yang paling banyak ada di pasaran itu biasanya ukuran 1x1x2 meter.
0: 1x2 meter.
1: Iya.
0: 1x1 tinggi 2 meter.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Iya, dan itu harus terkena matahari langsung.
1: Betul, harus kena sinar matahari langsung.
0: Karena kebutuhannya untuk si lalat ini biar kawin itu tadi ya.
1: Betul.
0: Terkena sinar matahari. Iya. Berarti kalau misalkan di teras yang tertutup enggak bisa ya?
1: Cenderung tidak bisa.
0: Nah, berarti mendengar kalau Pak Jenengan mau budidaya maggot, ya ini harus memiliki halaman yang belum dipasang teras lah kasarannya gitu ya. Harus terbuka karena itu tadi untuk siklusnya. Sebenarnya kalau misalkan kita cuman pembesaran aja bisa sih, Mas ya. Setiap telurnya ya kita setiap telur berarti beli gitu.
1: Iya. Bisa,
0: kalau memang nggak punya lahan yang terbuka gitu kan?
1: Iya, bisa.
0: Karena kalau untuk yang maggotnya nggak harus terbuka kan di teras yang tertutup atap kan nggak masalah ya, Mas?
1: Iya, nggak masalah, Pak.
0: Ya yang harus kena matahari ini si lalat tersebut ya untuk telurnya ini ya penetasan telurnya.
1: Betul.
0: Oke, nah nutrisi yang terkandung dalam maggot ini tingginya seberapa sih, Mas? Kok sampai si hewan ternak ini diberikannya secara terbatas?
1: Oke. Sejauh yang saya tahu ya dari beberapa literatur itu dijelaskan bahwasanya maggot segar atau maggot hidup ini memiliki protein sekitar 40%, Pak.
0: 40%.
1: 40% dari
0: kebutuhan si unggas itu.
1: 40% dari kalau kami diperlakukan bilangnya bahan keringnya, Pak. Jadi sebenarnya di dalam pakan itu ada bahan basah dan bahan kering. Jadi yang dihitung persentasenya dari bahan keringnya itu. Seperti itu. Dan juga tinggi lemak juga, Pak. Jadi memang harus dibatasi juga penggunaannya.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan terlalu tinggi lemak, kalau kita manusia kan makan terlalu banyak lemak kan ya.
0: Iya, betul.
1: Kolesterol atau gimana
0: kolesterol.
1: Itu.
0: Kolesterol. Ya. Wow, jadi hewan juga ada kolesterol ya. Takutnya dia obesitas gitu. Ya. Padahal kan kalau hewan ternak gemuk kita suka gitu ya, kan kita senang, tapi hewannya ini ya mungkin. Nah, kalau untuk pakan itu lebih bagus yang hidup atau yang
1: kering?
0: Oh ya. Apa sesuai kebutuhan?
1: Pada prinsipnya sama aja, Pak.
0: Oh, sama aja.
1: Sama aja, tapi biasanya kalau yang kering itu biasanya lebih ditujukan ke teman-teman yang pehobi, biasanya yang ikan koi, ikan eksotis gitu, Pak, biasanya.
0: Dan jadi kalau, untuk pakan kering itu yang ditaburkan ke ikan, ke air bisa gitu ya. Oke. Okay.
1: Bisa juga dikasih ke unggas, ya, unggas-unggas hias kan. Kalau makot kering kan sudah mengalami sterilisasi, Pak, ibaratnya itu bisa lebih bersih daripada yang makot segar gitu.
0: Oh, gitu. Oke, jadi ya sesuai dengan kebutuhan dari customer gitu ya. Betul. Jadi Panjenengan juga menyediakan yang kering ataupun yang hidup juga gitu ya. Oke. Betul. Wah, nggak kerasa nih, Mas Ivan udah hampir 1 jam kita ngobrol di kesempatan Jagung UMKM. Sebenarnya saya tertarik gini ya, mau coba budidaya di rumah, tapi masih terkendala sesuatu hal. Nanti gampang lah kalau misalkan ingin ngobrol lebih lanjut, bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Mas Ivan. Baik, di sesi terakhir monggo Panjenengan bisa menginformasikan produk Panjenengan, usaha Panjenengan ke pendengar. Silakan,
1: Mas Ivan. Baik. Terima kasih, Pak Haji. Jadi kami kembali lagi, kami dari Larvio Solution yang bergerak di bidang budidaya maggot BSF. Yang utamanya adalah mengolah sampah organik. Nah, dalam hal ini kita untuk saat ini kita fokusnya di penjualan paket budidaya maggot. Jadi ini sudah termasuk box budidaya, kemudian juga ada pakan starter, ada seayakan, sekop dan lain sebagainya. Gitu. Nanti ketika teman-teman butuh mungkin konsultasi atau bicara lebih lanjut, monggo bisa menghubungi kami di IG atau TikTok @larvio_solution atau juga bisa melalui WA kami di 0851 8323 3672.
0: Oke. Terima kasih Mas Ivan, semoga lancar sukses usahanya. Dan semoga makin banyak yang ikut mengembangkan ya kan maggot ini, karena kayaknya masih sedikit sekali, Mas ya.
1: Sangat sedikit sekali.
0: Dan ini juga bisnis yang menjanjikan tentunya ya. Baik. Baik, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda, dan di kesempatan siang hari ini saya Aji Santoso bersama dengan Mas Ivan, owner dari Larv Bio Solution. Pamit undur diri. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok dengan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: pas jam 12.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Enggak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, waduh, waduh. Awas, awas, mikir-mikir, awas.
2: Aaaaah! Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau ngabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: jalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Bans Krauer dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jungkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bos. Sporitako.
0: Sang Bans Krauer atau petugas penilik jalan kereta api, Palawan, yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.

Abang Pop Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, ini Novanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Okay, tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya.
2: Ada apa ya?
1: Ada bukan pecah sih kan.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, ego juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kak Nova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Nih ini operatorku
1: sambil berjalan deh ya. Namanya juga ngezoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya. Oke. Ya, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di-share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra, ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena di ketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya.
2: Iya.
3: Disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu, mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih iya mak, saya harus bisa bahasa daerah karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar.
2: Iya,
3: kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya, betul.
3: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini diselingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini baik sekali anunya ya istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai ki bedeng baju kos yang ada tulisannya,
2: tulisan lontara,
3: ya, lontara, terus kasih makin terjemahkan di terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca.
2: Iya.
3: Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
2: Iya,
3: saya kira itu Mbak.
2: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh,
3: ya. Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
2: Iya. Wow.
3: Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda, ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
2: Wow.
3: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, ya.
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak.
2: Iya.
3: Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tung ya anak kalau
2: ya.
3: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tommy anunya logatnya.
2: Ada tommy logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah berdialek
2: ya.
3: Makassar.
2: Iya.
3: Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
2: Betul sih.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya saat yang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
2: Ya,
3: apaan tuh? Pakai ki ya.
2: Iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita. Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya,
3: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak? Iya, satu kamar ya.
2: Iya,
3: tidak Bu, kita. Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
2: Memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
2: Anda,
3: ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
3: boleh,
2: telepon.
3: Boleh. Iya, oke.
2: Okay. Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
2: delay lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: kagak cuman bisa dengerin siaran perompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu. Oh,
3: namanya
2: gitu.
3: Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu Dokter?
4: Ya jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singara. Yeah. Ya, Daeng Singara itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singara, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama Bu kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Enggak bisa.
4: Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Lebih tua gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dingin. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singara barangkali Mbak.
2: Oke,
4: karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik, baik, baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya,
2: Kak. Oke deh. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kanova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Pro yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Ibu dokter ya.
3: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Iya, ibu dokter ya.
3: Iya, dokter.
2: Iya, iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari siapa?
5: Bang Haji Amsar,
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah itu ya.
4: Iya.
5: Nggak pernah kering.
2: Nggak pernah kering deras mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Baik, Pak.
5: Iya, Ibu Dokter sehat Ibu Dokter.

0: dokter ya, ibu dokter.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Iya, iya.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Ji, mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
0: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres.
1: Iya.
0: Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
1: Di?
0: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, ibu dokter.
1: Ya,
0: bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
1: Sulawesi Barat.
0: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya, mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya gitu. Udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja, Pak Haji.
0: Cuman saya belum pernah kesana.
2: Iya, iya, iya.
1: Langsung ya, pertanyaannya
0: jadi
1: nih.
0: Jadi yang saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, ibu dokter.
2: Oh, tadinya?
0: Enggak.
1: Oh, Daeng. Okay.
0: Iya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang... Di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke. Okay.
1: Laki-laki ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya, gitu aja, Pak Ji.
0: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
0: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
0: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
2: Okay.
0: Makan ikan segar gitu loh, penapa artinya.
2: Oh, baik. Gitu. Oke, okay, dah. Oke, okay, deh, Pak Ji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya, Pak Ji.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, terima kasih ibu dokter sama Daeng Dewi.
2: Yo.
0: Ponopa juga di Jakarta.
2: Baik.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ji Amsar.
2: Iya.
1: Ya.
2: Namun kita ini dulu, Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
1: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
1: Dari Makassar.
2: Halo.
3: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Wah, diputus.
1: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio
1: kayaknya ya. Radio.
3: Enggak.
1: Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
2: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
1: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
1: Kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
1: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
1: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa, di mana, Bapak?
4: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
1: Volume radionya dimatiin.
2: Bang Leman suruh matiin volume radionya
4: ini,
2: dulu.
4: Iya, apa namanya?
1: Dengan
4: Dewi.
1: Maaf, di dengan Bapak.
4: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
1: Kalau di telepon enggak kedengaran.
3: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
1: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
4: Halo,
1: saja.
4: Iya.
1: Oke.
4: Selamat siang, Pak.
1: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
4: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
4: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya nih.
1: Ah, parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
4: Ibu, yang saya tanyakan.
1: Iya.
4: Jadi generasi Z ini kan?
1: Iya.
4: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Itu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
1: Apa yang dilakukan para generasi
4: Z? Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
1: Pertanyaan dari paham sah dululah dijawab.
5: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
1: Iya.
5: Ya, dari Kalideres ya, Pak. Jakarta Barat ya.
1: Udah dimatikan tadi.
5: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase. Ya, tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi Pak Amsar, kalau mau Ki panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gagah, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna.
2: Iya, benar.
5: Jadi bukan Daeng. Tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
1: Lampung ya.
5: Iya, dari Lampung.
1: Bapak siapa tadi namanya, Pak? Bang Leman.
2: Ya? Bang Leman.
5: Bang Leman dari Lampung.
1: Iya.
5: Ini... Selamat siang Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
1: Karaeng ya.
5: Naik mai Karaeng. Padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
1: yang Karaeng.
5: Yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar. Ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu. Jadi itu kita senang ya ada seperti betul. Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya jadi betul. Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya di YouTube, di Instagram dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya silakan.
5: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke. Keren, luar biasa.
1: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter Bang.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
1: Betul sekali Kak Nova.
2: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
1: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
1: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke, siap. Telepon
1: kita ini sabar kayaknya.
2: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu lain kesempatan ya.
5: Baik, Mbak. Terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya, saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Namun saya akan tetap hadir di Pro4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kompas jam sekawan ulas.
1: Suruk Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke kota Tulungagung. Nama Tulungagung berasal dari dua kata, yaitu kata Tulung yang berarti pertolongan dan kata Agung yang berarti besar. Konon nama ini lahir dari legenda tentang adanya pertolongan besar dari kekuatan gaib untuk menyelamatkan wilayah ini dari bencana. Tulungagung sendiri terkenal sebagai pusat tambang marmer di Indonesia. Bahkan sejak era penjajahan Belanda, Tulungagung populer karena menghasilkan marmer dengan kualitas tinggi. Selain itu, tradisi budaya di sana masih lestari. Salah satu yang unik adalah sebuah tradisi yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada laut dan doa keselamatan bagi para nelayan. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan mengelilingi Tulungagung. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara Program 4 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tulung Agung juga terkenal dengan sebutan surganya pantai tersembunyi. Deretan pantai yang indah menjadi destinasi wisata yang jarang dijamah wisatawan. Aksesnya memang tak selalu mudah, tapi disitulah daya tariknya. Wisatawan akan seperti menemukan surga tersembunyi di Tulung Agung. Salah satunya adalah Pantai Molang. Untuk sampai ke Pantai Molang, Anda memerlukan sekitar 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati jalan berkelok-kelok khas perbukitan dan desa-desa kecil yang asri. Begitu tiba, Anda akan disambut hamparan pasir coklat keemasan yang sangat luas. Deburan ombak dan angin laut yang segar membawa ketenangan untuk mengajak Anda melupakan sejenak hiruk-pikuk dunia. Di sisi barat pantai, Anda akan menemukan batu-batu karang besar yang cocok untuk spot foto. Sedangkan di sisi timur, terdapat aliran sungai kecil yang bermuara langsung ke laut, menjadikannya pemandangan unik yang jarang ditemukan di pantai lain.

Pendengar, sekarang saatnya kita akan mencicipi makanan khas Telungagung, ayam lodoh. Menjadi salah satu kuliner tradisional yang paling ikonik dan unik di Telungagung karena memadukan ayam bakar dengan kuah santan. Ayam lodoh umumnya menggunakan ayam kampung yang dibakar lalu dimasukkan ke dalam kuah santan ketan yang telah dibumbui dengan berbagai rempah seperti serai, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Proses memasak yang lama membuat bumbu meresap lebih sempurna ke dalam daging ayam sehingga meningkatkan cita rasa yang gurih dan nikmat yang khas. Selain disajikan dengan nasi putih, Anda juga bisa menikmatinya bersama nasi uduk

Setelah selesai mengunjungi destinasi wisata dan menikmati makanan khas Telungagung, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Telungagung, yaitu jenang sabun. Jenang sabun sudah ada sejak tahun 1953. Biasanya dapat ditemukan di daerah Sembung, Telungagung. Jenang ini terbuat dari ketan yang dimasak dengan santan, gula aren, dan berbagai bumbu aromatik seperti daun pandan. Campuran ini kemudian digulung menjadi bentuk silinder dan dilapisi dengan lapisan tepung putih yang tampak seperti sabun. Lapisan inilah yang membuat camilan ini dinamakan jenang sabun. Teksturnya manis dan kenyal dengan rasa gula aren yang meresap melalui adonan ketan. Dulu, jenang sabun ini dibuat

Oleh seorang nenek yang keliling kampung untuk menjual jenangnya. Warga sekitar memanggilnya dengan sebutan Mbah Sabu. Sampai sekarang, jenang ini populer dengan nama jenang sabun.

0: itulah sekilas informasi mengenai Tulung Agung. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin berlibur ke Tulung Agung. Selamat siang dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitar.

0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgang Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk kita semuanya ya. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Malang, berempat suara budaya Nusantara dimanapun Anda berada. Balikan lagi jumpa dengan saya, Jan Penrol. Ya, jalan goyang senggol, makin digoyang makin asik. Harapan saya di kesempatan sore hari ini, saudara-saudara, teman-teman saya ya, Kakung Miwa Putri, warga Karya Sakti itu dulu ya. Ini tetap sehat, tetap semangat, dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Kita bergoyang senggol bersama. Dan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, ingin gabungan ya, bisa melalui 0341404504 atau di link WA kita 0815569103. Kita bisa bertemu dengan suara atau sekedar menuliskan pesan singkatnya. Dan bisa juga nih dengan gabung di live chat, live TikTok RRI Malang. Kita bergoyang senggol bersama Cak Pendol.

Sore juga untuk Arema Palembang. Titip salam buat semua keluarga besar Mbah tadi di Ledok Sari Tumpang. Semoga apa ini ya? Pokoknya semoga bahagia, semoga sehat tentunya ya. Ini untuk Sams yang di Palembang, Arema Palembang apa? Tahes Ulales dan Ulales Tamanges. Oh,

Cabon saya siang hadir. Hadir juga, siang juga ya. Ini Malang Pagir, Cak, sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada Mas Tobing Ponorogo hadir. Selamat sore juga untuk saudara-saudara yang ada di Ponorogo semuanya ya. Rifai ada request apa ini? Request sih, tak boleh lagu sih, gak ada ya Rifai. Mbak Lulu Wilujeng juga ya, An.

Cinta dan air mata disiapkan Cak. Oke Cak Ripai. Ada juga Gobet Cirebon Gresik hadir. Gede ini Cirebon anak Gresik itu sama ini ya apa sih Cak? Anjini keliru moco ya ampunan. Diampuni, mohon diampuni ya. Yang di Gresik semuanya sehat.

Selamat sore juga untuk Ayah Aulia. Request lagu Jam Mendol Gadis Kalimantan. Cerita kulit. Ini campur sari enggak bisa ya kalau formatnya campur sari. Ini formatnya dangdut yang bahasa Indonesia. Pasuruan hadir oleh-oleh. Dan juga Mbak Titi Widya Lestari, selamat sore ya. Halo-halo juga dong.

Uri ikawangi Kepulauan Riau ya. Tanjung Pinang Kepulauan Riau merapat sam. Oh ye. Sugeng rawuh selamat datang ini untuk dulurku yang ada di Tanjung Pinang ya.

Ada juga barang berguna request Rizal Valevija yang judulnya apa dong? Utek kulali disik liwatan. Liru metek ejak rip. Sabar. Wis tak cepakno lagune sampean Cinta dan Air Tuba. Air mata ding.

Dari Mbak Titik Widya Lestari, asal kacanya bening dan utuh, iso gawe nginceng berjuma. Itu yang ngutik tapi ada kenek kaya nggih lagu apa jenenge kenek lembu sekilan. Ayo tambah susah ta, anger solo ta. Kertas putih ya, barang berguna ditunggu ya, kertas putih Rizal Palevinya. Juga yang minta lagu Jamu Pegel Marat, maaf tuh campur sarinya ndak bisa diputer ini ya. Dangdutnya pokoknya dangdut bahasa Indonesia ini. Aku nuwun banget cak Rifai soneki po enak cak setelah ini jangan puas. Nek lembu sak meter. Rasanya ketok di apa iso didelok gak kena didemok. Bu Yati Jinere Depok hadir cak siap.

Ada yang request lagu Benalu Cinta? Oke, ditunggu, akan diputar sesuai antrian ya. Jadi kalau tak cek namanya ndak ada ya, ndak puter, tuas muter ndak ada yang dengerin. Juminten, assalamualaikum, salam kenal dari Purwodadi, request kemeraman. Oke Mbak Jum, ini Purwodadi ndi ya, Pasuruan apa Purwodadi? Jawa Tengah kono.

0: Bogor Sewu, kita bahagia sama-sama.
1: Walaupun menangis darah.
2: Yang ada di Jakarta semuanya ya, teman-temannya Cak Rifai. Ada Maharani hadir membersamai kita. Cinta dan air mata. Bang Suli Surabaya hadir, siap Bang Suli. Assalamualaikum, salam kenal Arema Nang Rio, siap juga. Eko Wahyudi ya. Saya terus untuk salam teman-teman Arema yang ada di sana.

Dari Tokyo, Lumajang hadir bos usia. Dari Solo hadir dekat RRI Solo. Oke, Mas Yunus Yuli ya. Salam untuk kerabat RRI Solo semuanya.

Mas Junus, terima kasih untuk perhatiannya, bosku. Terima kasih banyak sudah berkenan mampir ini, Mas Junus Yuli yang ada di Solo. Pengucapannya yang bener Solo apa Solo ya? Solo.

Selamat sore juga ini untuk pendengar setia ya, Pak Suranto yang ada di rumah. Bersama ini semoga sehat selalu bersama teman-teman yang saat ini juga bertugas untuk mendengar pecinta goyang senggol semuanya dimanapun Anda berada. Makasih loh Pak Suranto. Selamat sore juga ini, waalaikumsalam Cak Pentol dalam. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Cak Pentol, amin. Lagunya terhasut, salam untuk semuanya. Ditunggu ya ini untuk...

0: Nak Rifai sing nyanyi sinten niki jak kok bu enak suarane.
1: Nek suarane bu enak sing jelas sing nyanyi dudu aku jak Rifai.
0: Ini bersama Maharani.

ada seniman lawas pati selamat sore. Ambi Boli. Ada juga Mbak Suparsini, Tono Wijoyo, Sengkuni. Eca Bonse dan ada juga Mbak Titi Widya Lestari. Maksud tak munu Mbak Titi rek. Berarti ya wakil saja nih. Ratna 55 selamat datang juga. Ada juga Putra Krisna ya.

0: Oke deh, pendengar Radio Republik Indonesia Malang Perempat, suara budaya Nusantara dimanapun Anda berada ya. Ini sebelum saya terima telepon dari teman-teman saya, dari saudara-saudara saya, lho sik catatanku mang nanti ya mecedate. Kaya tak dekek kene, oh ini di sini ya. Ini ada info menarik ini untuk yang ada di Malang Raya dan sekitarnya. Ada Gebiar Suro SRW yang nanti insya Allah akan menghadirkan teman-teman dari Begedut 2006. Ada Kirab Bandengan, Kirab Reok, Kirab Tumpeng. Terus ada Basar, ada Koplaan dan sebagainya. Nah, juga acara ini dalam rangka Tilik Sisik Melik Candi Renggul. Nah, ini teman-teman yang besok ini punya waktu sehabis Jumatan ya sekitar jam 2 sore. Ini ada Kirab Tumpeng lah, kirab macam-macam ya. Ini monggo silakan hadir di sana. Ini terima kasih banyak, acara ini terselenggara atas kerja bareng SRW terus Begedut dan apa ini naga komi apa ini, aku salah tulis, nanti diulang lagi ya. Ini maaf nih nek liru nih ya. Terima kasih banyak, pokoknya di besok dan Sabtu ini. Ini mulai jam 2 sore ada berbagai macam hiburan yang diselenggarakan di sana dalam kemasan Candi Renggo zaman biyen ini ketok iya. Selamat dan sukses untuk teman-teman dan yang punya ruang waktu jangan lupa hadir untuk menyaksikan acara Gebiar Suro SRW Begedut 2006 bersama Nagomi, Begedut dan SRW. Oke, yang mau bergabung sore hari ini monggo dipersilakan 081-555-69-1053 dibuka untuk umum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana dan sedang apa? Maunya apa juga?
1: Aku maunya dirimu yang ada di situ. Saya sedang di sini, sedang menunggumu.
0: Terus?
1: Ya, nang teko.
0: Oke. Jangan dilupakan ini. Pokoknya jangan dilupakan sampean koyo sing ngandakno kanca-kanca Begedut ati tampil erek aku sampe lali. Pokoknya ya ditunggu aja, jangan dilirwakan. Apa ya dilirwakan niku?
1: Ya enggak pernah ta, mau setia menunggu.
0: Heeh, nih aku masalah itu aku lek bahasa Indonesia teman-teman ini juga mesti kejeglong cara Jawa nih. Pokoknya keluarga yang di sana sehat semuanya. Kalau... ya.
1: Alhamdulillah, kalau saya itu bahasa Indonesia terus.
0: Oh gitu.
1: Ya akhirnya itu meletot.
0: Ya nyeprot.
1: Aku mah gak te mampir aroh mai cak.
0: Nah ya gak WA-WA loh. Tapi ya kalau tadi itu kayaknya saya berada di rumah. Soalnya kemarin itu juga dari Ngantang. Terus Bude di sana juga tilar dunyo. Makanya kemarin itu siarannya juga telat. Ini nanti juga kembali ke Ngantang. Kasian deh diriku, ngalas terus pokoknya.
1: Aja nih alasannya ya menunggu.
0: Manusia alasan itu ya kayak gitu tuh, kayak aku gini. Untungnya rambutnya ya sudah. Coba rambutnya sih dua bobi ya.
1: Dua. Lak medeni bocah.
0: Lah gak apa-apa, sing penting mbok ne bocah gak wedi. gitu loh maksudnya.
1: Apa ya?
0: Hah?
1: Lah ini lo aja minta

0: Siap Mas Ulur Prabowo.
1: Oke. Okay, suaranya itu kok dobel-dobel gak karuan.
0: Suaranya siapa?
1: Suaranya Caca tadi itu lho dobel-dobel.
0: Lho lah kok iso?
1: Pateni sing situk.
0: Iya, situk patenono. Situk pokoknya dobel, situk patenono wis.
1: Iya, nyene. Aku mau lek dobel. Situk mesti tak pateni.
0: Oke deh.
1: Aku tadi itu sudah kesana ke Pak Adi. Ya. Alhamdulillah pas Maya kok ya kerja malam jadi ya wis langsung meluncur.
0: Ini mungkin juga walaupun enggak mendengarkan tapi tetap kita menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mami ya. Ini semoga ini juga mewakili segenap kru Perempat juga pendengar Perempat dimanapun. Ini berdoa semoga Mami apa lek basa Indonesia ini pokoknya manjing ing kasuwargan jati gitu.
1: Ayo tak wakili kan tadi.
0: Oke deh, makasih banyak. Oke Mas Ulur Prabowo, salam kenal juga ya.
1: Kelangan tak ya?
0: Iya semuanya ya kelangan.
1: Bener-bener. Ya. Tapi alhamdulillah DKI tinggalan kenangan-kenangan itu yang baik-baik
0: melu. Alhamdulillah ya, memang harus begitu aja sing elek-elek.
1: Iya, cacae tak tinggal no sing elek.
0: Iya, sing elek cukup aku tok ae.
1: Aku mbok diantrekno lagu ya.
0: Apa yang diantriken ini?
1: Aku minta yang dari Nur terus Halimah ya.
0: Nur terus Halimah, oke.
1: Okay. Nur dan Halimah.
0: Oh ye. Yeah.
1: Di dalam Halimun. Ya, itu dinamai Kutunggu.
0: Kutunggu.
1: Kutunggu Nur Halimah.
0: Kutunggu,
1: kutunggu, kutunggu. Kutunggu, kutunggu.
0: Nah iya. Menunggu.
1: Tarago tunggu tadi kutunggu, kutunggu lah tumon ja.
0: Gue wis tak nanyekno biyen.
1: Sing cendek telon iki?
0: Bukan di telon itu di bawah yang sekarang itu unggah-unggah nopo itu biyen kebon jeruk itu. Ada lapangan di situ aku lali biyen.
1: Sandinge kuburan.
0: Betul, tidak salah.
1: Lah itu kan tempat saya bermain dulu, Caca.
0: Nah iya, tapi aku yo sik ngono iko sik.
1: Wis. Kan Bapak dulu ngajare di situ.
0: Nah, pokoknya di situ lah gak salah sing nanggap yo panitianya salah satu ya Bapak itu dulu.
1: Jaman-jaman aku paling ya seurung ngono lah.
0: Wah, wis sangkur cek gak ono ngrisruhi aku sing jelas. Oke Den, tunggunya sudah disiapkan ya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Wis sampe tuwa elek ngrusui.
0: Heeh, oke deh.
1: Oke, makasih Cak. Salam untuk semuanya.
0: Siap. Dik to kopine aku ing ngono lho, Dik to.
1: Cacake legi kental, legi pahit.
0: Aku
1: apa gombiar.
0: Aku anu, kulone didik kopine sing akeh. Duduk bobok lho ya kopi.
1: Oh iya, sip. Kok tak kei kopi.
0: Oke deh.
1: Sabunter.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: AMC Jabodetabek Bekasi yang.
0: Oke, untuk selanjutnya yang masih membersamai saya di 404504 monggo silakan. Ada sopo iki kok biar pet ya Cak Grandong ambek sopo iki ndak dikenal. Mas Ahmad Irwan, sinyalnya digoleki sing penak ini Cak Grandong, Cak Ahmad Irwan ben kate diangkat mesti hilang nah ini. Waduh ya ni. Nah sinyalnya ni mbok sinyalku apa sinyali wong-wong ya yang ini Cak Grandong pokoknya sudah nyantol Mas Ahmad Irwan juga ya. Nah ini koyo wis kena iki. Nah iki kena iki. Halo, assalamualaikum. Goyang senggol.
3: Goyang senggol digoyang makin asik.
0: Oke, dia sehat kan dong. Kok nging-nging ini sih wong?
3: Alhamdulillah sehat. Oleh pendengarane dulurne Perempat Mas Yoyo ngene yo sehat.
0: Oke, dia. Yo kudu sehat.
3: Saya ikut melo belo sungkawa atas meninggalnya Mama Anggi. Saya doakan di sana. Saya doakan padang talani di balik kubur.
0: Amin.
3: Sing ditinggalno ya wis tak ae.
0: Amin.
3: Ya apa jane nyowo gak melu duwe.
0: Betul.
3: Ya sak wayah-wayah cukup kene yo karo koyo awake

0: dhewe niki.
1: Betul sekali, Cak, betul
0: sekali. Ya niku ono ya wis mantan muga oleh papan sing penak.
1: Heeh.
0: Oleh swargane Allah sing penak.
1: Amin amin amin amin Allahumma amin.
0: Ya wis tak gunakno.
1: Heeh.
0: Kabeh padhi keluargane kono ya wis ndak alangan apa-apa.
1: Heeh.
0: Ya tinggalna wis ya apa maneh jenenge wong.
1: Betul nggih, pokoke awake dhewe donga dinung.
0: Ya wis. Yang penting aku wis kaso marono ya alhamdulillah krungu mangisu aku yan.
1: Heeh nggih nggih.
0: Iya. Ya wis ya apa maneh dulure dilang. Kuwi jowo sing tak poso.
1: Oke deh nggih.
0: Wis ya apalah ya nyene kape ya melok gelo.
1: Betul betul sekali nggih.
0: Iya. Ya macam ini ya keluargane kabeh macam nek perempat iya.
1: Betul loh kena wong liya.
0: Ya iya kena wong liya. Wong ndek kene jare ngono nandur cahaya di kuburan nyebut kae gak hiburan kok.
1: Betul, betul sekali. COCO kae itu COCO.
0: Nandur cahaya di undaan nyebut kae juga gak boleh gendaan ayo ojo.
1: Eh ngono kok nguasno aku sih rek. Ngono kok nguasno aku sih gak suka aku. Gak suka aku.
0: Rebab sawane wa.
1: Gak suka aku, gak suka pokoknya. Oke, iki lagune apa Nyak Dam?
0: Butun.
1: Heeh, Butun ya.
0: Mbak Indah.
1: Mbak Indah.
0: Terus ana Bu Widi.
1: Bu Widi betul.
0: Heeh. Terus Mamati.
1: Heeh.
0: Terus ana maneh ana Bu Sri Purnomo,
1: Bu Sri Purnomo ya, Bu Bandan, Bu Ponco.
0: Terus ana Bu Sri Bela, Mbak Utami.
1: Mujane Mami Widi. Bu Widi juga.
0: Nih ya wis,
1: wis sama. Oh iya sih.
0: Oh terus ana maneh Mama Yuda,
1: Mama Yuda,
0: Bu Yatin,
1: Bu
0: Marlena, Mama Dika.
1: Oke dan semuanya. Dan semuanya.
0: Sampun le salam.
1: Heeh.
0: Coba Kang Sadewa Mbak Jumi.
1: Selamat sehat Cak Sadewa, suwe gak jamu.
0: Iya. Pingane marah parani.
1: Heeh, Mbak Jumi bareng sehat ya.
0: Iya wis kabeh sehat, anak putri ya sehat kabeh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ono ya.
1: Nggih.
0: Iya wis. Salam kabeh tanpa kecuali.
1: Heeh.
0: Lagu ne Kunang-kunang.
1: Kunang-kunang.
0: Iku lagu gospel iku.
1: Heeh.
0: Iya wis suwe
1: ya. Oke deh.
0: Salam bi buat arare do mah bi
1: anak putune. Siap nggih.
0: Iya wis. Lah ngidul gak tau mampir apa ngarep pengido apa
1: ora. Lah ngidul iku mesti ndukure jam 12 aku lek mule iku Cak dadi riko ya wis ngorok.
0: Pancene males lah awan.
1: Oke deh, salam untuk dulur di kono kabeh ya.
0: Pengenane campur tak kidun aku.
1: Ndik di.
0: Oh, ada campur sari di kene.
1: Oh iya wis kaya ngono
0: kuwi ya. Omong-omong ndak aku kemerces ae.
1: Heeh, katakon aku ah.
0: Nek tak kandakno.
1: Lha ning ngono kuwi lho apa sih ngono kok senengani lamis.
0: Katakno. Sampeyan juga lek kang pentol aku.
1: Heeh, kok senengani lamis ngono gak. Oke, lagune kunang-kunang tak siapno ya.
0: Iya wis sunjun ya.
1: Heeh.
0: Ya wis, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau keramat tadi ya. Ada Nana Kumis Merauke hadir ya. Oke siap Merauke. Sugeng sonten salam kagem alumni SMPN 8 tahun 82. Cak gimana wagi? Oke disampaikan. Yang di Telogosari Semarang selamat sore juga.

Selamat sore juga untuk Mas Nur Arifin ya, yang ada di IKN. Ada lagu diputerin, diputerin lagu Siapa Kau Ditunggu. Ada juga DJ Citi. Goyang Citi.

0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula saking Gedok. Salam yang untuk di Gedok semuanya ya. Di Gedok Turan po Gedok endi?
1: Makasih banyak buat
0: yang menunggu keramat udah terputer lo ya.

Waalaikumsalam. Ini salam sehat untuk keluarga yang ada di Mendit semuanya ya. Saputra ini Menditnya mana toh ya? Untuk yang baru saja tangi melek di Kramat Jati, selamat tangi dan semoga tetap melek.

Takrang sore goyang senggol dari Magetan. Takrang Magetan ya. Saya terus ya. Kula putune jenengan Mbah Puput. Walah. Ya terus Leo, salam untuk keluarga sini.

0: Kang Solikin.
1: Terima kasih banyak. Sekarang udah bening. Terima kasih jajakku. Terima kasih juga adikku. Ada masis KPLC kolam pancing lele klub Babaan. Saya terus nih salam untuk konco-konco yang ada di Babaan semuanya.

dan Umi Widi ya yang pingin terhasut. Ini lagunya terputar untuk jenengan. Saya terus ya. Untuk salam untuk Abah, Umi Widi juga keluarga yang ada di mana ya? Oh, kok lali? Sumber Sari pun dia.

Ini ada yang tanya lagi saya banget ya, Cak. Iya, tenaga pikirannya didum soalnya. Karena sebentar lagi di hari Sabtu, tanggal 11, di Mojorejo akan ada karnaval budaya dalam rangka peringatan Suran juga ya. Kalau ada puterin lagu Mengapa Harus Berjumpa, salam kagem Bu Widi, Pak Widi yang ada di Merjosari, matur nuwun. Oke, DJ Citi, Mengapa Harus Berjumpa ya. Nah iya.

mengantarkan lagu pesannya Cak Grandong yang ada di Turen sana ya, yang minta lagu kunang-kunang. Ada mayam buat kreator ya, terima kasih banyak ini.

0: adakah ini lagu yang diminta untuk yang di Keramat Jati sana? Benerkah apa salah ya?
1: Berdua
0: Sarawak Amanda, salam santun dari Dampit bersama Cak Muwontol pokoknya tentunya ya. Terima kasih banyak Sarawak Amanda.

4 sore hari ini ya. Kita masih bersama di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Jadi Siti peh plero anijen lembeng ngono ku mesti arung guyu ke pinggil-pinggil to kowe. Karo guyu aku to kowe kok tega biasa to. Meneh awakmu. Yumu ning omah yu jembar ireng ngono ngene mesti mulih terus dicetoli ya. Marono enek semuni ndang dasteran kuning wae jantenan. Oke, matur nuwun sangat menika. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara saya yang masih bersamai saya, Cak Sutomo Takeran yang ada di Magetan. Cak Pentol, saya selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Doa terbaik juga untuk jenengan ya. Salam Mas lagune lah. Ini lagune judulnya yang tak ketik itu metune iku ya tak goleki kok. Nah, apa iku mau mengapa harus jumpa metune iku tapi ya lumayan penak. Oke deh. Mengapa harus berjumpa? Lagi coba ini yang dimau ini mengapa harus berjumpa? Ini penyanyinya siapa toh? Ye. Oke deh. Nah, ini untuk yang baru saja hadir, selamat datang. Terima kasih banyak Bu Riatin ya. Terima kasih. Mesti ande omongin kocok kakean kirim foto wong gak urung sing dikirim ya iku iku tok percuma. Aku malah rasa-rasan moco, rasa-rasan buka. Ya biasa wis. Oke, terima kasih banyak ini untuk saudara-saudara saya. Ini juga info ya untuk pengguna jalan, pengguna lalu lintas. Ini mungkin untuk hari Sabtu tanggal 11 mulai jam 9 pagi ini, sampai dengan paripurnanya acara. Ini mungkin pengguna jalan Insinyur Soekarno, nah sampai dengan Dewi Sartika, Kota Batu sana ya. Ini mungkin akan ada pengalian lalu lintas karena pada hari itu Mojorejo yang merupakan juga gerbang ke Kota Batu ini mengadakan karnaval budaya dalam rangka peringatan Selamatan Suro nih ya. Jadi untuk pengguna jalan harap dimaklum, mungkin kalau mau bepergian ke Batu dari arah Surabaya, dari arah Malang, ini harus memutar mencari jalur alternatif. Demikian juga yang dari Batu ke Malang ya. Nah, tapi kalau mau sambil istirahat menyaksikan eloknya karnaval budaya Mojorejo, nah ini ya wis golek ngene terus macet pisan di situ wis penak. Oke deh, yang ditinggalkan semoga bagi ya merasa bahwa semuanya itu akan terasa setelah kita itu kehilangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subrah gumelar gresik hadir cak mentolat siap. Dulur-dulur gresik semuanya ya. Selamat sore. Sudah. Sini gresik luwe cemplek iki dawane ya.

menyusul tembang kehilangan ya. Ini ada suara hati. Ini saya kirimkan untuk memenuhi permintaan Bunda Riatin ya, yang ada di Bendulan.

0: Wis tekone bolong Lumajang tapi gak kowe.
1: Aja digelekno aku wis nggowo dhewe. Pokoke Lumajang sehat kabeh ya. Ada Mbak Tina, assalamualaikum. Sugeng sonten ya menrol, sugeng ketepangan saking Sawahan Giri Purno. Kula Tinsuhari, Pak Ibu Tinsuhari ingkang wonten Giri Purno Sawahan nggih. Sehat terus, salam kagem dulur-dulur Giri Purno sedaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
6: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
7: Dengan radio Republik Indonesia Malang berombat, suara budaya Nusantara khususnya pecinta goyang senggol. Ini sudah di menit yang ke-52 ya. Beberapa lagu permintaan sudah saya hadirkan tadi ya, begitu banyak sekali. Ya maaf kalau ada yang beberapa lagu yang gak sampai tuntas, tapi kemudian berganti lagu yang lain karena semuanya soal waktu aja. Bu Sri Purnama, assalamualaikum. Goyang senggol, waalaikumsalam. Makin digoyang makin asik, Cak. Minta lagu Suara Hati buat Jaman Roll. Selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Dan lagu Suara Hatinya sudah terputar tadi ya. Oke deh, pendengar dan pencinta goyang senggol. Saya mohon pamit undur diri ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama tentunya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini. Nanti ketemu saya lagi di acara Tejo Wangi Cien Krespol. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mendengar pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tazkirus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah, hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya Rabbil Alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa
أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين يا رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wiki Jawa Style. Ew me.

Matur nuwun Mas Teguh Sampurna Sulawesi hadir bos Wilujeng Santen, selamat sore Sulawesi. Ya terus ke dulur-dulur yang ada di Sulawesi semuanya melalui Mas Teguh Sampurna saya titip salam. Kamendol salam kanggo Dimas Adewo ingkang saking Bengkulu, siap satra satria bala, beja hitam gitu. Sampai bala hilang. Di media lestari sugeng santen ja sugeng santen.

Ujung Satan, Om Siheng, Rio hadir Bang Asiap, selamat sore Rio. Terugi Kingkin Gunung Kawi Keraton Nyuwun Bojo Loro. Oke deh Kingkin, ditunggu ya. Salam kangge dulur-dulur Smaneta 98. Cak Nur sudah disampaikan. Terugi Kenji Purwo Widodo Adista. Oke, sepindah malih baru kadang gak boleh aturakan ya. Pilih benjang ugi dinten Jumat, wih tabu kali Jodoh dinten Sabtu. Wonten yang lalat dan candi Renggo Singosari, wonten Gebiaro Suro SRW. Yang dibun aturakan utawi dibun sugata akan dini kadang-kadang begedut 2026. Wonten kirap, kirap reok, kirap bandengan, kirap tumpeng. Wonten ugi basar UMKM, wonten ugi basar koplaan. So, wonten wah hiburan reokan SRW. Matur nuwun sanget ugi kanca-kanca begedut nasgo nak apa ki kok lali yo pas iki mesti. Oke deh, kok diatur nih meneh kagem njenengan. Si si si. Lalian. This is spesial. Wonten ugi Gebet Cirebon Gegesik. Matur nuwun Gegesik kulon Gebet. Sambil kemulan mireng no jeduk-jeduk. Oke, jarak itu enget. Cak Sukro, Maduarjo, Adira siap Cak Sukro. Wonten ugi Purianto, Heri Supoyo. Ingat wonten Banyuwangi hadir bos siap. Wonten Wilson, wonten Gemawon, Banyuwangi. Inisial W Jogja hadir Kang Oke, sedulur kowe ngayuk Jakarta ading ningrat. Menurugi mulia. Salam santun saking pendengar RRI di wonten Kang Ngantang nggih, yang wonten Ngantang.

Kami yang ngersakan tembang Bojoloro kingkin sabar nggih. Wonten iki lapo Adi Unyil Yare user 2072. Kiri Purno. Jenengku sapa Mbak Tinugi Bang Ahmad. Pak Tepo. Ini jengi amenten nggih mawon. Energi sewa kocak. Waalaikumsalam warahmatullahi

0: spesial perform Suro Lembu Rejo featuring Zaki Jaya.
1: Agam dulur-dulur yang wonten keraton Gunung Gawi Gingin
0: Ebria
1: Bujo Loro Gagrek Merut si
0: Iksman.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asupan nutrisi Anda, terima kasih banyak. Matur nuwun rawuhipun.

Yang pentol Sugeng Dalu. Selamat sore Pak Sugeng Dalu. Lek sore-sore lek dalu-dalu. Lek sore apa ya pentol? Lek sore ku asuwe lari. Lek dalu, wanjine medali alu. Sehat terus Mbak Leli. Request Sidorondo ya pentol siap, Cak Suliadi ditunggu ge. Info terbaru dulur. Tanggal 11 Juli Mojorejo Karnaval Budaya. Niko kagem dulur-dulur ingkang badhe mriksani sumangga. Menika info kagem panjenengan ingkang badhe dateng Batu arah saking Malang Surabaya utawi arah Kediri Ngentang. Niko kasuwun pados jalan alternatif wonten ing dalan-dalan ingkang sampun dipun aturaken nggih. Amargi Mojorejo ingkang wonten jalan poros, jalan Insinyur Soekarno Kota Batu. Niko ngawontenaken karnaval budaya. Jadi ngapunten sanget yen dalane macet. Ngono impone dulur. Wonten ugi Sari Suwardi Sragen City. Matur nuwun mantu. Terima kasih Saden Sragen Sriti. Sragen City. Padar pingit malam ya request Sidorondo. Nggih katenggo nggih.

Bang yang lagi nyiar dari Kalsel. Salam kenal Gi, salam kenal juga untuk yang ada di Kalimantan Selatan semuanya. Sehat-sehat ya bos, alhamdulillah. Peli, Giko juga sehat-sehat ya. Kapan mantu?

Strongking ae barak padang megah balik-balik ngumpul lek strongking. Disenengane strongking iki perkarane balik-balik ngumpul sih, yo sih, yo sih. Mas Riz, Belanti Official Singosari bagian wereng Arjuna hadir, Cak. Sugeng sonten menjelang dalu. Ah, siap, Mas Riz.

DJ Mutiara channel 03. Niko DJ ini mung versi Jawa kali Banyuwangi mawon ye. Kagem channel 03. Orang gak asal nengson cocok wak kaji jadul gua sen untiran basi.

Pokoknya mak poniti lontongnya jangan punel jadi ini. Lekwe sambil kemangi kan. Kan utut mengki lak golek ki sumber sambel kemang ini. Lek gak nutut diputer ning perangan nangka kali ki. Ning mboten dijian. DPR TPSI dampet wilujeng yamenten kemalon. Wak Jo katuran

Mas Ipe Yudo, Wahyu Koko, Wiljeng Yamen dan Gimawan. Wonten ugi Sahara Pasuruan. Wiljeng, Pak De, Wiljeng, alhamdulillah.

0: Sedoyo.
1: Ingga ngersakan sambal kemangi. Sehat selalu Lili Kosidan je, matur nuwun.
0: Fituring.
1: Mange bising Raja Bali hadir Mas Bro. Siap Mas Bro. Salam kagem dulur-dulur untuk saudara-saudara yang singa Raja Bali. Rajeng sareng sami.

Pakde kirim salam kagem Pak Estadi ingkang wonten dusun ngendi iki? Gunung Sari Desa Purwadadi Kecamatan Donomulyo. Atur nuwun kagem user 28 sekian sekian. Sambil kemangi penyet tempe, segone anget torone dikepurno duwe karo jamban tah. Mak nyus. Kate pinggiran Banyuwangi hadir siap Mas Saiful. Mantep Kang, ho-oh, tenan.

0: yang gerajakan siji Mas.
1: Kok nuntut waktu ini nggih Mang Ebi.
0: Soalnya itu permintaan sih numpuk bok bok bok. Atur nuwun DPRD PSI.
2: This is Putra Raksa Budaya. Support Fiska Zahra 25 featuring Raksa Official. Remixer by Summit Project. Remix.

sambil kemangi cak lagune biacut wis muni biacut berkemangi pun sambil kelotok mulai gak dibarani ku josok plorak-plorok.

Acum jur. Ini jagalah bilawo. Acung anukar. Mengajur kang yuti kok pleset aja. Pak Mulyono request kembang kopi katenggo. Jus mantap. Oke. Okay.

Mbak Blas Banyuwangi sih yang ngerasakan lagun usingan Lok Lok Lumbu. Ki Kanjeng Pendet request lagu Maduri Beres Kerong mas. Mugi-mugi waktu ini nyekapi nge. Semoga waktunya mencukupi, nanti saya putarkan.

0: bisnis.
1: Jika aku kocok-kocok ingang montermu harto ingang rasa akan lakon salam kerong bila jeng midi yang kita akan X21 ruatan RRI dilakukan kapan lagi, Pak?
0: Setahun lagi di bulan Suro atau di bulan Muharram ya. Sabar dulu.
1: Absen Soko Sragen, Mbak Bayan Gumping siap. Siap terus Mbak Bayan Gumping ya. Salam kagem kadang-kadang kula ingkang wonten Sragen sedaya.

Berkata sunah budaya ingkang satu kinurmatan kagem lelakon ingkang boten sekadet kaputer kula ngaturaken agunging pangaksami nggih sedanten namung wekdalipun ingkang boten nyekapi. Nanging sampun dadak wal saking 107.3 Radio Republik Indonesia Malang Purwokerto Suara Budaya Nusantara. Kula tetep badhe nderekaken panjenengan wonten ing acara Tejo Wangi Jian Grace Paul Perangan Angka Kalih. Kagem panjenengan ingkang ngersakaken lelagon-lelagon klasikan. Matur nuwun Mas Bayan Gumbing. Digoyang terus bolo bersama Cak Pentol. Wah asik pokoke.

akal kaya aku jiwitan sak poli lek kowe. Salam saking Tegal Perundau Mas Rival Maulana. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Tegal Perundau sedaya ya. Gandul gandul garwa. Ya terus dulur-dulur Tegal Perus sedaya nggih. Salam kagem Cak Nur Perhutani. Dulur-dulur kanca-kanca kuku habis ngene Perhutani. Sing kenal karo Cak Pentol.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kadang sudah budaya yang satu kini hormatan, saya sampun ibu kula penjenengan sedaya media yang kita kenal lakon-lakon ganti romo ceduk-ceduk borot semen berot dan sebagainya DJ-an fun kot sampun gak turakan sampun ini kok gak penjenengan yang remen lakon-lakon klasik kasih pindang gian kalian kula wantan dengan dicorot ejo wangi jian krespol sarang kula cak mentol nge wantan lakon Gadung Melati wantan Dimas utawi nak Mas Sandy kalian gendo ayu Tikat ya.

0: Ini jeng dalu kagem Mas Bejo Andi Tama. Ate Asia. Papi. Wonten Mas John Fendi Joko Tole Madu Faiz Uswatun Lamongan. Ingkang sampun nyawiji Andi Jaya. Mister Reno Wilujeng wonten ugi. Erwino Saurus wonten ugi Sujarwanto. Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ugi Cak No Pangsit nggih biyen. Lagi Cak No 97 ding. Wonten ugi Mika cantik.
1: Mas tembang kapan.
0: Wonten ugi Nanif

Adi Supriyantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nggih Adi Lasmono. Fajar Nada, Pagak Monitor, Pak Di. Siap Fajar Nada. Salam kagem konco-konco Pagak. Pak Priyanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bloro, Jawa Tengah, nggih. Wirisung Media ngatakan gadung melati.

Mantap, salam sehat. Nah, nggih matur nuwun. Tahun baru kalau ada live-nya, assalamualaikum Pak. Ya, ada nanti, nggih. Mesti. Lajeng lelakon jalan sengipun baru kadang sudah budaya ya. Wonten Bos Bitonolo. Ikan ginarap modern.

Ngopi riyen cak mendol siap. Matur nuwun kopi nipun. Wingin lagu gethuk mangangku desa.

mantep cak keplakan nih. Kurang mantep Rinio. Lala po, pokok rahasia. Gedingnya nyamleng laya-laya kali jeruput wedang. Siap Mas Bayu Prayudo. Assalamualaikum, selamat malam. Wilujeng Delu, gimana kabarnya, sehat?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saking salam kenal saking Kosek Pasuruan. Sugeng menjangetaken lagu-lagu saking RRI Perempat Malang. Matur nuwun Mas Kosek Pasuruan nggih. Ya.

yang ngerasakan bojo loro-loro. Matur nggih menika Bapak Ibu Widya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nggih panjenengan ugi mugi-mugi pinaringan seger waras kuat selamat nggih. Lagunya ngomong putu nggih katenggo. Pamutan

kan sudah udah yang satu kinormatan pamidang ada cowengi yang satu bagi mulyong ya. Tunggah paripurna negati sairing kalian kapiar siap nanipun lakun ngomong butu. Bareng gak boleh nyuhun pamit matur gunging panuun kang dan bau mami. Nyuhun diakung pangak somo ambo biliwon dan sisip sembiring ngatur tuno tungkraping. Totok rami galap kang sululesan. Kula cak pendol jalmo sawantah apani luput lan salah. Ihtina suratul mustaqim bila taufik wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wun wun matun wun.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tapu, Kalitoso, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Para kadang pamirang program Bedah Rumah wonten Kabupaten Malang boten namung berfokus ing tantosan fisik bangunan, ananging ugi nyurung masyarakat nggadahi griya ingkang langkung aman kalian bencana saras lan ngebaki standar konstruksi. Sedayaning penerima rancangan dipun wajibaken nerapaken struktur bangunan ingkang ngebaki standar konstruksi tahan lindu. Lampan kasebat dipun pundut amargi Kabupaten Malang inggih menika salah setunggalin laladan ingkang gadahi tingkat kerawanan bencana cekap inggil. Salah setunggalin indikator ingkang paling kita utamaaken inggih menika panggangan struktur bangunan. Kita ngedukasi masyarakat supados griya nggadahi slof, kolom, lan ring balok mila langkung aman nalika kedados lindu. Kantenan Jabatan Fungsional Perumahan lan Kawasan Pemukiman Ahli Jawa Timur, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman lan Cipta Karya Kabupaten Malang, Margareta Dwi Herawati, wonten dinten Kamis tanggal 9 Juli 2016. Gaya para kata pamireng, kita beralih wonten berita kedua. Kantor Imigrasi kelas 3 non TPI Pasuruan gelar operasi gabungan tim pengawasan tiang asing utawi orang asing wonten dinten Rebo tanggal 8 Juli 2016. Operasi menika menyasar pinten-pinten perusahaan, salah setunggaling pun PT Yamaha Musical Product Indonesia utawi PT YMPI. Lebet kegiatan menika kantor Imigrasi Pasuruan gandeng pinten-pinten instansi kekait gina ngunggahaken efektivitas lebeting pengawasan orang asing. Wonten antawisipun Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pasuruan utawi DPMP TSP, Kejaksaan dan pihak sanesipun. Analis pengawasan orang asing Imigrasi Pasuruan matur digelaripun operasi gabungan inggih menika kagem memperketat pemantauan kali mobilitas lan legalitas dokumen warga negeri asing ingkang, maksud kami negara asing ingkang beraktivitas wonten telata industri wonten Kabupaten Pasuruan. Cacahing pengawas sekolah wonten Kabupaten Pasuruan minim sinergi antar lini instansi vertikal dipun kiati kagem nutup celah pelanggaran izin tilar ingkang gadah potensi micu kerawanan sosial wonten lingkungan nyambut utawi lingkungan tempat kerja. Tembungipun lan pamriksan menyeluruh nyakup keabsahan visa kerja, kesesuaian jabatan ngantos pemantauan berkala kalian riwayat perjalanan para tenaga kerja asing kasebat. Kairi negesaken menawi lebet operasi gabungan menika petugas fokus ngelampahaken pamriksan ketat kalian dokumen keimigrasian soho verifikasi identitas fisik kalih langsung wonten lapangan. Kita beralih ke berita ketiga para kadang pamireng. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Kabupaten Probolinggo nyalurakan rancangan logistik kalian dateng wargi terdampak angin kencang wonten dusun Kelompangan RT 002 RW 001 dusun Tulupari Kecamatan Tiris wonten dinten Rebo tanggal 8 Juli 2016. Rancangan dipun sukaaken sasampunipun angin kencang ingkang kedados ing dinten Selasa tanggal 7 Juli 2016 sawentawis tabuh 6 waktu Indonesia Barat damel setunggaling wit dawah lan gadai griya gadaipun Bunejan soho Muhammad Aziz kejawi menyalurkan rancangan tim reaksi enggal
Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Probolinggo ugi nglampahaken asesmen damel ngidentifikasi kebetahan wargi terdampak. Kegiatan kasebat dipunlampahaken sareng Dinas Sosial ngelangkungi Taruna Siaga Bencana utawi Tagana Agen Penanggulangan Bencana Jawa Timur soho Pemerintah Dusun Tulupari. Kai Daop 9 Jember layani 3,51 juta penumpang ing semester 2016 saat derengipun. Pemerintah dusun sareng masyarakat saenggen bergotong royong mindahaken wit dawa ingkang gadahi griya wargi supados kondisi lingkungan wangsul aman lan aktivitas masyarakat angsal melampah normal. Rancangan ingkang disaluraken ngliputi tenda, paket sembako, paket kebersihan, hygiene kit, kemul, perlengkapan dahar, paket sandang, terpal lan matras. Sedaya rancangan diangkut damel saunit mobil pick up tumuju papan terdampak. Nggih para kata pamireng mekaten mau pawarta enggal tabuh Kalitoso Waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Kula budhe ngaturaken sumanuwun sanget lan panjenengan ugi saged akses pawarta enggal wonten kanal resmi Radio Republik Indonesia inggih menika wonten rri.go.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keongmas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Lupalah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndindi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
6: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
3: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
6: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
3: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
6: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
3: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
6: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
3: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
4: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
6: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
6: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
6: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Raden Ino memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

kali gulu kula mboten cocok. Gulune tipe miring kendange maju. Jombale yang dikira teko mburi, Mas. Duh, kula nek ngeten iki eling jaman biyen sing kula pacaran kali seniman ludruk. Rasane ati niki koyo putus asa, tapi kula kula napa niku kula pikir melih aduh dunia tidak sedaun kae, Lur. Maksud ati kula niku kepengin oleh seniman, Dek, tapi seniman ludruk panjenengan. Napa malah sing jenenge Cak Kartolo niku aduh sudah terkenal. Wong cilik tapi medeni, Dek. Kula delok-delok niku irunge kali brengos niku kalah irunge, gede brengos ya. Lho ngoten kula kenekno sampe ngentekno jambu niku telung wit gak iso nekno. Jambu telung wit entek kula kulakno nggih dereng wayahe kula mun rodol, kula borongno. Melani Kartolo ten Surabaya, ketemu Kartolo irunge manut mboten ketemu. Jenenge cinta, Mas, mboten putus asa kula. Mule male dodol wit salak telung salak. Teko ngene petekan tak kulakno salak telung keranjang, Mas. Sing jenenge telung keranjang niku panjene legi pun salak-salak Bangkalan, Mas. Enten tuan tumbah salak teng kula. Nah, salake legi. Oh, manis tuan, mau tak manis peboli boi. Sudah salake dibeli kali tiang niku wau. Pak telung jina enten pak kula hitung tong setong tadi aduh amat telak. Amang dua tadi ya telak kena. Sampai telung puluh, Mas, digawa muli. Boten ret suwe balik. Kula tu orang guling, enak. Penuh iku ya apa nak? Wong si koyong ini penuh iso mbujuki aku Wong salah cepet jari ini legi. Loh, tak laporno polisi penuh nak. Duh pun pak, pun dilaporno polisi pak. Kula paling wedi nek kali polisi pak, saya itu kemeter kabeh. Sudah pak, pun dilaporno pak, geng lo balik akan duit sampean. Kak pokok penuh tak laporno polisi. Aduh pun pak, sampean salah telung jina mau lapor polisi. Lah kula sing telung keranjang lapor dan sinten pak. Tiang niku wae mikir-mikir, iya nah sakno penuh nah. Delok modele penuh cek bundere nah tambah suwe tambah bunder. Penuh gisi pak niki pak. Dong ngeten niku kula nggih ngedang mari dodolan ning ngedang pek ketemu Kartolo. Ngedang sing jenenge Cak Tolo niku aduh tak bandan apa-apa gak ketemu blas rek. Pola ngidung-ngidung pek ketemu mana tak dolek nak dangin nduk gedong kono kromo kene. Wong omahe pantes di ngono gedong kono kromo ketemu nana. Mbo mene-mene ya apa sih iki jenenge Kartolo iki wis masih wurung ya gak apa-apa tapi ketemu wong no cek ayem mati iki. Yalah dek, monggo dek kalau tak ngitungnya si ayam-ayaman ya ku jendengi rara.

0: Tai suara wis entek sik
1: mamane. Sampe nanti sapa lo?
0: Hah? Lah iki mah aku ketok kon iki kadek kidang kidung itu kombur-mbur tak strombol.
1: Lah iya Kak, aku ngenteni nduk ngene Wonokromo gedhe Wonokromo ono seminggu sampe pangan nyamuk dak ketemu sampean.
0: Kon iki lapo, aku saiki wis gak mbangun gedong.
1: Mbangun apa, Kak?
0: Nukang batu.
1: Oh. Ale obyek.
0: Kadang-kadang kepengin meracang aku.
1: Ya syukuran gak tolo sampean meracang saiki.
0: Soale yang ngono, soale wis dawa, artine ku wis kesehatanku wis gak kuat. Sebab melek bengi lak lek kurang jaga lak akhire dadi koyo iku lho kanca ku.
1: Male demam ta. Demam mebon.
0: Lho demam mebon angin malam.
1: Angin malam, angin malam.
0: Lha opo kabare kono biak opo, Dik?
1: Aduh.
0: Lah wis suwek kata petuk.
1: Eh? Mana sing suwek? Ora foto kabeh. Pernah iku lho, aku gak total getok aku saiki.
0: Wis suwe kata petuk.
1: Oh, suwe gak ketemu ngono ta, Cak?
0: Iya.
1: Duh, sampean ku yo ngono ya, masih aku gak dadi mbek Peno. Aku kesek kepengin ketemu Peno. Gak apa-apa, Cak Tolo.
0: Wis mancing saudara.
1: Iya. Aduh, apa?
0: Mancing saudara.
1: Oh, aksi ini mancing saudara.

0: ngono iku ramalan tok ae.
1: Enggak ra.
0: Tapi wong tuwa-tuwa nek 11 ketemu 12 sampe hitungane kartolo. Marlena kartolo. Sajane enak tiba gunung.
1: Tapi tuwe endi?
0: Tuwe-tuwe peno.
1: Wah, yo kapo lek dhek kono. Lek dhek kono aku susah, gak tau nyekel dhuwit aku. Kalah mergo.
0: Gak tau lo penyen-penyen bener-bener ya tuh jodoh nih ya.
1: Iya wis
0: gak
1: apa-apa
0: ya.
1: Sing penting jauh penjeru. Biar pengorbanan amung piro kok gampang ngalik soal duit tak balik no.
0: Oh nah, aku gak nage iku cak. Gak nage wet-wet jambu wet salak gak cak.
1: Cuma saya ini syukur udah sepi.
0: Apa? Gini, wong seniman iku penyen kudu sabar cak. Niru aku ini loh. Ono apa ya bapak tono wis.
1: Iya.
0: Ono jaran gepang ya loh jaran gepang.
1: Iya iya.
0: Ana tanda pedes melo tanda pedes.
1: Iya. Kayak
0: aku iki gak nampi saiki mbok cara rekaman lho. Terus yo melo. Namanya rezeki ya lah.
1: Panjene wong seni kudu ngono kabeh dicampuri. Cegak medhon seduluran.
0: Ya iyalah sampean ben ayo tajak main nang pabrik gula ngono.
1: Lho.
0: Oh, ngono nang pabrik gula.
1: Oh, ngempol kerep.
0: Iya.
1: Mundur.
0: Ben cak. Dadi aku kepingin aku ini seorang seniman sampean seorang seniman ya. Mm-mm. Masih titik jodoh gak apa-apa tapi jodoh di atas panggung ini kepingin tak oplos cak yo. Ono nyanyian ono gidungan tu oplos dari situ. Yo opo rasane ini lho.
1: Cuma nek ku sing oleh untung.
0: Apa untung ini?
1: Mergo nek pangan aku lah gak sepiro enak. Lalek dioplos sak katut enak aku.
0: Gak ngono cak. Saiki ngene cak.
1: Siapa sih? Kang gua yang mati noh, kata kok penak noh. Cari paman lho, paman basman. Tau kepeduk atau kepeduk?
0: Sampean saiki kok tambah cilik awake beno ta?
1: Iya, wis anyen yo.
0: Cucu sampean rewel ta?
1: Enggak.
0: Wis nurut. Makane dieno lae aku enak caca. Pengen turut tok sampean tak kongon longgo-longgo. Aku sing nyambut gawe.
1: Tapi oleh awakmu ta megap-megap rasane iki. Ayo. Yo opo lek ono basar sembarang dikukuti. Ate gak dengkel aku. Ya pun aku ayam-ayamnya aku.
0: Ya ayam-ayamnya apa sih?
1: Ayo duet.
0: Duet.
1: Duel, duel apa duet?
0: Duet
1: ah. Wis gampang-gampang.
0: Oh, saiki lagu duet iku awesome.
1: Ayo musik gak sepiro angel nang kidungan yo nang gendeng Jawa gak sepiro angel.
0: Sajane gendeng Jawa iku gak iso. Saking aku pola terpengaruh teko kesenian Lodruk, aku kok tak rasa-rasane gonge cek enake. Suwe krungune adem ngono ta. Terus pemainnya sing kendang, keplakannya kendang. Waduh, mantep sih setengah mati. Waduh, masih gak ada duit ya ketoknya kaya gepeng.
1: Ojo ngomong di center teko mburi.
0: Iya, soalnya aku gak sepan gulaan mburi kok pemainnya nyentai. Keton aku mau. Pembiasanya gak jarak, gak sepan ada suaraan mburi.
1: Gak nah, iling-iling sing jaman biana, mungkin
0: iya,
1: tau duet.
0: Iya,
1: gak angil-angil gak enak gitu. Sing apa?
0: Sing apa, kak?
1: Saya gila, apa jenengnya ijo-ijo gitu enak.
0: Oh, abang-abang ono pote-pote ono. Lah kok setopan iku saiki? Abang ijo kuning.
1: Lagu-lagu.
0: Oh, lagu ta. Ayo lagu-lagu. Yo ijo, ijo.
1: Yes, ijo-ijo ae.
0: Yo ijo.

0: obat jeng.
1: Kok gak enak ngono cak beno cak.
0: Lah yo ngono
1: kok. Saknone lah timang rabi tanda bedhe lah rabi Malena.
0: Kok niku menarik hatiku maneh.
1: Oh gak iki saking cokocowan cak ya.
0: Wis ilangno tah teko omongan yang begitu.
2: Loh. Ngomong besok.
1: Bekas.
2: Kau aja guyon ambek Toro.
1: Bekas
2: apa? Bekas saan ta?
1: Oh, lah apa? Bekas saan? Bekas memori cinta.
2: Kau aja cintai ta ambek Kartolo.
1: Apa?
2: Lho, Kartolo ngono paling cinta gak cinta wonge.
1: Apa?
2: Tak delok kalungmu gedhe kuwi. Gelangmu kalungmu gedhe.
1: Lah iki mulai ngobong iki Cak Tolo pengen durung karuan.
0: Enggak, masih gedhe sepuan.
2: Paling-paling entek kalungmu kok ditinggal ambil sampai kartol.
0: Iki lho melok sokan iki bagian pengairan.
2: Wis ta, kok melok aku.
1: Pengairan aku.
0: Cuma gandesane yo kompo.
2: Aku no pengairan.
1: Lho pengairan.
2: Iya, nek kapan esuk mikul banyu.
1: Oh. Sing ngono jagani nek banyu pet gak metu iki yo.
2: Iya lah nek kon kepengin adus tak grocok pirang ki mbolak sanggup aku.
0: Wis nah iki sik sekjane Cak Sokran. Iya.
1: Sesenono ya Cak ya, mesti aku pian gak dadi mek Cak Tolo gak apa-apa.
2: Pokoke dadi ambek aku yo gak apa-apa.
1: Lho lah kok kenaan peno. Kan nututi kulaanin mek peno.
2: Lah aku di kredit cenah.
1: Heh. Tak usum kredit saiki.
0: Tapi yang Sokran gak iso nyanyi.
1: Gak iso nyanyi gak cocok.
0: Tapi suarane
1: seniman.
0: Suarane enak tapi.
2: Lho suaraku nyaring masih gak iso nyanyi.
0: Iya, Pak. Jangan.
1: Gak menyanyi, gue kaget, gue gak. Terus ini aku tak mulai.
0: Dasar kondisi sih, cak.
1: Biasa tuh jalan demak aku.
0: Ya aku tak rono, ambil bojoku tak rono ya.
1: Iya. Kenal no ya, aku cek ro bojone penuh ya. Jadi ini anak cerita nih apa cek gak salah paham ini loh.
2: Ya aku gak kenal lo bojo, aku cek Joko.
1: Alah, telah pernah cek Joko, telah potongan cak Sokran. Aduh, bangun tunis bokong telur, aku cek Joko.
2: Nah, ini dorong terik, nah. Ini dorong terik,
0: ini. Ini gak bok, gak bokong, ini.
2: Ini dorong terik, ini. Ini enam, ini.
0: Ngawur, gak bokong, ini.
2: Gak bokong, ini lho, sing ngeru, gitu.
0: Kontraan, ente.
2: Kalau ada untuk kontraan.
1: Ini satu lagi, aku tak boleh yang
0: mencari. Ini selama jalan, ya, deh.
1: Hati-hati. Ayo, Sokran, ya.
2: Iya, nah. Ayo. Ayo. Ayo.
0: Mulu aku nih, mwekal, kayak mentok, temen.
2: Yang kondek, aku sing. Entah itu duit rek bokongi Marlina kau yang ngulur. Pelakuan
0: gue. Soalnya dia iser kepeknya mikai seneng aku
2: cari.
0: Cuma aja nih duduk jodohku tadi gak sedati.
2: Terus kau apa tahu?
0: Cuma dia yo jawab nyiru putus. Jadi tidak ada rasa apapun.
2: Tapi si api aja.
0: Kau apa mencung? Yo. Tada saiki ngelomot. Ngelompok lho ki.
2: Iya.
0: Tekon di man?
2: Eh?
0: Tekon di?
2: Tekon
0: di
2: ya teko biasa lho.
0: Oh, teko tasyon gubeng.
2: Gak lapor lho. Kusana aku bahan sopor kayak apa.
0: Dari yang bangga.
2: Kurang rem aku.
0: Dari yang bangga wakmuk.
2: Wakmuk sopor.
1: Wakmuk kalau wak gemuk.
2: Oh, adaknya ya bisnis biasa.
0: Waduh.
2: Bisnis.
0: Berarti bisnis kan jelok irunge.
2: Wah, tuh ngamuk kayak Senin.
0: Tapi yang penting itu tiru ngeja.
2: Apa?
1: Ayolah lah.
2: Wah, ada no. Hei, kau ni kimang?
0: Pernah lihat ni kimang?
2: Eh,
0: lihat ni?
2: Lihat ni?
0: Jalan ni cepat ni, bro.
2: Oh, budak lebaran ngono mangga tak liwat
0: mulu. Tapi lak nyimpang bener man.
2: Iya nyimpang tapi saiki nglobok maneh ngono lho.
0: Nek liwat dalan sing enak liwat dalan satu ta gitu.
1: Saiki dibangun wis ta. Wis dibangun. Aku liwat kono waduh.
2: Kon kapan bongkol? Oh, jalan kartini ono.
0: Gak oleh liwat kono sik dibangun lek peno tetep liwat kono diseneni peno.
2: Iya iya. Iya kalek. Ono tanda ni terlarang, iya. Tapi masih kat seneni kau ni ada. Lepas tu prit. Mana lo? Pri, kau memang tak delok teko aduan.
0: Iya. Yo,
2: masa mau lorong ngomong.
1: Mau telu. Telu. Ambek emak.
2: Coba. Makyat mani be. Aduh. Be emak. Makyat mani be. Kau ni kau burai.
0: Mak Marlina.
2: Oh.
0: Bakal bujuk kubian.
1: Iya. Saya kira di Kartolo.
2: Mau
1: menengah cek murid-murid
2: kau kulancang kau niku
0: iya bakal ibu cukup bian kepeduk ya takun penuh malahan
2: takut jawab nanti iya takut jawab nanti
0: paman
2: iya
0: paman mesti gak regul
2: iya
0: Ngono ta kene.
2: Iku ora gak takon ngelek-ngelek karo aku yo.
0: Tapi nyoba anu tapi jerone
2: iya ono rasa ya.
0: Ono rasa ya. Yo apa mau tak olehne iku.
2: Ngene, ojo ora bibikmu kamu. Ojo ora bibikmu kan
0: gak kon ojo ngomong-ngomong bibikmu. Engko aku sing ngomong.
2: Kon iku yo apa gak no.
0: Bibik lak ono rek. Bibik lak mule naran ndu aku gak?
2: Heh? Kok jelas seneng ngono lho. Ya bebo mung turu lho lho. Ora ndu aku nang sapa? Atakno.
0: Lho, kating ape iki mana ta?
2: Lho ngene.
0: Jane ngene ya, paman ngono.
2: Gak ono omong apa-apa. Rene kon sing mendahului. Loro paman iki loro timbul perasaan yang tidak-tidak. Berarti paman iku ono perangsangan ngono. Jane bojo iku ya istilah bojo wong bujukan tapi garwa sigarane nyowo.
0: Mapi meno diwene gak melok nglakoni, Pak.
2: Ngosop ono. Kalau gue boleh ngomong betul kalau gak tak ada.
0: Gak karepen ya.
2: Nek nek konak ya lo. Duwe rasa kok omongan koyo ngono, ya ayo diatur. Ayo diatur. Tapi pomo dipomo, wak pomo.
0: Omae peterong.
2: Peterongan. Pomo dipomo kok ora sampe ngomong karo bebekmu.
0: Aku lak nutupi wong saleh.
2: Ya masalah
0: salah.
2: Iya, bener kan nutupi wong salah, tapi lak membahagiakan orang tua.
0: Nah, lak kanggo paman musir.
2: Lho ngono lho.
0: Kau usah kon ate omong-omong, lah kok lak marai ruruwi.
2: Lho, lak ngono.
0: Arek paman pancene paman mung kuwatir ponangan.
2: Iya.
0: Aduh ndi sing marina iku tak rabi. Ngono paman ya apa paman.
2: Paman. Oh, boleh bancaan. Kok piye apa boleh takno.
0: Ati mangan
2: iki. Wis aku ae.
0: Oh iya iya.
2: Lah kok ora blas-blas teni kok tak endi?
0: Lastri,
2: asal no. Lo kata apa? Lastri jadul es
0: jus. Kata apa saya kebel mak.
2: Oh, mak dua. Tapi gini, nek kau ni gundik kan tak kayak kono. Paman yo seneng, tapi suatu saat, suatu salin, suatu saat atau pisang-pisang kau ngomong pada.
0: Iya cuma. Tak medek Marlena jauh kau sekulon ini man.
2: Iya.
0: Ganti yo. Gengsi, gengsi ya.
2: Lo ikir paman lah. Dari ini main temen juga ganti sih ya kalau itu
0: gengsi pas.
2: Oh iya iya iya kan gengsi gengsi
0: itu kok ya apa sih putih gak putih kok manggih kak
2: ini murah rekannya nih
0: gak murah ini banyak nih kapasin nom
2: keren ini ngomong itu ada didik keren
0: apa
2: abadmu keren semua
0: ini jadi abadku
2: iya apa
0: abad penuh nemper aku baik nang penuh mana
2: oh iya
0: kok gerung penuh lak bolongannya ombo
2: iya
0: ngedotnya nemen
2: monster
0: iya
2: iya iya iya
0: kanda nih
2: nah ini bener omongin Kang Senen ini lo
0: eh
2: saya ingin ini
0: iya
2: Rene aku iki seneng mbek Marlena. Ya potongane nang kos tugel lare. Nek teko mburi koyo semar. Ku masalah.
0: Tapi wong ngono ku sehat ya.
2: Eh?
0: Anu Mas. Sampe lurucak aku. Iku koyo nongko klakah.
2: Ya nongko klakah ya.
0: Cuma lek yo metuki Marlena sepatu ono.
2: Iya.
0: Sikilmu iku buntelen.
2: Iya ya.
0: Wadah ono.
2: Mbok paman ape birai yang ngono tegese
0: birai. Birai, birai. Tapi ojo gawe sing arep sandal mburi dikurung iko.
2: Lah sepatu sandal iko.
0: Iku wis gak usah, Mas.
2: Ya bapak wis gak usah mung apik tak ngono
0: iki. Gak larang penuh sepatuan sandalan yo gak larang.
2: Iya, iya.
0: Tapi sikile ku wis suwo. Wis sandalan sikile gak wis.
2: Gak kenek di wis bubulen. Wah ngawur aku bubulen sing di wis.
0: Sing bubulen sapa?
2: Ya aku.
0: Loh, bubulen paman mulo. Coba terbanter sakno. Lah ya bubulen.
2: Banter neng, seneng. Kok kok iki aku jujur kali ini aduh
0: eh
2: iya mah
0: karo disemir rambutnya
2: iya iya
0: jadi lek rambutnya semir masih alisnya gak disemir gak apa-apa tetep putih iya alisnya tetep putih
2: berngasih
0: alisnya tetep putih berngasih cukur sisi kari sisi sisi cetabang
2: sisi
0: lambene dilong didik
2: iya iya bener kok celengan babat boleh kan ngurus aku boleh ya
0: semiran gak apa-apa tapi ini udan-udan ngiyup
2: ngomong udah
0: ini semiran nanti gak ngiyup itu tadi budeng bener kak ini kan gue narik singkono gak anu mana persekot-persekot kan gue menonu pak becak gue uin metui alasan ngono lho pulang salah nah
2: pates
0: nah lho tadi
2: ngomong ya
0: apa pulang pace nanti ada alasannya
2: karena pace tidur
0: lek pernah kemudian medui lek cek gak nyolok
2: iya
0: kok gak pake nelek terus gak plastik disik ya terus nang juru-juru pasar lek saya kepeduk marah
2: nah iya iya pake nelek
0: ngelamur laku itu
2: ngelamur laku
0: iya
2: terus Marlena emang panggling
0: panggling
2: aku nyidak dikabiu dipancol gegerku Lari bener cekak tapi nek mangkel banter.
3: Lho kok ngono. Pura-pura tapi nek kebetuk bukaan topi beno.
2: Lho nah, penono kene nah.
0: Apa mesti sampe ajak sugih?
2: Oh iya iya iya.
0: Cowok nggawa teng nang jero pasar.
3: Hah? Bagus ya. Ya. Bagus bagus.
2: Iya. Ini kan kami alasan bagus-bagus kok ya. Kan dia akal sih tak bagus-bagus. Kami akal nomor tok kali guys.
3: Tak gelem teng ta?
0: Ngomong sembarang kok bangus.
3: Ini nih, masuk gawe teng. Iku lak koyo koyo angkatan perang. Sing api ae dipikul.
2: Lah. Iya koyo wong lompo. Tapi
3: iya,
2: nomor kon pikul abjukno. Oh, adakno kon niku.
0: Kakarku kuwi meduk cek gak janggal. Lek peno meduk lunah lak ketok.
2: Bawangane ya.
0: Kancane gak.
3: Nyolok-nyolok.
2: Nyolok mata.
0: Utawa peno gelem nguli-nguli dedek gawak-gawakno.
3: Iya,
0: mikul ngono.
4: Pas jam selikur. Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu, wilujeng dalu, sedaya kemawon derek kula. Sugeng pepanggihan kalian kula budhe mengkang ayu dhewe. Dalu menika masa wong wedok aku dikongon patrol patrol patrol patrol. Ayo patrol kabeh wis tak duduki pentongane. Wah, seru ya. Patrol patrol patrol patrol. Semoga semoga bapak-bapak, ibu-ibu bagian nggih kopi nggih. Damel kopi pun supe. Budhe dalu menika badhe ngancani panjenengan sedaya. Ayo monggo bapak-bapak ojo nganti males ya. Patrole patrole jogo sis kamling. Tak kancani tak gawekno suwek apa iku? Suwek kokos tabur klopo.

menika wonten satus gangsal koma tiga bro sekawan Radio Republik Indonesia Malang sesarengan kalian kulo engkang bandingan cani panjenengan wonten gerdu pro sekawan patron lo oleh ai wong iki patron saya mendengo iki aku kate mendodok pentonganku eh Bu Nani Pak Eko wilujeng dalu longgo biyo weteng kulo nandindi latala iki mbok yo rodok diunggahno titik ngono cek gak ketok ulem ngono lho awakku iki hado biyo hado wis dibuka karo anu yuk sis kamling yuk dulur dulurku kabeh sis kamling monggo perkembangan zaman nggih para kadang pamireng pemirsa TikTok Malang nggih perkembangan zaman di tengah perkembangan zaman ngkaten maksude budhe nggih dan kemajuan teknologi ada satu budaya gotong royong yang tetap relevan hingga hari ini yaiku sistem keamanan ya lingkungan utawi sis kamling ben nek nang kantor tak singet mah iku tak selek dise pamirang mbok pilih nggih mungkin bagi sebagian orang ronda malam sak menika dianggap sebagai tradisi lama padahal sis kamling ini banyak memiliki peran para kadang pamirang yang sangat penting dalam menjaga keamanan sekaligus juga mempererat hubungan antar warga ya gak mempererat hubungan suami istri budhe yo biasane ibu-ibu lek dijak lek dul apa lek sing lanang patrol ngono biasane cemburu apa sih macam-macam kan jaga keamanan patrol bapak-bapak mas-mas khusus sing lanang ayo ndang dijaga gerdune patrol paling tonggoku gerbeken yo gae budhe kok asyarem yo bengi-bengi cocok kentongan yo iki salah satu sing identik karo apa patrol bengi yo patrol tak unekno kabeh yo lek gak nantangi teng patrol ayo silakan patrol bapak-bapak mas-mas ayo ojo males-males goleran yo santai-santai dilinan handphone scroll ayo kampungin dan dijogo patrol tak kayak no kopi tak kancani ambek budhe me lo budhe wong wedok gak oleh patrol wis ora apa-apa bu yo enten mriki wasre budhe nyuwun lagu sing anget berot budhe wis dikongon berot iki tapi cek gawe semangat yo patrol dino iki yo lur yo semoga patrol bapak-bapak tak kayak no kopi aja kuatir sik dulurku sing nggih telepon dilungkas dijogo yo mari ngono tak sampani telepone gak usah kuatir

0: patrole, patrole. Ayo bapak-bapak tangi patrol rondo yo. To iki opo sih Pak Kopral iku? Ngawur Pak Kopral iki mang aku dikongkon bojoku patrol iki lho no nggih perempat jaga gerdu. Jarene cocok lah mbek aku soalnya ukurane padha sak gerdu. Guys, semoga para kadang pamireng para pamirsa, engko brejek Bunda Lembur iya bayangno Bunda iki masih yo bengi wis joko patrol tapi yo tetep ayu koyo ngene iki lho. Lah dalah Gusti Pangeran. Nggih, tapi para kadang pamireng nggih, Sis Kamling ini bukan hanya tentang menjaga di pos ronda mekaten nggih, tapi lebih dari itu Sis Kamling ini juga merupakan wujud kepedulian kita terhadap lingkungan tempat tinggal kita ya. Jadi ketika warga saling mengenal dan saling menjaga, maka potensi terjadinya tindak kriminal itu bisa kita minimalisir, ngono lho. Pak Kopral ojo ngawur Pak Kopral tak totok lho. Pentongane. Patrol patrol. Patrol patrol tangi tangi tangi ayo. Wis kapok awis. Lesen siaran aku dadi ne koyo ngene iki ya Allah Gusti. Anjene aku ku lho gak tahu siaran bengi ngono lur yo. Dadi ya iki sik ya bukan pertama lah ya, ini beberapa kali siaran malam begitu. Tapi aku seneng tenan iki jaga gerdu perempat dino iki, dinane apa sih saiki? Dino Kamis ya tanggal 9 Juli tahun 2016. Lho pas nyetel radio Bu, jarene ya pas ta tak gekne kopi kene karo Bu Deme tak kancani patrol ya. Tangi sing jelas lek ngomong aja mek tangi tok. Tangi wong ngono lho. Iku baru jelas ya. Ya matur nuwun ayo Bu Titik, Bu Widi, Pak Widi sumangga sinten ingkang badhe menyapa Bu Deme wonten 100.3 081 3569 1053 iki ana Bu Titik iki sing teko anu. Wes teko yu wong Lumajang tapi gak nggawa dudo. Lho lah kok iso. Ya aja nggawa dudo wong kene iki duwe bojo dadakno. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ayo gawekno kopi iki lho, patrol. Patrol. Ayo wis kok.
1: Patrol.
0: Kopine ndi kopine?
1: Aku wis nyedhep kopi iki rong gelas budhe.
0: Iya ta,
1: tapi kosong kabeh.
0: Mas Pokos Hubair, matur semanyuwun. Waalaikumsalam. Apa nih? Madolir.
1: Kopine wis entek kabeh.
0: Kopine wis teko kabeh. Dulur-dulurku seneng kok TikTok. Gak usah kuatir mari ngene tak kancani patrol Joko Sis Kamling ya karo Bu Titik pisan niki. Mari ngono tak kongon gawekno kopi yo. Ojo sak morong Bu Titik iki wong sing teko sak gak karu-karuan Joko kampung iki.
1: Sak ndaya.
0: Iya ta, bener.
1: Wis gampang. Awak anu wis biasa lek nggae kopi akeh.
0: Ngono ya. Kopine aja sing encer, sing rada kental titik gulane aja kakeh.
1: Lah wong ya, wong Gunung Kawi mestine kan ya kopine akeh kok bingung. Sorry ae lek gawe.
0: Lah iya ta wong aku duwe kebon kopi dhewe kok dadakno ya apa?
1: Lah iya, sorry ae lek kopine encer.
0: Mbak Sifa, ya Mas Pokos Hubair iki lho dulur-dulurku sing ndek TikTok. Iki lho, iki Bu Titik iki ya standby, iki stay tune nang TikTok Ibu Titik jenenge apa sampean ndek TikTok?
1: Titik Widya Lestari.
0: Oh, padha ya Titik Widya Lestari. Iki pendengar setia. Iki yang biasanya enggak enak kopi no enggak patrol lur. Kok cok lali follow-followan.
1: Aku
0: ki
1: wonge setia. Nang sapa-sapa iku setia, tapi
0: kok iso nang nggih sapa-sapa setia iku apa karepe?
1: Lho. Lha iya ta Budhe, lah nang Budhe aku ya setia. Budhe siaran melo.
0: Oh iya sih.
1: Siaran melo, bener ya. Siaran melo. Kan aku setia. Penyiar itu tak setiani.
0: Oh iya iya bener-bener aku jangan... setuju ya. Ya Allah. Tapi dino iki kok sampean isik mulek kaya ngono. Heeh, iku lho jarene Madhoir. Hayo setia ambek sapa ngono sing genah sampean iku lek ngomong.
1: Lho, aku ngono ya setia ambek sing tak setiani.
0: Oh ngono lho iku lho.
1: Gak tak kandhani.
0: Gak dikandhani. Iki wong-wong kudu nanti tangekno Bu Titik ya. Kudu ditangekno. Patrol, patrol, patrol, patrol, patrol. Ayo.
1: Aku iki lho. Aku iki urung turu kok kate ditangekno yo apa sih?
0: Iku lho bapak-bapak cek tangi kabeh. Cek nang Joko kampunge cek aman.
1: Aku lagi joko di omah iki Budhe.
0: Ayo gak apa-apa bapake sing sis kambling. Samane ojo cemburu lek bapake sampean iku budal sis kambling. Gitu loh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat.
1: Aku cemburu.
0: Mantem jabung. Oke.
1: Uangnya ana di omah ae.
0: Oh, ngono ya. Dadi kudu kongon metu ya.
1: Tak kongon metu. Dadi nek lek uangnya metu no kan aku punya rasa rindu ngono lho
0: Budhe. Waduh, biyong bengi-bengi atek ngegombal mu ki yo ngerti apa ora gombal mu ki yo. Ayo.
1: Gombal
0: lama. Gombal mukio.
1: Lah iya ta, lah masa lek wong lanang nuklu ndek omahku kaya gak pantes Budhe.
0: Ngono ya.
1: Harus keluar amur karo tanggone, amur karo koncone kaya gitu.
0: Bener iku lho jerene anu.
1: Mangkane taladoh bojoku ki lho. Lek guru ki ya anjene ya kebacut.
0: Iki cocok sama nek digengancani posis kambling bengi iki. Soale kan jogo gerdu. Dadi kan pawaan-pawaan gerdu.
1: Ki kapurone.
0: Iku apa jerene? Ayo Mbak dirungokno warga. Jabung. Oke, mari ngene tak setel nomberot semangat kabeh ya. Ya,
1: oh, siap
0: ya. Tak setel lomberot karo pencak silat ya. Aku duwe Malang okay, Panjang rame gue sip iku. Gue senengane sampean sing irama pencak silat. Eh, sik tak kok dhisik aku sak durunge ditutup. Apa dhek wagir saiki piro temperatur udara saat ini?
1: Tadi pagi lho Budhe ya. Dari sekian hari. Aku tadi pagi itu paling tapi lek ndelok aku browsing itu kan 16 derajat. Tapi prasaku ngene, iki rusak opo yo? Ngapusi lek 16 koyo ngene aku. Seperti 7 derajat tadi pagi di rumah.
0: Oh, tadi pagi. Kalau malam hari ini bagaimana?
1: Iya. Malam Madolir. Hari ini yo.
0: Oke, gas.
1: Aku enggak metu tekok kemul sih Budhe.
0: Oh, alah dalah Gusti. Oh, ya wis iki pencak silate wis tak siapno ya. Dadi sampean aku njaluk tolong godhoko banyu dhisik iku ndek pawon kayune ya garing-garing kan rupane tak delok iki mang.
1: Iya. Sekarang ya ambek ndungakno.
0: Oh iya. Oh iya dulur awake dhewe ya. Iki betul. Ini besok khusus saya akan ada sesi saya ini bahwa ini para pendengar ya pemirsa juga kita sedang berduka karena saudara kita ini salah satu pendengar yang paling setia, suaranya khas, orangnya selalu ceria, ceplas-ceplos. Ini almarhumah Mama Anggi. Mugi-mugi kemawon diparingi nggih khususipun keluarga ini diparingi kesabaran dan ketabahan. Mekaten nggih Bu Titi nggih buat almarhumah diampuni semua dosa-dosanya, husnul khotimah pokoknya.
1: Amin. Iya dimakamkan tadi pagi Budhe.
0: Oh gitu ya, ya. Malam ya soalnya ya kemarin.
1: Meninggalnya kemarin sore. Kemarin setengah lima. Terus jam lima Pak Adinya telpon aku ngabari itu. Terus tak pikir kan tadi malam makam. Terus katanya kalau di kampung ibu mami itu nggak boleh habis maghrib nggak boleh ada pemakaman kayak gitu.
0: Oh, jadi gitu, jadi pagi ya. Ya wis kita doakan
1: jadi
0: bersama
1: saya,
0: ya.
1: Alhamdulillah sudah mewakili dulur-dulur kakek berpapat sudah kesana tadi.
0: Alhamdulillah, gengge. Amin, banyak doa-doa kita yang mendengarkan, mendoakan ya. Oke,
1: iya. Buat soalnya mami itu orang yang baik.
0: Baik, kita semua bersaksi salah baik, satunya dulur kita juga ada almarhum Pak Gendut, almarhumah Pak almarhum Pak Kusmanto, almarhumah Mami Anggi ya. Kita doakan ya.
1: Mami Anggi sama Pak Kaprawi ada juga ya, itu Kaprawi. Semua orang-orang yang baik.
0: Orang baik kita semua saking bersaksi.
1: Aku itu Budhe. Nah saiki yo apa aku lek golek gandengan gapura iki.
0: Ono
1: gapura kidul gak ono.
0: Iki
1: gapura lor gak ono.
0: Iki gapura kene. Iki sampean iki
1: terus posisi Budhe ini gapura yang sebelah mana?
0: Aku gapura tengah, engko tak golekno sing kulon kidul lor gak usah kuatir ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, ya wes makasih ya. Pencak silat tak puterno saiki ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga dulur.

matur sembah nuwun tetep layare. Ayo turu-turu kabeh disosol tetep layar terus ya. Sing jaluk merot tetep layar, enggak tetep layar gak tak wae merot.

pentingnya sis kambling ya. Selain menciptakan rasa amlan, juga ini menjadi sarana mempererat tali silaturahmi. Wonten pos ronda, wargi engkang berbagai usia, mekaten nggih, lan latar belakang niki saged ngumpul, ngempal, diskusi, bertukar informasi. Ngantos sesarengan dos pundi napa nggih madosi solusi atas persoalan ingkang wonten lingkungan nggih para kadang pamireng. Lah sak menika nilai luhur saking gotong royong ingkang dados jati.

0: Kurmat Remixer by Jai.
1: Parang Tetris, Parang Tetris. Ayo kalap aku bengi ki ambek anu. Cek semangat dulurku Joko Gerdune Sis Kamling semoga. Jemut ke para kadang pamireng Pos Kamling. Pos Kamling yuk, yuk. Semangat aku nuruti adit kur janji. Gas merot terus. Ojo lali tap-tap layarnya dulur. Hopah.

0: Shalom.
1: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
0: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Bapak Ibu, kita sedaya hidupkan kembali semangat Sis Kamling. Mboten nanging amargi kewajiban semata nggih, tetapi juga sebagai bentuk cinta lingkungan tempat tinggal kita mekaten nggih. Sebab lingkungan ingkang aman ugi lahir saking masyarakat ingkang peduli, saling mengenal, mboten individualis mekaten para kadang pamireng dan mau bergotong royong pastinya. Tatas monggo sesarengan diemot. Keamanan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi keamanan adalah hasil dari kepedulian antar warga mekaten nggih, utawi kebersamaan seluruh warga. Nggih supados napa nggih para kadang pamireng nggih, supados kemawon budaya Sis Kamling menika terus terjaga mekaten nggih dan menjadi warisan positif damel generasi-generasi mendatang mekaten. Matur sumanuwun ingkang sampun menyimak wonten adicara napa niki lek ngarani gardu pro sekawan. Niki karena adem-adem budeme anjene ya musime musim bediding nggih. Leres niku para kadang pamireng. Dados musiknya masuknya musim kemarau wonten Indonesia sakmenika biasanya memang identik dengan cuaca ingkang gersang, terus terik matahari ingkang menyengat, dan itu yang kita rasakan mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Tapi wonten setunggal fenomena unik ingkang kerap dirasakaken masyarakat terutama pada malam hari hingga pagi hari mekaten, yaitu saat suhu udara mekaten ingkang mendadak merosot dan terasa jauh lebih dingin mekaten para kadang pamireng nggih. Wonten daerah Jawa fenomena udara dingin sampun dikenal nggih kita sedaya semerep lek di tengah musim kemarau nggih menika istilah bediding mekaten nggih. Enak itu turu kemulan budhe tapi yo eling iki lingkungane awake dhewe kan kudu dijogo dadi kerjasamane mekaten nggih. Pokoknya tetap semangat gedulurku kabeh sing pos kamling Sis Kamling dinten menika para kadang pamireng tak dongakno tetap semangat awehi iki wonten catur arum nggih wonten bokong semok ya apa iki lagune ayo dirungokno bareng-bareng Bagus Arya enake manten anyar wis wingenane Pak saiki suruh kan manten wong Jawa kan biasane percaya lek suruh iku gak apik digawe apa gendhe gawe apa meneh manten pokoke digawe apa ae. Tapi itu untuk sebagian masyarakat Jawa nggih mekaten nggih. Matur sumanuwun sumangga sugeng midhangetaken nggih. Nggih supaya Bu Devi ngenane besar kalau Pak wis gak karu-karuan. Bokonge sapa asik.

Satas Kansel Koma 3 Proskawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur semanuan sangat kagem panjenengan yang kata sesetuhu sesarangan kalian budeme wonten adicara Gerdu Proskawan. Gerdu Sekawan, ya ses kamling. Semoga bapak, bapak-bapak ge kedah napa niku ronda malam ge. Wis tak kene kopi 10 morong, tadi gak usah khawatir engko ngantuk ya. Gulu pedot saking UV Lamora, para kata pamireng engkang sampun budi aturaken kagem panjenengan sedoyo. Engkang sak menika mungkin wonten daerah pegunungan mekaten nggih, napa malih engkang menetap wonten lereng gunung kaya di daerahku Gunung Kawi iki mestine temperatur udara, suhu udara luar biasa ini bisa dirasakan dingin mekaten.

dulur-dulur ku kabeh sing kepengin ngrungokne siaran Ibu Deme cukup nang GE 105,3 utawi wonten streaming di rri.co.id utawi panjenengan ugi saged download RRI digital melalui App Store utawi Play Store nggih. Obutin terus e asrep yo. Percaya aku apa meneh daerah Giripurno sawan kono ya Butin nggih. Tapi tenang Butin, dalu menika njenengan kancani kula, kula sukani panjenengan apa niku? Kopi. Putra Gilang, sami nggih Putra Gilang nggih. Tawai sing semangat-semangat dhisik sampai jam 11 bengi ya. Mari ngono kok tak puterno sing slow-slow jam 11 sampai jam 12 ya lur. Oke, wonten Bujang Lapok, semoga kagem panjenengan ingkang tasik stay tune dalu menika. Ayo, mari gulu pedot saiki tak awehi Ananda Sayang karo sing judule lagune Bujang Lapok iku enak lagune iki.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Sekarang sama 30 kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara sampai jam rolekor nggih langkung seket sekawan. Para kata Mbak Mirang, terutama yang kang wonten TikTok nggih, saya cukupkan sampai di sini, durasi 2 jam cukup saya streaming wonten TikTok. Matur semanuan kakak Stoyo engkang badhe merapat. Ya coba didengarkan mawon wonten status kan sama Tiko tawi RRI Digital lan streaming wonten rri.co.id. Terima kasih yang ada di TikTok. Selamat malam, sugeng dalu, sugeng lampahi sis kambling nggih. Ronda malam.

0: pas jam 23.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara pendengar, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ten program Cahyaning Ati nggih. Saniki kula pun terhubung bersama dengan Ustadz Nurholis SE dan akan membahas terkait dengan istiqomah setelah Muharram. Jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu. Jadi langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yaya, Mbak Yaya.
0: Nggih, baik. Pripun kabari Pak Ustadz? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah pangestu. Mbak Yaya baik nggih? Mbak Yuyaya?
0: Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat sehat nggih Pak Ustadz sehingga dapat bertemu via udara di pagi hari ini dalam program Cahyaning Ati ngeten niku.
1: Nggih,
0: leres. Baik Pak Ustadz, di hari ini luar biasa nanti akan membahas terkait dengan istiqomah setelah bulan Muharram ya, dan jangan sampai semangat ibadah kita hanya berlalu ngeten niku. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nggih lewat mukadimah di pagi hari ini terkait bagaimana cara kita supaya semangat ibadah ini tidak hanya berlalu walaupun memang Muharram telah lewat begitu nggih Pak Ustadz nggih. Nah, ini bagaimana caranya nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan pendengar setiap perempat RRI Malangnya Taniko.
1: Nggih.
0: Baik. Monggo silakan Pak Ustadz mukadimahnya nggih.
1: Baik, terima kasih
0: Bu
1: Yaya. Setiap kali saya biasanya sebelumnya saya kasih mukadimah berupa kipas kisah baru kita masuk nggih.
0: Leres Pak.
1: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyurul hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang masih memberi kita umur, kesehatan dan kesempatan untuk mengisi hari-hari dengan amal terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang mengajarkan bahwa keimanan sejati bukan hanya terlihat pada saat-saat tertentu tetapi terus hidup dalam setiap waktu. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita menyambut datangnya Muharram dengan penuh harapan. Masjid dan musola lebih ramai, nggih. Tangan kita juga lebih ringan untuk bersedekah. Lisan lebih sering berzikir, hati lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Banyak di antara kita yang berpuasa, berbagi kepada anak yatim juga dan berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan. Tema kita kali ini istiqomah setelah Muharram. Jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu. Jadi sebuah muhasabah introspeksi ini. Bapak dan Ibu pendengar Radio Perempat, dalam kitab-kitab induk sejarah Islam ya yang biasanya kita ketahui Sirah Nabawiyah, kita akan belajar dari seorang pemuda yang rela kehilangan seluruh kemewahan dunia demi mempertahankan keimanannya di kota Mekah. Namanya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang seolah memiliki segala-galanya. Jika ada seorang pemuda yang setiap kali berjalan membuat orang-orang menoleh dan menjadi bahan perbincangan, dia ini adalah Mus'ab bin Umair. wajahnya itu sangat ganteng, tampan sekali Bapak Ibu. Pakaiannya paling indah dan selalu mengikuti gaya berpakaian terbaik pada zamannya. Nah, apa istilahnya modis sekarang ini yang lagi trend in. Ya, modis, stylish. Sandalnya terbuat dari kulit pilihan. Jubahnya juga berasal dari sutra Yaman. Dan parfum yang dipakai dari negeri Syam selalu melekat di tubuhnya. Bahkan sebelum orang melihat wajahnya, harum wanginya sudah lebih dahulu tercium. Nah, ia adalah putra, ya, putra dari, putra kesayangan dari Honnas binti Malik. Nah, siapa Honnas binti Malik ini? Dia adalah seorang wanita kaya yang mencurahkan seluruh hartanya demi kebahagiaan anaknya. Jadi memanjakan anaknya, karena ya memang berkecukupan, kaya. Nah, ia adalah putra kesayangan Honnas binti Malik. Tidak ada yang kurang dalam hidupnya, Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit baginya. Apapun yang diinginkan Mus'ab hampir selalu tersedia, tercukupi, ya, kesampekan sembarang ono. Tapi, ya, namun Allah ingin menunjukkan bahwa kenikmatan dunia bukanlah tujuan utama kehidupan. Nah, suatu hari ini Mus'ab mendengar kabar tentang seorang laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Karena penasaran, ia datang ke Darul Arqam, ya, si Mus'ab ini, rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di Bukit Sofa. Pada masa awal dakwah Islam, rumah itu menjadi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi juga untuk membina para sahabat secara sembunyi-sembunyi, ya Bapak Ibu, agar terhindar dari tekanan kaum Quraisy. Istilahnya kalau zaman sekarang, Darul Arqam ini semacam markas gitu loh, ya, markas atau suatu tempat berkumpul rapat atau sebagainya gitu, kalau zaman sekarang markas. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Terus kemudian entah mengapa, setiap ayat yang dibacakan seakan mengetuk pintu hati Mus'ab ini. Nah, akhirnya tanpa ragu, ya, Mus'ab pun berkata, "Wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah, wahai Rasulullah." Nah, alhamdulillah, ya. Saat itu juga lahirlah seorang mukmin. Bukan sekedar berubah keyakinan, tetapi seluruh tujuan hidupnya ikut berubah. Nah, dari sini awal mulai cerita. Tak lama kemudian ini, ternyata ibunya mengetahui bahwa Mus'ab telah memeluk Islam. Nah, waktu pulang ke rumah si Mus'ab, pintu dikebrak-gebrak. Nah, "Mus'ab," bilang ibunya, "benarkah engkau mengikuti Muhammad?" Nah, dijawab sama Mus'ab, "Wahai ibu, aku hanya mengikuti kebenaran." Ya, kata ibunya, "kalau begitu aku tidak lagi menganggapmu sebagai anakku. Semua hartaku tidak akan menjadi milikmu lagi." Nah, diilang lagi tangan kakak, ya, istilahnya. Ya, sejak hari itu tidak ada lagi pakaian mahal, Bapak Ibu. Tidak ada lagi makanan istimewa. Tidak ada lagi rumah mewah. Bahkan Mus'ab dikurung oleh ibunya agar meninggalkan agama, ajaran Islam, agama Rasulullah. Ya, namun keteguhan imannya tidak pernah tergoyah. Mus'ab tetap kokoh mempertahankan ajaran agama Islam. Demi Allah, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini, kata Mus'ab. Nah, sahabat pendengar, Lihatlah betapa luar biasanya iman Musa. Imannya mengalahkan kemewahan. Keyakinannya mengalahkan kenyamanannya. Nyaman kan orang kaya? Semua tercukupi, semua terpenuhi. Semua ada, ingin apa bisa. Melihat ketakuan iman Mus'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah yang sangat besar. Wahai Mus'ab, ya kata Rasulullah, pergilah ke Yatsrib. Ajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Ya, ini mu'alaf. Disuruh pergi ke Yatsrib. Subhanallah, yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang paling kaya, bukan pula yang paling tua, tetapi orang yang paling siap berkorban. Akhirnya Mus'ab pun berjalan dari rumah ke rumah. Ya, dengan lembutnya, dengan baiknya, dengan santunnya, dengan akhlak yang mulia, dengan mengajarkan Al-Qur'an. Hingga hampir tidak ada rumah di Madinah yang belum mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berhijrah ke Madinah, kota itu telah siap menyambut ajaran Islam. Dan salah satu penyebab besarnya adalah perjuangan Mus'ab bin Umair ini, Bapak Ibu. Ya, akhirnya tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud. Mus'ab memegang janji kaum muslimin. Musuh terus menyerang, namun panji Islam tidak pernah ia lepaskan. Hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid. Kemudian setelah peperangan ya selesai, para sahabat tidak mengafaninya. Dia meninggal gugur. Namun mereka terdiam. Kain yang tersedia terlalu pendek. Jika kepalanya itu ya Bapak Ibu ditutup, kakinya terbuka. Jadi apa? Kalau kita bayangkan tarik-tarian. Ditarik ke atas, kakinya terbuka. Ditarik kakinya, kepalanya yang terbuka. Nah, tarik-tarian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan itu, beliau menangis. Beliau teringat pemuda yang dahulu paling harum di Mekah, ya, paling ganteng, paling modis, paling sugih, paling kaya, semua bisa tercukupi. Ya, pemuda yang dahulu hidup dalam kemewahan, kini ia kembali kepada Allah hanya dengan selembar kain kafan. Tetapi di sisi Allah, nilainya jauh lebih tinggi daripada seluruh kekayaan dunia. Ya, sahabat pendengar, Muharram mengajarkan kita bahwa kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita persembahkan kepada Allah. Kebetulan peristiwa Mus'ab ini di bulan Muharram. Mus'ab telah mengorbankan hartanya. Nah, terus bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengorbankan waktu untuk sholat berjamaah misalnya? Sudahkah kita menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah? Ya, atau kita mengorbankan ego demi memaafkan sesama misalnya seperti itu. Jangan sampai Muharram hanya berganti, ya, mungkin di kalender, tetapi hati kita tidak pernah berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang Allah. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Hijrah dari lalai menuju taat, hijrah dari gelap menuju cahaya, hijrah dari cinta dunia menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah Mus'ab bin Umair menjadi cermin bagi diri kita. Bapak Ibu pendengar Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sejati tidak beribadah karena waktu tertentu semata. Ya kan? Seperti itu. Tetapi karena Allah yang disembah sepanjang waktu. Salat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ya, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99. Ayat ini mengajarkan bahwa ibadah tidak mengenal apa? Masa libur, enggak no pray. Enggak ada hari Sabtu atau hari Minggu atau liburan, enggak ada. Selama hayat masih digandung badan, selama itu pula kita diperintahkan untuk terus beribadah, Bapak Ibu. Yang pertama, Muharram adalah awal, bukan akhir. Nah ini, Muharram bukanlah tujuan, melainkan suatu titik awal untuk memperbaiki kehidupan. Ya, banyak orang yang rajin beribadah. Ketika ada hal, ada momen tertentu, tetapi perlahan kembali ke kebiasaan lama setelah momentum itu berlalu. Benar enggak, Mbak Yuyaya? Sering terjadi kita, perhatikan?
0: Nggih, Pak Ustaz. Ya.
1: Contoh ketika Ramadan. Ramadan kita berbondong-bondong, sholat, ya puasa, tekun, semua kegiatan baik. Nah, akhirnya setelah Ramadan sudah balik lagi ke setelan awal itu. Padahal Allah lebih mencintai hamba yang konsisten daripada yang bersemangat sesaat. Ada kan? Ahabul a'mali illallahi adawamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ojo dok-dok yang menunjangan. Ya. Ini ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukankah banyaknya amal dalam satu waktu yang menjadi ukuran, Bapak Ibu? Melainkan keteguhan menjaganya. Lah, ini keteguhan ini yang sulit. Akhirnya kita harus konsisten dan istiqomah. Semangat. Itu sering kita lalaikan. Bukan banyaknya amal, bukan, tapi istiqomah. Gimana caranya terus? Oh, besok lebih baik. Ya, lusa harus hari ini lebih baik daripada kemarin. Nah, kemudian yang kedua, tanda amal diterima adalah dimudahkan beramal lagi. Kan seperti itu. Para ulama mengatakan, sawabul hasanatil hasanata ba'daha. Balasan dari satu kebaikan adalah diberi kemampuan melakukan kebaikan berikutnya. Kan seperti itu. Mungkin jika setelah ya, kita Muharram ini kita masih rajin sholat berjamaah atau sholat ya tepat bela, nggak harus berjamaah dulu. Kadang kita anak muda yang harus tepat, nggak sholat bolong-bolong itu sering. Kemudian kita mungkin baca Al-Quran misalnya seperti itu, sedekah, terus juga menjaga omongan, menjaga lisan misalnya, dan memperbanyak doa, maka itu adalah hal yang bisa dikatakan suatu tanda baik, kan seperti itu. Dan mungkin sebaliknya, jika setelah beribadah kita kembali meninggalkan kebaikan, wis bosen, wis tahu misalnya gitu. Anak muda kan sekarang seperti itu. wis tahu sholat, wis wingiai, oh meniai sih, kok gampang. Hendaknya kita segera bermuhasabah, Bapak Ibu. Introspeksi, oposisi yang salah di dalam diriku ini. Kita memperbaiki diri kita. Nah, jangan sampai hal itu terus-terusan dibuat gaya-gayaan supaya keren gitu misalnya. Oh enggak, ini sholat, ini ibadah, ini bentuk syukur kita kepada Allah. Kadang anak muda kita wis gampang, wingi wis tahu sholat kok, meniai wis ditunda terus, akhirnya terus-terus, akhirnya gak sholat, ya wis akhirnya ngikuti tren, tren yang buruk, tren yang jelek. Gak ada apa perubahan dalam diri kita, muhasabah, introspeksi, gak ada, evaluasi diri itu gak ada. Akhirnya apa? Kita menjadi hamba yang musiman. Kan gitu. Ada ketika orang yang rajin ketika bulan Ramadan, bulan puasa aja. Ada yang rajin ketika Muharram ini aja juga ada. Nah, semangat. Ketok, agamanya ketok. Ada pula yang rajin hanya ketika menghadapi musibah. Lah ini. Yang rajin hanya ketika menghadapi musibah. Misalnya pas ditagih utang, waduh, minta sama Allah, sholat temen. Pas ada masalah, musibah, anaknya ada masalah misalnya, orang tuanya ada masalah misalnya, atau mungkin gagal dalam urusan ujian di sekolah misalnya, rajin ibadah, minta sama Allah pas ketika butuh. Tapi setiap kalinya pas selalu diberi nikmat, selalu diberi syukur, sudah lalai. Itulah manusia. Jangan menjadi hamba musiman. Kan kadang seperti itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menjadi hamba yang istiqomah. Ini sulit Bapak Ibu. Istiqomah, rutin, konsisten. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada urusan rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih. Ya, dalam Quran surat Fusilat ayat 30. Istiqomah itu berarti tetap berada di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Gak mepas susah tok. Ya, gak mepas butuh tok. Butuh baru dungo, baru mengandalkan tangan. Senang maupun susah. Jadi gak cuma hanya susah, terus kita baru minta sama Allah. Tapi pas senang lalai. Oh, wis gampang sholate, oh, wis gampang maca Qur'ani misalnya gitu. Itulah manusia. Ya, senang, susah, ya, bahagia, tetap kita harus ibadah, sholat. Sholat, eman, penting. Ya. Kemudian bagaimana sih cara menjaga istiqomah? Mungkin kita tanya, ya, mungkin ada beberapa amalan sederhana yang dapat dijaga setiap hari. Ya, menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu. Ya, walaupun mungkin saya masih sulit berjamaah, ya sudah di rumah, tapi tepat sholat 5 waktu. Joko, wong ya orang Islam ya itulah kita. Ya kan, orang Islam ya harus sholat 5 waktu. Itu sudah menjadi kebutuhan. Baca Al-Quran misalnya, walaupun beberapa ayat setiap hari. Baca. Oh, baca saya tidak begitu bagus, masih banyak yang keliru, bacaan banyak yang salah. Lu baca Al-Quran, kita bisa kan mentadaburinya. Sulit begini dan begitu, bisa insya Allah. Setiap umat Islam pasti punya Al-Quran, di rumahnya itu ada. Untuk apa? Untuk dibaca, tidak untuk pajangan. Kan seperti itu. Ya, terus mungkin setelah sholat kita juga memperbanyak istighfar. Ya, astaghfirullahaladzim. Dikir, ya, tambahan-tambahan itu setelah sholat. Mungkin juga kita memberi, berbagi, sedekah mau meskipun sedikit, semampu apa yang kita ada. Sebagai manusia, sebagai insan, mungkin juga kita harus menjaga lisan, ya, dari hibah, dari berita-berita yang hoax, ya, fitnah juga. Lihat HP-an itu kadang kita lihat di HP kita banyak berita-berita buruk, ya, kita komentari, sudah kita jaga, cukup kita tahu, ya. Terus kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ikut majelis taklim, majelis ilmu, supaya kita tertular dengan mereka, supaya ilmu-ilmu mereka juga nambah dan akhirnya berbagi, dan akhirnya kita berbaur dengan lingkungan yang baik. Dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah agar diberi keteguhan hati, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabit kalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, ini kita, hati kita yang sering berbolak-balik hati. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, juga dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Hati kita sering terbolak-balik. Kadang sekarang kita semangat ibadah, besok lesu. Besoknya lagi lebih lesu. Lusa ternyata susah, ada masalah, seneng, ya, nggak, akhirnya kita sholat lagi, minta sama Allah, ya Allah kenapa saya kok diberi ujian seperti ini, minta. Nah, itu yang membolak-balikkan hati itu Allah. Maka tetapkan hati kita, ya, tetapkan, minta sama Allah. Nah, kehidupan itu adalah perlombaan amal, Bapak Ibu. Kita tidak mengetahui kapan apa meninggal kita, ajal kita datang. Saat ini kan kita hanya menunggu antrian. Karena itu jangan menunda suatu kebaikan, suatu kemuliaan yang diharuskan kita sebagai umat Islam. Hari ini kita masih diberi kesempatan ibadah, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik. Belum tentu kesempatan itu masih ada esok hari atau beberapa jam di kemudian hari. Ingat, ya, apa amal kita yang bakal kita bawa nanti? Fastabihul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 148, fastabihul khairat. Orang yang sukses bukan yang pernah berbuat baik sekali, tetapi yang terus menjaga kebaikannya hingga akhir ayat. Ya, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Muharram mungkin telah berlalu, tetapi kesempatan beribadah belum berakhir. Jangan biarkan semangat membaca Al-Quran berhenti. ya, sholatnya juga, sedekahnya, dan sebagainya. Jangan biarkan sedekah berhenti, jangan biarkan sholat berjamaah juga mulai ditinggalkan. Nggak bisa berjamaah sendiri, tapi tetap sholat, jangan nunda. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah, sebab yang dinilai oleh Allah bukan semangat sesaat, ya, bukan yang menggebu-gebu karena baru mungkin awalan, melainkan hati yang terus kembali kepadanya dan amal yang terus dijaga hingga akhir kehidupan. Oleh karenanya, jangan biarkan Muharram hanya menjadi kenangan, ya, jadikan ia sebagai titik awal perubahan. Jadikan setiap sedekah sebagai kebiasaan kita, setiap zikir sebagai penyejuk hati, setiap sholat sebagai kebutuhan, dan setiap doa sebagai penguat langkah menuju ridha Allah. Kuatkan iman kami sebagaimana engkau menguatkan Imam Mus'ab bin Umair itu tadi. Lapangkan hati kami untuk mencintaimu lebih daripada dunia, ya Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Baik Bapak Ibu pendengar Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tema kita, istiqomah setelah Muharram, jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hati, ada pertanyaan, monggo saya waktu kembalikan kepada Mbak Yu Yahya.
0: Nggih. Baik, matur suwun sangat Pak Ustadz akan mukadimahnya di hari ini nggih, terkait dengan istiqomah setelah Muharram, jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu ya, karena memang yang dibutuhkan umat muslim adalah suatu istiqomah untuk ibadah, tidak hanya pada momen tertentu, tapi memang ibadah ini kalau bisa kita bangun sebagai sebuah kebiasaan yang baik nggih Pak Ustadz.
1: Leres.
0: Baik, ya. Baik. Dan tentunya kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di pagi hari ini. Monggo silakan bagi panjenengan sedoyo yang punya pertanyaan kepada Pak Ustadz di hari ini dapat bergabung via telepon G di 081-555-69-1053 atau di telepon kami di 0341-404-504. Pak Ustadz ini sambil menunggu pendengar untuk bergabung ya. Ini pertanyaannya dari saya dulu gak apa-apa nggih Pak Ustadz. Nggih, leres, baik. Tadi telah disebutkan oleh Pak Ustadz bahwasannya ibadah yang dilakukan secara istiqomah ini lebih baik daripada ibadah yang dilakukan hanya sesaat atau pada momen tertentu. Nyata niku nggih Pak Ustadz. Nah ini dalam hal ini mengapa Allah lebih mencintai ibadah yang istiqomah daripada ibadah yang mungkin amalannya banyak tapi hanya sesaat, nyata niku. Tapi mungkin bisa dijawab nanti ya Pak Ustadz, karena sesaat lagi ini sudah ada yang bergabung via telepon, yaitu ada Ibu Sri Poncowati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Ibu Sri Poncowati, monggo pertanyaannya
2: nggih. Nggih. Ini menjaga istiqomah setelah Muharram ini ada beberapa kali saya itu sudah mengikuti kegiatan-kegiatan lagi, Pak Ustadz. Kemudian kalau ada kegiatan lagi itu misalnya di kelurahan ada apa begitu ya. Itu acaranya setelah kira-kira adzan duhur itu setelah setengah jam itu acara sudah selesai. Nah ini kalau saya tinggal waktu yang tepat untuk sholat ini pasti ketinggalan, karena saya wudhu sholat kembali lagi udah selesai. Nah, sedangkan adzan sendiri cuman ditunda setelah adzan selesai dilanjutkan lagi. Nah ini beberapa kali itu mesti ketinggalan seperti itu, Pak Ustadz. Ini mohon penjelasannya bagaimana? Karena kalau saya tinggalkan juga saya ketinggalan itu. Kalau mau tepat waktu ya ketinggalan itu tadi. Ya ini mohon penjelasannya, ini pilihan yang susah kayaknya. Ini hanya untuk yang duhur aja Pak Ustadz. Insya Allah kalau yang lain-lain, kalau tidak ada udhur itu pasti juga saya utamakan untuk tepat waktu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo jenengan jawab nggih Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya tetap bisa beribadah tepat waktu meskipun sedang mengikuti sebuah kajian nggih, ngeten niku nggih.
1: Acara di kelurahan ya tadi mungkin nggih. Kegiatan.
0: Nggih, kegiatan. Ya.
1: Baik. Putri Ponco, agama kita Islam memahami adanya kesibukan ya, apalagi kita kondisi ekonomi sedang mungkin sedang lesu ya, atau mungkin ada kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi juga, dengan masalah apa krisis kita mungkin kali ini, atau kegiatan yang ada di kelurahan, kecamatan ya, dan sebagainya. Kesibukan bukan alasan untuk meninggalkan atau mengeluarkan sholat dari waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, tetapi dengan kondisi itu tadi ya, udzur syar'i, jika mengundur sholat tetapi masih dalam waktu zuhur, maka hukumnya boleh. Toh masih sholat kan, ada niat. Oh, saya tidak bisa berjamaah dong nantinya. Kalaupun itu tadi masih penting, kondisi kegiatan di kelurahannya Bu Sri Ponco diikuti, panjenengan masih sholat bisa sendiri atau berjamaah dengan teman yang belum sholat, kan seperti itu Mbak Yuya ya, betul ya. Meskipun yang lebih utama adalah melaksanakannya di awal waktu, terutama jika tidak ada uzur. Ya, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Ya, hadis ini sahih kan? Misalnya azan zuhur pukul 12, lalu seseorang sholat pukul 14, misalnya gitu, jam 2 siang. Sementara waktu asar kan belum masuk, ini masih sah. Walaupun tidak seutama sholat di awal waktu, tapi jenengan sholat kan? Walaupun misalnya nanti bakal tidak bisa berjamaah atau sendiri, jadi tidak masalah. Nah, tapi jika sengaja menunda hingga waktu zuhur habis dan asar sudah masuk tanpa uzur syar'i, maka itu haram, tidak boleh, dan termasuk dosa besar menurut mayoritas ulama, bukan menurut saya. Sholat tetap wajib qada, disertai tobat ya sungguh-sungguh. Bisa diterima Mbak Yuya ya?
0: Nggih, leres Pak Ustadz nggih.
1: Jadi istiqomah tetap, tidak masalah, tapi jangan ditunda terus. Toh ya Mas, oh, acara di kelurahan kan tidak setiap hari. Sekarang ada, besok mungkin kosong, free. Ya sholat tepat waktu. Kalau untuk sholat yang lainnya dari Bu Sri Ponco itu tadi Masya Allah, ya kan, beliaunya bisa utun istiqomah tepat waktu. Tapi kan gak mungkin acara kelurahan harus ada setiap hari. Ya mungkin kesibukan kita memang banyak ya, tapi sholat tetaplah dijalankan walaupun sendiri atau berjamaah dengan yang lain, tidak tepat waktu dan udzur syar'i itu tadi. Matur suwun Mbak Yuya ya.
0: Baik, matur suwun sangat Pak Ustadz atas jawabannya kepada Ibu Sri Ponco ya, dari pertanyaan tadi yang semoga dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Pak Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait mengapa Allah lebih mencintai amalan yang sedikit tetapi dilakukan secara terus menerus atau istiqomah daripada amalan yang banyak tapi hanya sesaat, ngata niku Pak Ustadz.
1: Tadi kita sampaikan nggih Mbak Yuyahya. Terdapat prinsip bahwa amalan yang dilakukan secara istiqomah continue ya, istilahnya seperti itu. Meskipun sedikit lebih dicintai Allah daripada amalan yang banyak tetapi hanya sesekali.
0: Baik.
1: Seperti Ramadan misalnya seperti itu. Ahabul a'mali illallah adwa muha wa inqalla. Tadi saya sebutkan seperti itu.

0: sebulan, paling ya cuma bulan Ramadan setahun sekali itu.
1: Gih.
0: Tapi sedikit, misalnya satu ayat kalau istiqomah, nah itu kan lebih baik. Terus sedekah misalnya gitu, kecil 5.000, wis 2.000 wis misalnya, setiap hari lebih utama daripada bersedekah besar tetapi sangat jarang. Sedekah membantu berbagi. Ya, dan juga sholat itu tadi yang penting.
1: Gih.
0: Gih.
1: Gih, leres Pak Ustadz.
0: Gih.
1: Baik.
0: Jadi hamba Allah sepanjang tahun bukan hanya hamba Ramadan atau hamba Muharram. Seperti itu.
1: Nggih, ya, leres ya, Pak Ustadz. Baik, matur suwun. Iya, baik. Kemudian ini juga ada pertanyaan yang masuk juga Pak Ustadz ya. Ada telepon yang sudah tersambung. Ada Bapak Ahmad Irwan dari Garut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Yayah ya, seorang istri cantik dan solehah nih Pak Ustadz kan ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik.
2: Waalaikumsalam Pak Ustadz ya.
0: Waalaikumsalam Pak.
2: Begini Pak lah, sedikit di luar tema ya Pak ya, tentang hubul wathon minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Nah seperti itu ya bentuknya. Lalu sesungguhnya Pak, sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Makanya akibat ulah manusia terjadilah bencana alam kan. Sebetulnya akibat ulah manusia, justru Allah Subhanahu wa Taala menciptakan daratan lautan untuk kejaran manusia, oleh manusia dirusak. Apakah termasuk, apakah memang yang seperti itu mungkin merusak itu tidak termasuk juga dengan mencintai tanah air? Dasar mencintai tanah air, dirusak, nah seperti itu. Jadi tangan-tangan manusia yang mana Pak? Bukan tangan manusia semacam saya yang tidak punya kekuatan, kekuasaan. Tapi justru yang merusak alam timbul bencana, tangan-tangan yang punya kekuatan, kuat jabatan, kuat kedua dan sebagainya. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sangat Pak Ahmad Irwan ya. Sudah bertanya di detik terakhir acara Cahyaning Ati nggih Pak Ustadz, walaupun memang pertanyaannya sedikit melenceng dari tema kita pada hari ini. Ini terkait dengan pengrusakan alam ya yang ada di negara kita. Ini bagaimana Islam memandang hal ini Pak Ustadz?
0: Baik. Ini kerusakan di luar tema ini ya sebenarnya.
1: Nggih, Pak Ustaz.
0: Kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia.
1: Betul.
0: Maka itu bukan berarti manusia tidak mencintai alam.
1: Ya.
0: Kan enggak manusia semua kan yang dimaksud ya. Kerusakan ini
1: memang.
0: Nggih. Tetapi menunjukkan bahwa sebagian manusia tidak menjalankan amanahnya, sebagian manusia tidak menjalankan amanahnya sebagai khalifah di bumi. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya. Ini ayat apa? Quran apa ya? Saya lupa. Ada kok pernah dengar ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kita sering mendengar ya Mbak Yuyah ya. Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan seperti pencemaran, mungkin penebangan hutan liar ya, menyebabkan musibah banjir ini, pembakaran lahan atau membuang sampah sembarangan terjadi karena perbuatan manusia. Lah, siapa yang dimaksud? Bukan seluruh manusia, melainkan manusia yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan itu tadi, sebagian. Ya, manusia itu kan kadang bersifat umum, tetapi maksudnya adalah golongan tertentu sesuai dengan yang disebutkan. Ya kan? Tidak semua manusia termasuk dalam celaan itu. Ya. Jadi hubungan dengan mencintainya, hubul wathon minal iman, ya, walaupun ini bukan hadis sahih, tapi sering kita dengar, tetapi maknanya dapat diterima dalam batas yang sesuai syariat.
1: Baik.
0: Kerusakan alam akibat ulah manusia adalah perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan, bukan seluruh manusia.
1: Baik.
0: Dan mencintai tanah air semestinya juga diwujudkan dengan mencintai dan menjaga alam. Karena lingkungan adalah bagian dari negeri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada manusia sebagai amanah.
1: Baik, leres Pak Ustadz. Matur suwun, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan yang ada di Garut nggih. Kemudian Pak Ustadz, karena waktu tidak terasa sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi, mungkin terakhir jenengan bisa memberikan kesimpulan dari tausiah pagi di sidi hari ini, yaitu terkait dengan istiqomah setelah Muharram. Jangan biarkan semangat ibadah hanya berlalu. Monggo Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Cepat nggih Mbak Yu ya.
1: Nggih, tidak terasa sama sekali.

0: ini ahabbul amali ilallahi adwa muha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muharram adalah awal perjalanan Bapak Ibu, bukan garis akhir. Orang yang benar-benar berhasil bukanlah yang paling bersemangat pada satu musim ibadah, melainkan yang mampu menjaga amal solehnya secara istiqomah hingga Allah memanggilnya. Juga termasuk salah satunya kita mencintai alam lingkungan yang ditanyakan oleh Bapak yang dari Garut itu tadi.
1: Okay.
0: Ya, Allahumma sabit qulubana ala dini wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati wa ja'al khayra a'malina qawati maha wa khayra ayyamina yauma nalqak. Ya, ya Allah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah akhir amal kami sebagai amal yang terbaik, dan jadikan hari terbaik kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu ya Allah. Ya, termasuk salah satunya kita menjaga lingkungan itu juga merupakan ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa fir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuyaya, matur suwun sangat.
1: Okay.
0: Insyaallah ini juga masuk di portal webnya Kemenak dan RRI nggih, insyaallah ya.
1: Leres Pak Ustaz. Nggih.
0: Terima kasih.
1: Nggih, matur suwun sangat Pak Ustaz atas waktunya di pagi hari ini, atas tausiah paginya, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya nggih. Semoga sehat selalu Pak Ustaz, sampai berjumpa amin. Di lain waktu nggih.
0: Terima kasih.
1: Nggih. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini bersama dengan Ustadz Nurholis SE, dan semoga tema kita pada hari ini istiqomah setelah Muharram, jangan biarkan semangat ibadahnya berlalu, dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga ini dapat mempertebal keimanan kita sebagai umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat lagi juga masih akan ada beberapa program lain yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 perempat RRI Malang, suara budaya Malang Raya.
2: Di Joro Cahyaning Ati, matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo, pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak angin kencang di Dusun Kelompangan RT2 RW1 Desa Tulupari Kecamatan Tiris pada hari Rabu 8 Juli 2026. Bantuan diberikan setelah angin kencang terjadi pada hari Selasa 7 Juli 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah milik Bunejan dan Muhammad Aziz. Selain menyalurkan bantuan, tim reaksi cepat atau TRC Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Probolinggo juga melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan warga terdampak. Kegiatan ini pun dilakukan bersama dengan Dinas Sosial lewat Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Agen Penanggulangan Bencana Jawa Timur, dan Pemerintah Desa Tulupari. Sebelumnya, pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga agar kondisi lingkungan kembali aman dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Bantuan disalurkan meliputi makanan siap saji, paket sembako, paket kebersihan, higien kit, selimut, perlengkapan makan, paket sandang, terpal, dan matras. Seluruh bantuan diangkut menggunakan satu unit mobil pickup menuju lokasi terdampak. Dalam hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo mengatakan, penanganan pasca bencana dilakukan secara cepat lewat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan dasar warga segera terpenuhi. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Brad Suterka on the mix.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pitu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, program bedah rumah di Kabupaten Malang tak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tapi juga mendorong masyarakat memiliki rumah yang lebih aman terhadap bencana, sesuai dan memenuhi standar konstruksi, di mana seluruh penerima bantuan diwajibkan menerapkan struktur bangunan yang memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Langkah ini pun diambil dikarenakan Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Selain memperkuat struktur bangunan, pemerintah juga mengarahkan penerima bantuan agar memperhatikan pencahayaan, ventilasi udara, dan sanitasi untuk mendukung kesehatan penghuni rumah. Sementara itu, program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki rumah sendiri dalam kondisi tidak layak huni. Rumah yang berdiri di bantaran sungai, kawasan sempadan, lahan sengketa maupun tanah tanpa legalitas tak dapat menerima bantuan. Jadi penerima juga wajib tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1 hingga 5 serta memiliki kemampuan swadaya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Terakhir, ia juga mengajak pemerintah desa maupun masyarakat untuk mengusulkan calon penerima bantuan lewat proposal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang agar dapat masuk dalam perencanaan tahun berikutnya. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.